0: Ambil puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Siapa juara?
2: Siapa juara?
1: Siapa juara? Evolusi Music Kemaya Aritu.
2: Kemaya Aritu.

0: Ya, selamat pagi hari 1. Hari 3 hari itu.
1: Pengelap pagi YFM kita jadi hari itu hari di negeri Kuching. Tahu daripada kita mana ni cak?
0: Ya, hari itu ada hujan nya ke buah mana nah.
1: Ya, ramai kita itu dah hari met pada orang pamoy ada hujan mana.
0: Oh.
1: Apa mai hujan aja jai. Tajap ya hujan tu kada dari rindu gak aku lebih mai hujan apa siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengeransian dari ngerja utai meca celapnya ya kalau jugi injen tiba kaku cak.
0: Ah, lain kena.
1: Kami tu ketimbang amphibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, MPBA.
1: MPBA maya celap ada juga giran siang giga maya kerja utai. Tapi sebab ya hari itu cak. Aku sih ada siti berita di kunci keba bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenyadi di bawah Thailand deh cak. Kalau yang tadi siku orang ya ke main bol ba menua player main bol ba menua Thailand tu mati lebuh maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Senipap Sungai Golok Naratiwat kemari ca. Jadi ba kes tu mega siku pernah menua Malaysia ya kebisi mega ba match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari ya polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam naratiwat hatelen kemari laban lebuh maya silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketanya bonitar alu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal. Okey, nya tadi berita ya kemsi daripada aku bernama apa gitu cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah gitu ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
1: Ya, hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudik.
1: Ya, bakal aku mari cak bosok rupiah mana mai hari oh ni bang orang belumban ngangi ke kang liriah diri hari jam dalam psikal udahnya udah jalai ke sunyi mimin pansut hari jam dan muka-muka hujan mari cak.
0: Ya.
1: Jemput datai di rumah.
0: Jadi nanti lebih mai hari kudik hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
1: Mai kelebih lagi ngai tubuh kita ya kedang ya dah bisik komponen tambahan kalau dia potensi kenanya besar lagi cak.
0: Oh,
1: pihak kurang.
0: Okey, jadi minggu tu Sarawak ku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7-9 hari bulan bak kompleks Lombak Ngomayan Serikai.
1: Au, jadi utak narit aku cak kalau bagi bak berita kalau di kunci aku pergi tadi hanya bak perayas SKS bak Serikai cak. Baru ya aku dengar cak bisik mah oleh cak.
0: Wow.
1: 20 gram mah ke di pelabak ke berga RM15,000 apa
0: ya tu siti hari utai ke nari hati menjelam ayuh ke gulu SKS kenyau ya ke diatur
1: ya
0: bak serikai tu bak i peraduan ya bisi prayas mas ne
1: jadi nanti bakaku cak tu memang ya bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uliah kemas ja saya di uliah kemas uliah me penemu ya ke bukai bak agensi ke mesti disedia ke dia.
0: Oh, laban mayuh sidaya ke muka booth ya atau ke kaunter ari agensi perintah ngau pian bagi GLC ya ke tahun dor kita ngulih ke penerang ya.
1: Jadi apa RTM gak bisi muka booth menya lah lalu ada orang buka cak balas sudah hari tengah dia tadi balas sudah induk pak mama cak nanti cak puas saya ku mini studio bas Serikai mayanya ilah
0: ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari 6 8 hari bulan 8 di menjadi premier Sarawak empu lebih mayanya ilah.
1: Okey, jadi orang ke di kena mulai ke Semang Serikai hari meredong hari julau hari seratu hari Serikai penerima sebab mana cak data yang bala mayu anu ngulu SKS ke edisi ya bak Serikai tahun tu. Jadi terus main peningan semua berperindang bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya Ngapung lalu aku
1: bak 2 pagi.

ke penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Dua bahu, bengkai tiga ne.
2: Nadai, aku kalah ningau orang makai mie campur laksa.
3: Yo, lapar jap. Yo, lapar jap.
4: Anjat.
3: Wah, ada tu nyau.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
2: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia pakai batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya lama-lama.
5: Yeay, mende unyau. Nangi pak gama main dia bejak unyau. Pakai batang tu. Ukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mude bos.
2: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mude bos. Bos.
2: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos B-U-S. Bos.
2: Ukai bos kulai.
5: Nai, anang mana nyabak? Au kulai ke dek? Dengar dek nyau. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
2: Nah sebaka tiga itiknya jab.
5: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek, bungi awak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek. Uji pada dek di kampung dengan balakara. Nadai memilih makai bakal dek nyok.
2: Namaku bakal kerak pada dek jab. Dek, lain mah perut jinabo bakal dek nyok. Pedak di perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada basement pajuah dia nyap.
5: Mayu mau tai lara. Nyok, dek. Kak, makai nyamai dia nyok.
2: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nur di kamai ku makai nyap.
5: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya sebenar dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku kenapa tua seduai udah tua yang berkanya dia bergulai dan dia bisi sayang surat tikah
2: apa biar jap uji cian ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seduai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaung
5: dia itu siku kan nyau stupid ni medai mali kita yang lampat orang tua yang biakup lebih lagi yang kebakar ku tu deka makai nyamai kena nyau
2: apa makai biar jap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjong diri baik dia makai utai jap am
5: gak deh tinggal dulu cerita aku kampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi au
2: ni ngamak ku tu au
5: dia nemu minggunya kemarin, maya aku ngerindian. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan janik kampung siku. Nemu dia nyau.
1: Apu.
5: Besai nemu dia nyau. Nyau kak. Besai nenek. Besai pukul tapeng tu. Pedak dek. Rundian aku. Mana tu wakin. Napat janik kampungnya.
2: Dek jap. Minggunya kemarin. Utai ke sebuah dek. Kadang. Nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai dek bam bakal nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyok ringke bakalnya. Napa tu tempat kerja ni mesainya seminggu aja. Mesti seruaya nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
2: Jap, dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke? Bulak tau, jap tang, nang kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai, aku kalah ninga orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyannya. Au!
5: Nga, madi nyau. Unta, anak lama engkau bapak lah patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai ku nyau. Kada nak seduai ngagak kasam janik kini. Ukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
2: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kak. Dia kan makan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan tak? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
2: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kakak gagakku. Kita pernah dek.
2: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
2: Kan jadi kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu green tea. Mak mai wat.
4: Datai ba langkau umai uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
2: Asal kan ngau orang rumah panjang ini. Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
5: Aku tinggal ngau deh.
6: Waya, ibu. Anybody home?
5: Sebab kamu yang mukamku.
2: Kamu ini jap.
5: Aku ngau. Ibu. Ayo.
2: Ibu.
5: Woi. Woi. Jadi rumah kita.
2: Nah mah orang tuh nanya tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
5: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dahi ngaku bisa dengar itu orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu meni lalu.
5: Ah, lalu meni ibu. Ah, ibu. Nama dek, dere aja pia ibu. Ni ayah dek ibu.
1: Eh, ayah dinya tadi nyundul ke pasakin meli gaham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampe tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi ya ku tu anak.
5: Eh, ibu. Kira mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
2: Ngai ja, bah.
5: Ha, nanti ngai. Nikik tu am.
2: Pada aja, nyawa segi teka.
1: Nama keseduaiannya?
2: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
1: Eh, lak kaja, nek. Am. Itu di hei kita tiga. Ketuk meh hangkau mai kami dua ayak dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Dan ni boleh hayak dempai lama nyak.
5: Ini buah kira ibu. Ini buah kira ibu. Nyau. Ingat deh. Lama daripada aku tadi nyau. Titik aja pelik aku tadi nyau.
2: Oke cip. Nyin. Bisik ku mendangki wang didin. Saya ku mayo isi dalam minyak.
5: Okey, start plan itu. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Pe, mayo diri. Kasam berirnya, ne. Anak-anak mayo, mayo. Udah, kamu dah tahu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu, ibu. Yang waktu nanti ni tia. Ada intunya kaiga deh. Kak reng, rengak saya tu. Padam pi, padam pi.
1: Apa, nama pi kita tiganya padam, ne. Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
2: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak jompat. Aku nyamai macam tu jop, jop.
1: Nyanya terhang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nak dai. Nak dai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
2: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
1: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang wah mi. Nyai cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat anak empat.
2: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah sih ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kaya. Kenapa rambit kaban aku tu tadi ibu?
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Kak pernah ngebikin bahu maku tu.
5: Aau ibu. Ya mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Eh nyau nyau. Nama tunjang jane tu terlihat. Jane tua itu asai kuni nyau.
2: Akai ya. Akai. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dade. Tambap. Haya dia tu.
5: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
1: Nyai, dua bahu. Pintai tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai kuda kawak ku isinya tadi ya nek.
5: Nyami, bo. Udah mending ngawak tadi. Kadang apa gua mayau gini, bo. Ya, oke, nyamusi pedak. May api padam tadi.
1: Dai, aneh. Ya, ketemuku. Nah, dai, kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak kebisik. Manuk sabuang ayah di bahuah humeh din.
2: Entik, piak, bo. Manuk sabuang ayahnya, ni nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rendas patuangku tu tadi, bo.
5: Saya kau punya menyau. Aku bisa mengasai buah bulu tadi. Saya kau manus abuangnya na bannya.
1: Nak ngawak kan ya? Aki pedau lah waktu. Empa ne empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, ni nama dia asai aku. Pansu aja ni dalamnya asai aku.
2: Nom nom nom. Ah, main jap. Okey jap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga tu aneh.
5: Nada yang nemu ngau ibu, hidup baru dia.
2: Bang. Lama itu jap.
3: Lepas dijap.
6: Enak. Enak.
3: Lepas dijap.
6: Enak.
3: Mati.
5: Lagi-lagi aku ngomek dia air. Jap. Jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap. Tulung.
6: Enak.
3: Jap.
6: Enak.
1: Ya, no. Aku kita nek. No. Nama ulah kita kena nek. Lepas dua nek.
6: No.
3: Jari ku jap, no. Jari ku. Agak jari ku lekat bengkiwang tu jap.
4: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nakau tai kebisik. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kena jadi temuai tu asasai kemegak. Medau tai kebisik. Anangga aluka dena pripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempur rumahnya. Kalau kesidak gak bagi lalusa.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, lai tu ni de ke pagi tu anak kalau tu munun de orang pagi hari wai.
0: Ya.
1: Tanya pun tuli tu kelanya tu kadang-kadang caya mana kena kita yang ambil mood ya ke positif bapa pagi hari. Tak nanti ya tuli ya ke bapajuah mau pangan diri yang nyangka jadi cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya betulnya. Okey, lagi bulan yang kami ba dua pagi pagi hari tiga hari tu peningan. Ba pun bulan lapan tu ngarap ke semua tay ke di kerja kita bujur mengamagang.
1: Ya, lalu berkenan ke ba pun bulan 8 tu program yang kebesit mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai ca. Jadi lemai pergila rami baru gabar kucing itu ca.
0: Bisip ya?
1: Bisip. Kalau lemai rami bisip ngawak berara kau orang ngintu guantikung ba abu ba mua em peran dia ca. Betul peran dia. Lalu berindi harinya mega ngawak berara tu tentu ya jalan mega bisip ditutup. Lepas kita nemu kebuahnya tadi kalau mereka awak nu sidak ti berara ngatur pengawal tu lalu nitiak penerang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilih mena kucing dari ACP Alison Naga cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawal berara iaitu di sadang peringkah hari jam 6 lemah nyentuh ke 12 tengah malam pergilah jadi jalaya ke dekat ditutup dengan cara berenggar-enggar ianya tadi lorong anceng jalai petana Bulatan Sri Aman, Jalai Sentral Timur, Jalai Banhok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Ngawa Pia, Mega Jalai Lebuh Wayang. Lalu Jalai ke Bisi Mega ditutup, Amaya Tuila, Incari Jalai Wasan, Lorong Kapinta, Jalai Tungku, Adoraman, Jalai Abel, Jalai Rumbia, Roundabout Petana, Ngawa Pia, Mega Lorong Bel, Blacksmith. Jadi berindia hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayo ti bertengah ke jalannya di sadang atau ke di saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai Power Skamang ngapa mega jalai Tato Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi pemga apala polis tadi naya minta kerja sama mesia mayo kira tadi merambut tumu lagi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu saya pegang jaga penglikun bala mesin mayuh yang kemesin yang tak ingulu pengawal tu lah
0: ya harap ke gaya hari megah nyangkung namanya pengawal tau ke pengalami orang berjalan bala mayuh ilah ni cak
1: ya berharap bala mayuh tu aku rindu cak nanti maka sebab setahun sekali je mama berharap nanti kelihat dia tu nyokat setiap minggu si orang berharap cak ya ke gagal anak ni cak
0: ya
1: biar tu dia nemu meda utai ke berada utai ke beli lap lilap bablah lurinya nang ya siti hari pengrindu basida ya lalu ditambah mega pengrindu sida yang ngepau kita
0: okey jadi nak rasa kita dah tiba kujuan 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih lah pada milih bagi ban wifi jadi ke stesen pemerintahan kita lalu selamat berselara ngagai peringat hari seman nyentuh ke ngagai lawas pukul 9 tu pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya ba awak ngelah tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mpuh
0: bapak kami di maya
1: bye bye.

0: Sai. Ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.
2: Bergerak pagi.
3: YFM.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi kepada semua pendengar Siti Sibu FM. Walau di sini jak kita orang berada, syukur kehadrat ilahi kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati indahnya hari Rabu tu. Hari Rabu 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan kami, Sazia Jia yang akan menemani kita orang sepanjang ekspresi 912 tu, pelbagai informasi semasa, hiburan yang menarik, lagu-lagu yang kita orang akan dengar, perkongsian yang juga menceriakan perjalanan dan urusan kita orang untuk hari tu. Semoga pagi tu membuka lembaran yang penuh semangat, dipermudahkan segala urusan kita orang, amin, untuk kerja dan apa jelah yang sedang kita ompola, lakukan dengan hati yang ikhlas dan senyum, kerana setiap langkah kecil mampu membawa kepada kejayaan yang lebih besar. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan Sibu FM pagi tu 87.6, segalanya untuk anda sebagai teman setia pagi kita orang. Terus bersama dengan kami, Sazia Jia, kerana banyak lagi pengisian menarik yang akan menanti sepanjang siaran untuk berlangsung. Selamat memulakan hari kita orang. Semoga semuanya berada dalam lindungan rahmat, dan kita orang juga berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Apapun, terus kekal dengarkan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus setia dengarkan ekspresi 912 Cebu FM. Segalanya untuk anda. Apapun kita orang itu. Dan kami doakan agar semuanya dipermudahkan sebelum kita meneruskan siaran kita. Pastinya cuaca menjadi perhatian ramai orang. Lebih-lebih lagi bagi kita orang yang berada dalam perjalanan, nak ke sini-sini dan menjalankan urusan harian atau merancang aktiviti kita orang untuk di luar. Pastinya kita orang nak mengetahui keadaan cuaca lebih awal supaya kita dapat mula persediaan yang lebih baik, kata orang. Sama ada kita membawa payung kah menari hujan, memandu dengan lebih berhati-hati menari hujan, dapat menyesuaikan jadual harian mengikut keadaan semasa. Mun hujan, mun panas pun sama juga, kita boleh mula persediaan untuk ke sini-sini. Jadi untuk kita dapatkan lebih lanjut berkenaan dengan keadaan cuaca, kita akan bersama dengan Cik Ramzi di Jabatan Meteorologi Cebu. Halo Cik Ramzi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey Cik Ramzi, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Cebu. Cik Ramzi, silakan.
2: Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Cebu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, tiada hujan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Cebu FM.
1: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
1: Yang tadi kita dah ketahui keadaan cuaca di sekitar kawasan. Semoga kita orang boleh rancanglah perjalanan kita orang sepanjang hari itu. Apapun dah pun 9.27 minit pagi, jom kita sama-sama kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, untuk hiburan dan juga informasi menarik hanya di Ekspresi 912 Cebu FM.
3: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Cebu FM bersama Sazia Jia.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.
1: Setiap hari di ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi heran, noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi SAW membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu Nyasi Maut Nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alas. Nyasi Maut nyeberi dengan Nabi balik. Nabi beri dengan balik. Nyeberi dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu, Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya, akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu, dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun, akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi, inilah antara usaha para sahabat itu walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
0: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: kemeriahan program Serak Pusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Serak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Serak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Kemana saja destinasi anda, terus kekalkan keceriaan anda bersama kami di Sibu FM.
0: Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, untuk intra sukan hari itu, kita nak kongsikan berkenaan dengan kontijen para Sarawak sedia pertahankan kejuaraan 315 atlet bawa misi emas di Para Sukma Selangor. Kontijen para Sarawak kini berada pada fasa akhir persiapan menjelang temasya Para Sukma Selangor 2026 dengan sasaran utama mempertahankan gelaran juara keseluruhan yang dimenangi pada edisi lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam berkata segala persiapan kontijen berjalan mengikut perancangan bagi memastikan atlet Sarawak berada pada tahap terbaik apabila temasya bermula. Dan kontijen para Sarawak akan diwakili 315 atlet dan pegawai, manakala keseluruhan kontijen berjumlah 383 orang termasuk pegawai perubatan, ahli fisioterapi, ahli psikologi sukan, jururawat, pegawai sokongan dan pegawai perhubungan. Kesemua 383 anggota kontijen perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan semangat yang sama demi mencapai sasaran membawa pulang lebih banyak pingat emas untuk Sarawak. Dan kita bukan 383 individu yang bergerak secara berasingan, sebaliknya satu kontijen, satu pasukan, satu semangat, satu perjuangan dan satu sasaran, iaitu satu emas untuk Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian kem motivasi kontijen para Sarawak dan program Hitung Detik 32 hari menjelang temasya Para Sukma. Dan selain daripada itu, menurutnya kerjasama polis diraja Malaysia amat penting memandangkan kontijen Sarawak yang besar akan bergerak ke pelbagai venue pertandingan termasuk melibatkan atlet yang memerlukan kemudahan dan perhatian khusus. Kejayaan muncul juara keseluruhan Para Sukma 2024 dengan kutipan 82 pingat emas, 53 perak dan 74 gangsa perlu dijadikan pembakar semangat untuk mencipta satu lagi sejarah gemilang. Semua atlet, jurulatih dan pegawai perlulah memanfaatkan baki tempoh persiapan dengan memperkukuh aspek teknikal, fizikal dan mental di samping mengekalkan disiplin yang tinggi agar kontinjen para Sarawak terus mengharumkan nama bumi Kenyalang serta membawa pulang kejayaan membanggakan pada temasya Para Sukma Selangor 2026. Jadi kepada semua atlet kita, berjuanglah dengan penuh keyakinan. Menang atau kalah bukan ukuran utama sebenarnya, sebaliknya keberanian untuk kita mencuba, semangat untuk tidak mudah berputus asa dan apa kata orang, kesungguhan memberikan yang terbaik ialah sebenarnya kemenangan terbesar. Buat seluruh rakyat Sarawak kita, sama-samalah kita juga memberi sokongan dan doa agar kontijen kita dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan keselamatan serta mencapai kejayaan yang membanggakan untuk bumi Kenyalang. Terus membara dan membawa pulang lebih banyak kejayaan untuk bumi Kenyalang. Okey, ia adalah sedikit info yang kita kongsikan untuk Intra Sukan CBFM pada pagi tu. Dah pun 10.35 minit pagi. Pastikan kita orang terus setia dan kekal dengarkan Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: Depresi. Sebentar tadi kita dengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa setiap insan pasti pernah melalui saat-saat yang sukar dalam kehidupan. Menasi, ada masanya kita tersenyum di luar tapi kita menyimpan pelbagai rasa di dalam hati kita. Walau apapun cabaran yang sedang kita hadapi, ingatlah bahawa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam segala beban seorang diri. Berkongsilah dengan insan yang boleh kita percayai, keluarga atau sahabat. Kerana kadangkala apa kata orang tek, kadangkala kata-kata semangat dan sokongan daripada orang di sekeliling kita sebenarnya mampu menguatkan kembali langkah kita. Semoga kita sentiasa diberikan ketabahan, kekuatan dan harapan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih positif. Okey. Kami nak kongsikan info pagi tu untuk jam yang kedua. Dah pun 10.53 minit pagi, 54 minit pagi, 10.54. Okey, kami nak kongsikan info di mana mungkin tu orang masih lagi tercari-cari aktiviti yang menarik untuk diisi bersama dengan keluarga pada hujung minggu. Apa kata kita orang luangkan masa untuk hari bersama dengan pelanggan bersama dengan Pustaka Negeri Sarawak Sibu, di mana akan berlangsung pada 22 dan 23 Ogos 2026, hari Sabtu dan hari Ahad, bermula 10 pagi sehingga 7 petang, bertempat di sebuah pusat beli-belah terkemuka di Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung yang datang, antaranya pendaftaran keahlian percuma, jualan siri Sarawakiana, ada sesi pemilihan buku, ada ceramah reading seat dan pandai, aktiviti kanak-kanak dan makers, pertandingan book character, ada juga pertandingan karaoke patriotik untuk veteran, demonstrasi masakan tradisional, ada sesi kuis kahut serta cabutan bertuah. Pada kita orang di luar nun, jangan lepaskan peluang untuk ngembak keluarga kita orang, menikmati suasana yang penuh dengan ilmu, kreativiti dan juga hiburan. Sama-sama memupuk budaya membaca dan menjadikan ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Baik, terus berhibur menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: Eh, aku dapat hamper lah.
1: Alah, aku pun dapat. Orang yang bagi tu biasa berurusan dengan aku di pejabat.
0: Tapi, boleh ke terima?
1: Biasalah.
0: Kau jangan main terima je. Sebagai penjawat awam ni, kena hati-hati sikit. Takut ada udang sebalik batu.
2: Jika anda ragu-ragu tentang hadiah, hubungi Suan Cahaya Pencegahan Rasuah Malaysia di 019-6103 untuk maklumat lanjut. Bersama lakukan perubahan, kurangi rasuah.

Ya, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarikey, Julau, Bintangor dan Rajang. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, Zohor 12.43 minit tengah hari, Asar 4.3 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8 malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Saratok, Roban dan Debak. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, Zohor 12.43 minit tengah hari, Asar 4.4 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8 malam.

0: tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Baik, bagi yang sedang memandu pada ketika itu, selamat memandu. Semoga perjalanan kita orang sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Pandulah dengan berhemah, patuhi had laju yang ditetapkan, sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya di jalan raya dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika kita orang tengah memandu. Jika perjalanan jauh pada ketika itu, berehatlah seketika. Mungkin kita orang rasa kepak gila dan mengantuk, ingatlah lebih baik kita datang lewat, kata orang teh, daripada kita mengambil risiko yang boleh membahayakan diri kita pun dan pengguna jalan raya yang lain. Okey, kami nak kongsikan sedikit info. Maklumlah bulan Rabiul Awal semakin menghampiri dan dah pun pastinya umat Islam membuat persiapan untuk menyambut Maulidur Rasul, hari yang cukup istimewa bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bahagian Sibu, Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu tahun 2026, 1448 Hijrah akan diadakan pada 25 Ogos tok kelak, hari Selasa, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sambutan tok bukan sekadar sebuah acara tahunan, tapi menjadi wadah untuk kita mengeratkan ukhuwah, menyemai semangat perpaduan serta menghayati sirah dan akhlak Rasulullah kita yang penuh dengan kasih sayang, amanah dan sifat mulia. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Maulidur Rasul tok dengan semangat cintakan Rasulullah. Semoga program tok menjadikan medan untuk kita meningkatkan keimanan, memperkukuhkan silaturahim dan menyuburkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat. Okay. Kepada kita orang yang nak titipkan salam dan ucapan menerusi page Sibu FM, titipkan salam dan ucapan kita orang selepas tu. Dan insyaAllah Kak Tok, kami akan macanya. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu menerusi ekspresi 912 BFM segalanya untuk anda.

Ekspresi 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda. Semoga segala urusan hari tu dipermudahkan, okay?

Ekspresi 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda. Semoga segala urusan hari tu dipermudahkan, okay? Apa khabar kita orang? Sibar 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda. Semoga segala urusan hari tu dipermudahkan, okay? Apa khabar

masih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

Alhamdulillah, asyik terasa nak sampailah kita ke penghujung rancangan menerusi bersama dengan kami Sazia Jia untuk ekspresi 9.12 pagi tu. Semoga segala perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang telah dibawakan untuk hari tu menceriakan hari kita orang. Kami juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan di unit MCR yang bertugas, Encik Siau, Encik Wanto dan Encik Jeff yang sentiasa memastikan siaran kita di situ berjalan dengan lancar di sebalik tabir. Terima kasih komitmen kita orang, kerjasama dan dedikasi dalam memastikan siaran untuk CBFM hari itu berjalan dengan lancar untuk didengar oleh pendengar kita di luar non. Buat kita orang yang masih lagi meneruskan rutin harian, semoga segala urusan dipermudahkan. Amin. Sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik serta perjalanan yang selamat, walau di sini juga destinasi kita orang untuk hari itu. Jangan lupa, okay, jangan lupa teruskan mengikuti CBFM menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my, aplikasi RTM Klik. Jangan lupa muat turun dan kini tu saluran Radio RTM boleh didengarkan di saluran Astro untuk pelbagai hiburan dan informasi menarik untuk kita orang. Okey, kami Sazia Jia mengundur diri untuk ketika tu. Terima kasih atas kesetiaan pendengar-pendengar kita mendengar CBFM ke udara, dan apapun selepas tu jangan lupa untuk ikuti berita YFM dari Kuching. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6.
1: Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 3/5/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru ala nentu ke tiap itik pemintanya sama nitiah ke atur undang-undang serta ulah nyaga hak ngau pengelantang nembi amit. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiing, madah ke register anak irunya cukup berguna, labanya bisi kau ngau penghidup sidak tu ke jemah ila, ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Seri Roland Sagah tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawal register patut diisi ngau betul ngambil ke nebiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantuk perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti hari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan andu orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan andu singgahnya ukai semutik jadi palan andu orang ngetu belelak ajak labanya berguna benda dikena ngurang ke risiko penusah bebadi bak jalan alun. RNR ke bisik disedia ke bak sepemanjai jalan besar itu megak patut dikena serta dijaga ngau mana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia ke nemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalan besar Pen Borneo. Penemuai itu diatur nangkan ke pengawal libat urus upis menterinya bergulai dengan pemekuah industri pengangkut berkawut dengan pengawal tika nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawal sidak kenyadi agensi tinggulu ke operasi ngigak dengan nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri Bak Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa, madah ke perkara tu dekat di Kelati ke Agik, ngena gempuang kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atau berkatuk dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit, uliah diperjalai ke ngau mana serta meri asil ti mana. Tanggung pengawaknya ukai semina berguna dikena nyaga pengelikun kandang tasiak menua Malaysia. Tambaga dikena ngamat ke julu ati Malaysia tidakkan nyadi kaban gerempuang maritim antarabangsa. Nyaklai pengawak ke guna aset pengelandiak ti dikembuan ngau pengerja pengawak. Nyak perkara ti berguna benar dikena nangkup sebarang penusah ke bisik nyadi bak tasiak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi latih ngigak ngau nyelamat Sarex level 3 bak menara Pehin Setiaraja Muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-renggat pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala mayuah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson agak cabuk madah ke pengerami berjalai berbala mayuahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuak ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bang Hok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai uliah di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sidak ngambil ke endak berdedat bak Jalai. Nyenaka berita tengah hari hari YF Femi Ban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Monica Gary serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngela tengah hari.
2: Ya, terima kasih agai ya DJ Emelda ba YFM Kuching.
0: Bergulai dengan kami ba ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, jadi amre sama tengah hari ini amayu selamat bertemu baru ngau kita bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari itu tengah hari-hari 3 hari itu 5 hari bulan 8 tahun 2026. Kalai bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insir nak ibuang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi.

Tang berjalan ke pengawal kita ungkap ya sari tau leh. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa mendapat kami live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih hangai semua kita yang mega kita ke bisa ninga ke kami ngena radio. Terima kasih mega hangai kita. Okey, jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari WiFi Sri Aman ke tengah hari tu ada ia ubah peningan kalau bajam ke terubah tu lagi bekas tama aku dekat berkunci ke berita lebih ke sekedar utai kenyadi di Sri Aman di betul ngau ngenang mega utai kenyadi di serata menua kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngali hari tu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerindu kati uliam merinang kita ke andang semua pai gulengoh kami YFM ya. Okey, jadi pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat Jakob Gerah ke ABC terima kami bawa YFM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruran di Kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah kita dekat mulai program terima pesan pukul 3 kita dekat terus mendiang ke YFM Kuching terus ke awak kami 24 jam kuliah di Dinga ke kita nintiang hari ya. Jadi bukannya aku waktu sun program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu apa ninga ngarap ke program kami tengah hari itu terang di dinga okay seminar kita ke mendiang ke kami mengeri besai jatang kita akan ninga ke kami ba antigi sulu sungai ngarap ke nama tu terang meh di dinga kita semua info ngau lagu-lagu ya ke udah dipilih aku ngali hari itu lagi terus ke pengerindu kita boleh ngaku nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya nyadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lati hari kita hari YFM Sri Amanto lagu Arimawan lagu Tungkat Semengan.

Ya lagu kedua di kenang mun kawang la tengah hari kita itu kat semangat hari mawat ya. Jadi kedua tu apa ni aku mai kita berarti ke gerah gaya hari tau di ambil aku hari website Meta Malaysia atau ke upis ke mata ke gaya hari menda Malaysia. Kalau ya sari tu di Striaman nyau di betul lah bagai hari dua bagi menua tu sari tu kira sama muak kelemai ngau malam tu lagi mana gaya hari nadai hujan ya. Jadi yang kita ke bisa berjalan ke Setiaman ke betul tahu anda nangi lah lepas nanti berarti ke gerah gaya hari itu endang mana gaya hari kami di Setiaman yau di betul muak kelemai nyentuak ke malam tu lagi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti dah lagu ke dipilih aku ngali hari itu peningat tu Siti lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, bujangnya ulu sungai Ari Marina Jara kena kumrindang kita ngali hari itu ya. Terima kasih ya ngegai para kita ke Bisip Kulengo kami, kita ke Saluninga ke kami ngena channel 8 71 Baestro ya. Terima kasih mayo-mayo laban kita udah uliah berengkah ninga ke kami ngena 8 71 Baestro ya. Jadi serti berita mana lebih agak engkai balap ninga kita ke dia di lubang tu laban pak channel tu apa lama bisa terjanggal mimit lalu mayu hasil tak sebanan uliah ninga ke YFM laban nak terang ninga radio semina berpangai Baestro 8 71 aja kau sidak. Jadi dia tu udah mulai mana baru jadi tanya mengagai kita. Terima kasih ya kita ke diau di semua dor lah nyangka kita nyandang bepangai ba channel tu ninga ke kami ba YFM ya. Ya jadi tu amri pengagati ngagai tim inspektorat Sri Aman ya kaudah mujurnya di champion ba pekiat main bol berbuat ke piala Inspektorat edisi ketiga kediatur Bak Stadium Aman Hashim Sibu Jaya di Sibu berengkari 1 nyentuh ke 2008-2026 tu tadi ya. Jadi itu Siti Ari Pekiat kena dihaskan ke sidak kena di Inspektor Kesehatan orang ke nanti Bak Stadium Aman tu orang ke selalu mulai ngau kami buat program ruai kita sidak tu selalu nerang ke bekawal ngau penyakit ya ke nyadi bakani kita nyaga pengerai jadi tadi yang ke semua kita tahu jadi tim inspektorat Sri Aman tu dah mega mujur ngalah ke 12 titik tim inspektor inspektorat di strata Sarawak tu lalu pihak mega kelimpah ri ke merangsang mensia mayuh samang beran ke gaya hidup ke bapengerai jadi pekit tu mega siti hari pekit ke boleh ngerapat ke kawal sidak ke gawa bau biasa pengerai di strata Malaysia ya. Okey, tahniah ngagai semua bala kita. Jadi nyoka semua bala sidak ke menang atau ke champion tu sidak ke tim pasukan tu orang ke selalu bulai ngu kita ba YFM Sri Aman. Tahniah ngagai semua bala kita. Ne? Ya, kita terus berperina ngali hari tu peringa tu Siti lagu Wari Augustine memberikan berpadu nyawa ngu Angela Lata Jiwa Nyamai. Kita dengar lagu tu lebih lagi lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ngali hari tu lagu nyawa agak sanggup petara.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya lagu ari ari ke abaglang ya wasima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengka hangau pesan berat serta mengajak ko gerah ke bisir jemaah kami bawa faham asyaman. Jadi pesan ke cubah tepinga. Ianya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datai remuti anak bungsu tau ke inai camai madah ke enteni anak tama. Madahka Anthony anak tama udah nadai kena 3/8/2026 ya. Jadi ya pesan tu ditujuan ke semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke dia ba isu bangat pian megat Balidung, baawur tabut tembung memaloi pian megat di Tebarung ke Jemut, San rumah Maxwell Libai ngau semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke Ngelala Anthony anak tama ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai, pesan tu ngasuh kita datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merode, laban Anthony anak tama, laban Anthony anak tama udah nadai kena 3/8/2026 ya. Jadi ni ya Anthony anak tama tu dekat di itu Balamayu kena 5/8/2026 ya malam tu. Lalu dekat dianjung kena pagi 6/8/2026 ngagai pendam antara bangsa Lambir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silagi berkawal dengan pemati yang Anthony anak tama tu. Kita tahu telefon gai muti bak kusuang 14-879-5744 tahu ke ngagai cambai bak kusuang 11-250-03-587. Jadi nyak ko pesan kecubahnya pesan pemati. Kalau pesan tu tadi madahka Anthony anak tama udah nadai kena 3/8. Lalu niang tu dekat di itu malam tu 5/8/2026. Lalu dekat di anjung kena 6/8/2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelala niang Anthony anak tama tu kita dipinta datai ngekai rumah Anja di Selejau Baru Merode ya. Jadinya ko asite ari pesan ke bisri jemaah kami ngali hari tu. Lalu pesan tika dua pesan pemati megak. Kalau ia pesan tu diterima kami dari Simon David Matan madah ke apa ya? Ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang udah nadai kena 3/8/2026 ya hari 1 bah hospital besar di Kuching ya. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kamlayan ya ke diau bah rumah Jukun piam ke rumah William Lium bah Tanjung Asal rumah Panjai Tanjung Baru pian megak bak Kerangan Pingai kan pelayan ke dia bajitu basamo dingkerbai Linggit Sepuna Nangabung di Penum Lubuk Kelampo ngau semua kan pelayan ya ke sama pemakai di Batang Paku ngau semua kan pelayan ke Ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu Balamayu kena malam tu 5/8/2026 bak rumah Yampu bak nombor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat dianjung ngagai pendam sutung kena pagi hari 4 6/8/2026. Jadi kablayan ke dekat nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tu rumah David Matan anak Ambang tu kita tau telefon ke Simon David Matan bak kusuang 19-875-6108. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM harap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh nada salah megak kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Ya la gari alibiasi dunia ampo aku amai jam kita ya dia tu kira 20 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari jadi aku terus maca pesan berat ke bisik diterima kami bawai FM jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit ya kalau ya pesan ngetah sulit tu datang dari luga atau ke inai ngiak madah ke pengawak ngetah sulit niang ngali duang anak alan tau ke inai luga kena malam 8/8/2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke diau di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam Kabelayan ke diau di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serah, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, Kabelayan Kediau Basuai, Diniah, Lia Miri, ngau semua kabelayan ke nak uliah megak dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Philip Anak Bagong Bak Sungai Silas Jalan Ulu Sebawah Bintulu laban dekat ngetah sulit niang lidung anak alan tau ke inai luga kena malam 8/8/2026 pukul 8 malam lalu ditangkan ke ngau pengawak muain terbalu pukul 10 malam. Jadinya aku setiap hari pesan ke bisnis diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti itu pesan ngetah sulit niang ex-sergeant Belikau. Anak Gol kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau atau ke Pailinton. Madah ke pengawal ngetah sulit ex-sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawal tu dekat itu atau ke dekat Jalai ke kena 8/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 8:30 pagi bar rumah Steven Belikau atau ke bar rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke diau bar Sungai Gad, Sungai Yung, Sungai Sud, Sungai Mujung, Piamga di Tawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, kamlayan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama itu ya kenglala ni yang ex-sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang tak sulit ni yang ex-sergeant Belikau anak Gol tu kita atau telefon ngakai Madeline Belikau bakusung 16-2-0-0-9632 tau ngakai Maria Belikau bakusung 13-847-3400 tau ngakai Ngasi Belikau bak 0137444800 ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pesan nguan ngetah sulit ya. Kalau pesan ngetah sulit tu dituju ke ngagai ya semua ke belayan ke diau ba Sungai Menyan, pihak megat di Ulu Menyan, ba Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pihak megat ke belayan ke diau ba Setapang Oya, di Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, ke belayan ke diau ba Sri Kai, Sungai Semah Bintangor, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran Suang, ngau kabelayan ke diau di Kuching, di Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kabelayan yang kenglala, niang Joseph Suti, tau ke ex Cegu Suti, anak Bujiang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cegu Suti anak Bujiang dekat diatur hari Minggu 9/8/2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah ke rintai program tu dekat diatur kena 8/8 lalu ulit
sulit dekat di kertas hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 Baklot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal ngetas sulit niang ex Cikgu Suti itu kita tahu telepon yang kaya lumur 012-372-5895. Jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi harap ke pesannya tadi terang didengar kelebih lagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Ya lagu hari Edman Lim lagu kelanjur sayau jadi tu lagu nama tu jago pesan kepada madoi baru diterima kami kalau ia pesan ke Siti tu ia pesan pemati datai ranti anak Sabai hari rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya kediau Batanjong pihak megak ba rumah Kristina di Rembai Lidong empat buah rumah rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, kabelayan kediau di Semayang, piam gabrangan dua buah rumah di Kejemut, di Tabut Tembom, Tembong, piam gak di Buyong tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, bala di Dimpak di bala di Paku Undup. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia rumah Dayin, rumah Francis di Kawung, pihak mega kaban belayan ke dia rumah Romeo di Nanga Skrang, bala di Tajur, bala di Sebaka, pihak mega lipat tiga buah rumah Panjai di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, ngau di Bunu Skrang ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Jana anak Ujai, madah ke Jana anak Ujai. Tau ke apa Selvia udah nadai ke 4/8 2026 lalu niang Jana anak Ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu kena malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/7/2026 ya. Jadi semua kabelayan kelebihan yang kita ke ngelala niang Jana na Ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madah ke madah ke ranti anak Sabai madah ke Jana kebenaran eh madah ke Jana nak Ujai tau ke apa Selvia udah nadai kena 4/8 2026 ya. Jadi niang Jana nak Ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5/7/2026. Jadi semua kabelayan kelebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu tu ne. Okay. Jadi pesan tu datai dari bibi anak uncang nesau semua kabelayan kelebih lagi kita kenglala laki liau sui on tau ke alo tau ke apa ya supin. Jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28/7/2026 ya. Jadi ke semua kabelayan kita di tersau ngambil keratai ngakai pengawak ngetah sulit ni yang liau sui on tu ya ke dekat diatur kena 7/8/2026 ini hari 5 berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya. Jadi nanti nitiah ke pesan tu tadi pengawak ngetah sulit ngau ngambil interbalu ni yang tu dekat diatur kena 7/8/2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah niang anak tu bak rumah anak niang tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke si lagi berkawal ngau pengawal kita sulit ke niang liau sui on tau ke alok tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau ke ngagai bibi bak 013-689-4226. Jadi nyak ko sekedar ya pesan ya ke bisik di terima kami ba YFM ngali hari tu. Jadi ngarap ke semua pesan ko dapat dibaca ko nya tadi terang didinga lebih ke ba semua ke pelayan ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi kita terus meriangkan program Ruai kita.
1: Selamat ngalih hari. Jadi aku Tok Syami Irfan bin Jafa'ah, pembantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udah merek peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemih cetok. Nama reti penyakit kemih cetok. Penyakit kemih cetok ataupun ya dikenali sebagai leptospirosis, taukah kemih cetok cita ari penyakit ti oleh ngerampit ari jelur ngagai mensia. Entik dalam sains ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit tok dibai ari bakteria yang dinama leptospira. Udahnya, begini cara engkau kebuah penyakit kemih cetok ngerampit. Bakteria tu bisa baik kemih jelur, tak udah dirampit bakat cit, mayau, ukui, capi, kambin, janik serta kuda. Mensia boleh dirampit nyemak sidak ia terdedah engkau air, pemakai serta tanah basah, tak udah kamah engkau air kemih jelur ke bisik ngembuan bakteria leptospira. Bakteria leptospira tu mega boleh masuk dari tubuh mensia dari terlihat tau ke kudis buat kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemih cetok. Tanda engkau gejala penyakit kemih cetok boleh dipedak dalam tempoh 5-14 hari. Dan tajak pihak, gejala tu boleh dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit tu. Sekedar ada tanda engkau kelai penyakit tu, ianya tabin ti udu tinggi, pedis pala, gegetek, pedis isek, muntah, jaundis atau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, bira hancur, batuk engau, rayun bak kulit. Siapa orang ke berisiko kak mulih penyakit kemih cetok? Orang ke berisiko boleh dirampi penyakit kemih cetok, orang ke bisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai atau ke memerin, sidak ke ngasu, orang ke ngintik, sidak ke bisik ngereja pengawak bertanam, sidak tenupik jelur, orang kegawak bak upis veterina, orang ke ngadu parit engau kentali air, engau orang ke bisik gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kamer. Boleh kendak penyakit kemih cetok diubat. Penyakit tu boleh diubat dengan antibiotik. Berubat tumuh boleh nyelih ke sikok-sikok orangnya berbadi nyawa tau ke parai. Udahnya, nama cara kena nyelih ke diri dari penyakit kemih cetok. Selih ke dari empu ngelawak pelan andung lantai ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tau ke lebuah musim bah. Biar megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai tau ke mandik bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan bak notik senang alih penyakit. Tak nyadi bakal ke dipadah tadik. Kita dipinta ngenak kasut but ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuah. Kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malut telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endorikrasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditadang hari ngirup air sungai tekameh engau endak disumai. Cuci kaki engau jari ngenak sabun, engau air bersih sepengudah pulai ngelanteng hati bak sungai. Kita megak ditageng, aneh makai bak palan pemakai tekameh. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engau gejala penyakit kemih cetok, kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai, tik tampih engau naga pengelengkas, ngamik ke kita oleh diubat sidak misi engau lutuh. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau, nyaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita, ngamik ke engak dirampit penyakit kemih cetok. Nya aja, terima kasih.
0: Ya, pendengar mayuh nyadinya kau anak kita mulai mendiang ke program Ruai kita. Kalau kita sama dah mendiang ke setiap penerang ke bisa dibansutkan Encik Syamir Irfan bin Jafa'ar dari UPS Pengurai bagi Menteri Aman yang berkawal dengan penyakit kemih cet. Ya. Jadi program Ruai kita dekat dikeluarkan kita baru baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Derek Warren na lagyo paminta. Sembilan minit lalu pukul satu ngali hari. Ya, terima kasih yang agaknya kita ke bisi meda lalu terus dengar ke kami ba live Facebook Suyaman FM ngali hari itu. Bakasih dah pinggiran James Pengiran, PMGA Dublin K. Baja, Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu agak peningat kita ke bukai bakal lampas Otih, Emilia, Amy Richard, Sendi N bisik boleh kita ngali hari itu ukai seminat medak tang terus tinggal ke komen bak Facebook Suyaman FM. Terima kasih mayu-mayu hanggai semua kita ne. Jadi ujung minggu tu ilah kelebih lagi yang kebala kita ke dia semak ngau Sri Kai dia program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bagi menua Sri Kai diatur berengkari tujuh nyentuh anggai 9/8/2026 bak kompleks sukan Sri Kai ya. Jadi program Sarawak Ku Sayang tu peninga bakal program ke seberau tu mega bak lokasi ke seberau tu nyedia ka mai macam program kang rindu kati ya. Jadi setiap hari berita mana bak Ipra Duan tu prayes cukup mana di setia ke ngagai kita ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang ujung minggu tila di kompleks sukan Sri Kai. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua Sri Kai diadang dekat Megadi Penyadi ke Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg kena 8/8/2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi bak kompleks serukan Sri Kai ya. Jadi yang harap ke kita mayu ukai seminak kita ke dia di Sri Kai, ukai seminak kita ke dia di Semak ngau Sri Kai tang semua kita di Strata Menua Sarawak tu ngarap ke kita sama rata nang lepas ke peluang. Jadi bisik muka berita mana tidak dari YFM Sibu kita kerindu ke DJ-DJ RTM Sibu kita tahu datang ngagai studio mini RTM Sibu laban bisik dibuka mega studio mini lebuh maya tu ilah ya. Lalu kita ke landiak belagu anak muka nak datang ke studio mini RTM Sibu hari 6/8/2026 ngari ke YFM Sibu baca tak nyalang tau muka ngari ke Sri Aman lebuh maya nyilah ne laban mayu orang di Sri Kai ya orangnya tadi pandai belagu semua. Okey, jadi nyak ke wasiti hari ya berita mana kelebih gengkai bala kita ke di audi Sri Kai kali program Sarawak Ku Sayang dekat dia tu di Sri Kai berengkari tujuh nyentuh ke 9/8/2026.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya lagu Aria Jessica Timah lagu Laki Asikat. Oke, kena berinang kita ngali hari itu bisa berinang kita ya, minta tebak lagunya ngarap kia atau berinang megah sarito ne. Oke, jadi yang kita ke benuang pebaik ke perengkap pengangkut megah sarito ngarap ke sama bijimat Pak Rantau Jalai ke megah kita nya tadi benuang kerja pengawak kita sarito ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oke, jadi Siti Aria Jaku gerah ke diterima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Jadi gerah tu madah ke pengawak ya. Madah ke pengawak ngagak projek manah ke Jalai ba Sri Aman Town Square. Ianya ba tau aku nyebut tau ni kawasan Liani yang megak Guardian Eco Shop ngah Watson ba depannya tadi. Jadi projek ngagak ngemanah ke Jalai bandurnya benduang diatur jam ke dia tu. Nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba andual tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentuh anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi mereka awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandual tu ya. Jadi projek tu kebenarnya sudah berengkah kena 3 hari bulan 8 2026 nyentuh ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya kawal ngau utai tu tau terus telefon mereka ngai 083 32 20 72 jadinya aku Siti Hari Jaku Gerah ke bisa diterima kami hari UPS majlis daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayu lebih lagi kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square lebuh maya laban dia tu nya benduang nama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandornya ne. Jadi kita nak tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentuh ke ngagai pukul 8 malam nyentuh angkai pukul 5 pagi kebenarnya ne. Okey, jadi tu Siti Hari Jaku Gerah megak ke bisteri terima kita dari UPS Menteri Pengerai kalau itu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa megak dekat diatur di bagi benar Sri Aman itu kalau kena 6 nyentuh angkai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur bak bintuang atau ke penyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama Mekah bisa dekat diatur bah RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadi ngarap ke kita ke dia bah bintuang tau ke penyemungan simpang lubang tu ngarap ke kita hanya mereka kerjasama ngagai Sita Ari UPS Pengerai ke dekat ke bisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya. Jadi anda yang irau laban semua penerang kita dekat dilalaikan eh. Jadi tujuh tu tadi nang nama tu tadi dekat nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bak bintuang nyemungan simpang lubang tu ne. Jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ilah dekat diatur bak RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadinya ke duit hari Jaku Gerah ke bisir cuma kami bawa WiFi Astriaman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya lagori Suelin lagu agit lih dalam hati nareku ngau meh ne. Okay, lagu ke semina dikena amrinang kita muka ngali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkam pulai ngaku bawang lah tengah hari hari wifi Mas Riaman mega tengah hari itu ne. Yang kita kebenung belelak ganti jam pukul 2 berengkah ngerja pengawal baru sawa belelak angkai semua belah kita ngarap ke sama belah mega agak lantang, agak gagah, agak rindu dengan ke wifi mesti aman nyali hari itu. Okay, jadi itu ngenang setiap hari ya pengawal mega ke udah diatur lebih agak dia betul. Kalau pengrami makan lemai, kena ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizong Ko betul. Ia kecukup 20 tahun udah mega diatur bak dewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi ya pengrami makan lemai itu sama digulo sampai Menteri Nembiak lumak main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu. Lalu pihak mengatakan sama datang yang kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Ya. Jadi kelimpahan yang mengatakan pengrami itu kemarin megak sama megak digulo ya kira 550 ikut kaban gerempuang itu yang kengari ke 21 pampang gerempuang itu di strata menua. Ya. Jadi yang berhormat Dato' Gerald lebih ya ke berjakuk bahawa pengrami itu kemarin muji pengawak ke dipercayai ke gerempuang itu ia kuliah nyerakup ke semua pupur apa bangsa pihak mereka negut ke moral orang yang ngatai ke bantu ukai semina bak raban bangsa Cina aja tang bak semua orang kena ngira bangsa ngau jalai pengaram di betuang ya pihak mereka di strata menua. Lalu pihak mereka agak belanja RM50,000 mereka sudah dikemenarkan kena nyawab gerempuang itu berjalan ke pengawak pengasih serta ngemansang ke gerempuang itu dudila. Jadi nyakku setiap hari ngenang langsak setiap hari pengurami ke sudah mujur diatur di bagi menobetung hari 6 itu tadi ya.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang ngagai program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai hari ex counselor Boni anak Aliang. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benang ngadap piam gadi bawan kenawit Miri Bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain Lur Diau ya kena oleh dia sebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary anak lenggok, madah ke Mary anak lenggok atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu ambar rumah Sidampu balot 445 lorong 3D kampung Piasa Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary anak lenggok atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Boni 016-659-7783 atau ke telefon ke Linggi 014-877-3515 ya. Jadi aku setiap hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary anak lenggok, madah ke Mary anak lenggok tau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary anak lenggok tau ke Inai Boni itu dekat di itu Balamayu bak rumah Sidampu bak lot 445 lorong 3 di Kampung Piasa Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati ini yang Mary anak lenggok tau ke Inai Boni itu kita tahu nanya terus ke Boni bak umur 016-659-7783 atau ke ngagai linggi bak 014-877-3515 ya. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati mega kalau pesan pemati itu datai hari Davidson Kiba anak janting hari rumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betong ya. Jadi pesan tu madah ke menantu ya pilihan anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di itu Balamayu barumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betong kena hari 4/6/2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betung kena pagi hari 5/7/2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru, Lubau Lama di Meribuang Layar pihak megak kaban belayan ke dia Bandang Ajau di Sekatap Ungkeranje Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai bak nangai jelau pihak muka jelau atas berbangai kibak serta semua tuan rumah ianya tuan rumah Kira anak kanyan, tuan rumah James anak Ali, tuan rumah Cuang anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang ngau semua kabelayan ke dia bak nangai jagoi ngemah kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati pilihan anak waktu barumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4/6/2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5/7/2026. Jadi nyak ko duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM. Ngarap ke pesannya tadi terang muka didingak lebih lagi kita akan dituju ke pesan nyali hari itu. Okey. Jadi ya sebenarnya kita inginkan program seruan dikenang kita ke sekali itu. Aku dulu mic kita mendingan ke setiap lagu hari ya Stella Philip lagu Endak Sengapa Rembang.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu Gajah Bahari yang diamai ke jemaat biar mati di tangan Solo di Kenakum Rinang kita kali hari itu buat program seruan di Kenang kita ikan minggu itu lagunya kebenarnya Siti Ragu ke dia pinta peninga kita di Facebook Streaman FM kali hari itu. Terima kasih ya ngagai peninga kita itu ngarap kita di Rinang mahau. Okay. Jadi buat program seruan di Kenang kita ikan dikeluar ke kita ini tiap minggu bajam berengkari pukul 2 ke pukul 2:30 tu kita akan rebah lagu-lagu lama lagu ke direkod berengkari tahun 60-an subak. Jadi ngarap ke semua lagunya tadi lagu ke ngerindu ke hati kita, lagu ke merindang kita, lalu piang ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lebuah maya jemal lagunya ke terbilang subak ne. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi ukai seminat dikerindu ke sidak ke lama-lama tang mega agi mengkang di kerindu ke kita ke generasi ke dia toknya ne. Lebanti kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan Solo mayuah kita ke orang kena biar baru tu tadi nemu lagu tu ne. Hanya di berkenyap eh tiap minggu kita ke berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti lagu mega lagu lama mega tu apa ninga lagu anang salah sangka lagu Ari William Awoyang.

Kulantar. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ya, lagu hari Inau Balan, lagu terkenang ke Nuan. Lagu hari Inau Balan tu, kalau megak dinanyi baru, Esna Nala ngena rentak music ke baru. Tang agi ngena lirik ke baru, ne, lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke bisi minta tebah ke lagu. Mayuah peningat kita itu bekas sudah Henry Jawan tu minta tebah ke lagu. Sebenarnya lagu lama hari yang dia maka jemat ku ya kena merindang semua orang ke bedung dia ke wifi ngali hari tu. Pian muka lemu Randi minta tebah ke aku lagu Dara Paras Gitar hari yang dia maka jemat mega ngali hari tu ku ya kena merindang semua orang ke bedung ninga ke wifi. Okey. Terima kasih mayuah gai kita ke bisi respon bisa tinggal ke komen bah Facebook Setiaman FM kali hari itu. Okey, jadi mayu pendengar kita hari subah-subah sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Di kenangan yang disebut Anang. Jadi baru sore itu aku lihat tebah kita lagu laban lagunya. Laban nama tu tadi kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirum kaku lagunya deh. Terima kasih yang kedua Dara Rolana hari kucing deh tu nak ngasih sakati kita kerindu ke lagu tu kita terus mendiang ke lagu di kenang-kenang disebut Pananang.

ngawari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu nggo berita. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia por rindu ning apati ning. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kelia baru rindu ning.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruan Dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban dan ngemeran ke Jaku Iban Tulin. Jadi siku diorang ti estrik ntar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke Jaku Iban Tulian dah. Leka lagu, tak lirik saya tadi, debrik dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti scene word, lalu tidak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tidak diterima ya, 6 titik lah.

Ya, kita baru dari Perinangku ngau lagu Arian yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lily lagu Pergi Setahun Aja. Nah, berasa yang menggap ninga jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi, ya, lagu kepenudi kena aku ninggal ke kita berprogram seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart Tinggi lagu Nuan Udah Nyadi Sulu Aku. Jadi, ngau lagu tu tengujuang ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita dekat penuh baru buat program tu bari ngau jam kesepakah minggu dudinya nilai.

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suong, Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingka ngegai program ke penudi bahwa ngelah tengari kita ke tengari itu nya program terima me pesan. Jadi bak program itu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisik di kirum ke kita bak Facebook ke Sriaman FM ngeli hari itu ya. Okay, sebenarnya merupakan terima kasih lah ngegai semua kita kagi mengkau mulai ngaku tengah hari itu. Hanya di bekas ida James Pengiran. Bisa mulai ngaku kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke diato ne. Okay, hanya di pesan ke coba tu di cuma kita hari James Pengiran mega merisawat tengah hari di Jensen nangau sama berjalan ke pengawak kau ya lebih am kali ini. Sabai mereka sama tengah hari muka DJ ku ya sama berjalan ke pengawal panas samat kami di Sri Kai jam kerja tu DJ ku ya tang lebuh maya lemah hari selalu muka hujan lalu pihak muka madah ke Drempo benua madah aku live abah Sri Aman FM ya. Terima kasih yang kali ini untuk Rini ya Sabai peringat kita hari Sri Kai ya. Cecilia Kumit selamat ngali hari di Jensen sama berjalan ke pengawal hujan kami di Miri toko ya. Oh ne. Okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap kau dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu sama ngali hari dara di Jensen kau ya. Sama berjalan ke pengawal agai nuan rindu dengar ke lagu ke bisa di tebah nuan sarito kau ya. Terima kasih mayu-mayu lalu terus meri aku dua pati bungai. Wih, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ kau ya. Selamat ngali hari mega minyau nuan sarito DJ kau yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju balana aku piang muka bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kucing kau di Sri Kai pesan aku ku ya harap ke sidak ya gerai semua lalu minta sebarang je lagu mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih muka angkain wanto Sandy N sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu piang muka bisa meraih aku dua partnya bungai pun alah antik bakau tanya nak dalam telefon nak amanalah baik ke bungai mayo mai bungai diberek sida peninga to. Okey, pian mega Dublin ke Bajam. Selamat tengah hari DJ sama jalan ke pengawak ku ya. Ceria-ceria selalu. Panas samat kami Batu 15 Kucing Jalan Kucing Serian itu ku ya. Okey, ya jadi ya terima kasih mayu-mayu hang kaya semua bala kita ke tengah hari itu. Okey, semina sida ke bisa meda aku live aja ba Facebook ke di break ku terima kasih tentang kita ke bendong yang ke bendong berketukur kini jahit ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau pun macam-macam pengamak bukai meh sidak ke benong beladar ya tu benong beladar sidak ya ne. Orang ke bisa ladar tu sigi amam itu ke ladar ya tu ne. Okey tu lagu ke bisa dipindah peningan kita ngali hari tu lagu Ari Eddie lagu utai orang.

Ya lagari ade hutai orang ke nyari kita jual sama capesan rindu arti apa Facebook Sriaman FM kali hari itu. Ya tau peringat kita Juni Ben madah ke sida dimiri hujan sarito ko ya. Hujan pan bisa miam rai aku bungai berapa itu berapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Benal. Okay, lalu pihak mengapa lamai ngali hari itu seminar mereka sama ngali hari di Jensen ku ya sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih. Pihak mereka Christopher Ijau sama tengah hari di J benua ninga kenuan bar radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pihak mereka keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebah kenuan lagu Lucy M arah-rah bulu palah. Oh ya, kena yang merinang kapan Facebook ngah semua peningaku ya sama ngali hari ngah guys semua. Terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang enggak lampas outeh. Sama tengah hari DJ hujan kami di Piasa Umiri hari malam tadi ku ya. Minta tebah ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merinang bala ke benua Dri Baluri ngamik nak ngantuk maya Dri Baluri. Oh amai ne. Bala Dri Baluri ya tadi au berjimat barantau jalan au. Ante ngantuk atau nama tu ngetu ketisi au. Tentu kan luar kita ngetunya tadi luar keselamat lah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jalan luan dia tu deh. Okey mereka no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mamam mengerisi bo sarito ku ya. Terima kasih ya DJ. Woi. Terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi atau DJ. Terima kasih ya sama-sama. Lalu pihak muka Guani Julia tu peningat baru tu nama tu nadai ku kalau minta nama tu ne. Sama berjalan ke pengawal Sarito DJ. Oh, terima kasih. Lalu pihak muka Salisha Ganyun. Mereka sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal panas kami di Pakan itu. Minta tebah ke lagu hari Idut Pusa. Jakob Perangsang ko ya. Kena merindang semua kaban Facebook, TikTok, ngau semua orang keng lala mega ko ya. Okey, lalu biar mega peningat ke siko tonya Udau Ansa. Selamat tengah hari ngarap kemujur dalam semua pengawal DJ. Minta tebah ke lagu ente uliah lagu Rilusi M urat dawai tulang besi. Urat dawai tulang besi. Tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merindang ya, semua kita kemudian dengar ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang. Okay, pun YFM Semanggang. Okay, jadi nangasa kati peningat kita Udau Ansa ke minta tepah kita lagu Rilu CM. Aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Keran Kenwan, siti lagu ke dikerinduk ke peningat kita Midan Tumai, Ari Baruah Bukit Gudung Lesuang ku ya. Minta tebak ke lagu Keran Kenwan yang tadi ditujuan ke orang kenglalang rap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, ya nyak ku nama tu tadi sikap di peningat kita ya ke bisi minta tebak ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu tapi rindang meh lama lagu ke dipinta ya udah megang di tebak kita ngalih hari itu ne. Okey, jadi kita terus nama tu macam pesan rindu hati hari peningat kita megang alih hari itu ne. Peningat kita bunai ujub ngalih hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku ya minta tebakkan dua lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony ambil ke dikenal merindang kami ke benung umpul ada diam kediatan ni nyak kumada mayu ama itu kele ada sida ba antabai baulun tabai dan segitu kele ada magang ya kia ne. Terima kasih yang kini mampu naik ujub pau akhirnya salam kita sebuat ke benung nama tu tadi ngemual ada madiato ne. Lalu pihak muka Brawah Janin minta tebakan lagu Ari William Brawah Seminat Tinggal Dalam Mimpi dikena merindang semua kelebihan kepala kenglala ngerapkan mujur dalam semua pengawak kau ya. Terima kasih muka Anggai Nuanto Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ kau ya. Okey, lalu pihak muka Sindon Idi selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudek tu, mana hari kami di merudek tu DJ ku ya cukup panas hari tu ku ya. Lalu pihak muka Ujuah Cawang minta sebarang ja lagu ku ya sebarang maya aja tahu lah buah hujan bak kami di sebawah tu DJ ku ya. Oh pihak lalu apa yang muka Alex Delta Bina Watabarau po nama tu ne. Hari batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama tengah hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebah ke dua lagu Bungai Pinang kena merindang pala kaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu pihak muka Rono Manijar panas samai kami di Lundok tu DJ ku ya minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tujuh ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya ngau semua DJ-DJ bak YFM ya, kelebih lagi DJ ke ada dukau nunga nunga komputer madah kerimpu lapar kap ka, keluar makai nada orang ngau sino nal ne. Okey, lalu pihak muka Bantan Kapi minta tebak ke lagu Sibau Mansal Ari Ricky L ku ya kena merina sebab dengar YFM. Lalu terima kasih muka Rengkai Nuanto Marta Mena panas di Sibu Jaya di atau DJ ku ya po. Semua panas hari ini kami di siap mantuk sari depan panas muka tep dengar ne. Lalu terima kasih muka Rengkai Nuanto Sapa Tonita Sapit Kandau Catherine Nyalang Emily Ilam Elizanda Rugi Mambam menua di Bintang Ngur atau DJ ku ya sama jelai ke pengawak minta tebakan wala gua acan wan aku taban ke bulan. Terima kasih Bungai Merjas ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerempuri betong mana hari sudah di betong tak tebak lagu suara je lagu dikenal merinan semua tinggal YFM muka ngali hari itu deh. Okey, jadi jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jadi 3-4 minit tu peningan berapa aku setiap lagu lihat tebak aku kena merinan kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah pulang aku kenyau ribu 12 tengah hari itu nyentuhkan pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita kebulan itu bisa kita salah sebut kini ngau kita ke bisa ngirung kesalam kena sempat dibaca aku terima kasih mami minta ampun ngeke semua kita. Okey, jadi kena tinggal ke kita bawanglah tengah hari YFM siaman ke tengah hari itu terima mami setelah lagu reward rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita akan terus mulai hingga pengeluar program kami bawa YFM Kucing mumpun lagu bertemu baru bawa maya kebukai. Bye-bye.

0: Wansan.
1: Wansan 101 Wajita Begitu.
2: Rentak ngalih hari. Wajah
3: 101.3.

mak ngalih hari ngagai semua bala peringat kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih hubungan merejas sok ke insan kibuang. Sudah mulai kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Jadi dal kami hari YFM Kuching mulai kita baru ya. Ya gaya hari di Bandaraya Kuching mah panas bakal ke ngalih hari tu. Lalu ngarap ke gaya hari ke begetuk guna benar ngagai kita ke kagak ke rumah kini tak ke guna ke hari gaya hari ke mana lebih agi kita ke mindah kin kita ya. Lalu pihak megak ngagai bala peninga kita di benua pesisir ke mendiang ke kami ngena RTM klik udah mayu dan nemu ngena RTM klik pihak mega ngena Astro lalu mendiang ke radio kini ya. Lalu pihak mega kita mendiang ke kami bak dalam kereta pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merindang bala peninga lagu ke terubah dari Ken Anderson. Lagu Lin Duang Tiang.

ya aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peringa kelimpah harinya biar pengulah program kami Menteri Sigih mengkak dekat berkongsi berita ngau bala peninga tu pengawak ke dekat dia tu di kapit ya. Harap ke bala peninga kita di kapit di TC Radio mereka kita nemu berita nama kini bagi atur pengawak ke benuang tau ke dekat dia tu di kapit. Jadi bawa menua kita impu di Kuching di tau bala peninga ni kita sekedar jalai bak bandaraya Kuching dekat ditutup berengat berlabuh hari pergila atuk berserimai ngau pengelami jalai pengarap berjalai bala mayu lah dua lak ngintu hari pengana Guanti Kuang 2006. Dari Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabuk bisa mada ke pengerami berjalan bermalam mayuannya ditagak ke dia tua berlabuh pukul 6 malamai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam jadi kita ke deriva tau ya dengan mana-mana ni bagi jalan ke nak ulih di tengah kita lalu ngigak jalan bukai. Jadi sekedar jalan ditutup dengan mana-mana peningat. Ianya lorong Encang. Jalan petana, petana, jalan Banghok, jalan Pendungan, jalan Bukit Mata, Wayang Street, jalan Wawasan, Ngau ke Painter Street. Ianya sekedar jalan ke ditutup. Jadi pengawal nutup. Ngau ngelimpang ke jalai megak dekat di atur berengat-engat. Adik kena nentu ke jalai ulia di tengah orang ngau lancal ya. Mensi mayu megak udah diasuh mindah dengan jalai bukai serta merambu dulu pejalai kita ngambil ke nak berdedat bak jalai ya.

0: Elizon awit pangan baru. Bakawa lumak ngomain kalai menua kita Sarawak. Keras dekat ngetan kegelar champion bak pengrami lumak ngomain para Malaysia Sukma. Kediatur bak Selangor dalam bulan baru tu ilak ya. Tajapan tatak umur dikena bala atlet masuk lumaknya udah diinsua ngagai 40 tahun. Tengahnya nak patut nekua Sarawak tingkatan kegelar champion. Minta ke penerang kelepasan Menteri Pemasa Induk nambia meet ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah yang mereka laman arin 200 pengalaminya seminak tinggal 31 hari aja lagi dia malah atlet sudah dipinta bersedia ya. Kelimpah hari ti nambah ke pengelegas dia bala atlet mega bisi dipinta ngangkat ke pemanah teknik ngembuan hati tiarap serta ngembuan bergempuang ngau pangan diri. Ambil ke bala peringan mu dia kontijen Sarawak di hari ke 315 ikut atlet ngau bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa pekir. Ya, lagi ingat kita bala peninga bak pengrami para Sukma Sarawak 2024. Dia menua kita Sarawak mujur jadi champion pengudah sidak kebulian 82 itu medal emas. 53 perak ngau 74 engkerajo. Hanya berkawal lumak main Sukma.
1: Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: by Giga FM.
1: Oke, jadi ke skeleto peningan mayu. Kita bertemu baru mulai ngaku hari kapit. Kalai ke skeleto, aku merasa temegah hati. Laban kita bisik mengasih kau temuai ke bisik ngatai ke rempu ngakai kunti kita ke skeleto. Dekat berkenang ke sitai program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu bagi menua kita di kapit. Ianya sambutan Hari Pahlawan bagi menua kita di kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngakai nuan tanya pegawai waran dua besara konselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru neh.
2: Okay, selamat pagi menteri. Terima kasih ya laban undang beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di kapit nya sebagai sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit. Terima kasih.
1: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peningan mayu. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
2: Jadi

Iya, minta ampun abal peringa engka bisi penanggua ke nak uliah di seniah atau lagi ente udah pulai ke mana lagi nyangka aku dekat nebah baru ranau menti mulai ngau siko konselor bakau ngau ari pelawan tang sebenarnya kita ninga ke lagu tau dulu ya.

0: Kapit, kalai ke sekali itu aku merasa itu megah hati lapan kita bisik megah sikut temuai ke bisik natai ke rempu ngakai kunti kita ke sekali itu dekat berkenang ke situ program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu buat bagi menua kita di Kapit ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit jadi itu ngalu ke penatai ngakai nuan ianya pegawai waran dua besara konselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru ne.
1: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih ya, laban undang beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit ini sebenar sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu. Berkini ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bat ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
1: Jadi program sambutan hari pahlawan peringkat bagian Kapit tu sudah diatur kita start dari tahun 2024 suba. Jadi 2024 suba keterubah kita ngatur dia ianya ba Town Square. Yang melibatkan lebih kurang 200 lebih penyertaan. Mainnya kita diiring oleh tamu dari pasukan 9 Brigade Infantry, hanya pasukan Regimen 3 Ranger Diaja, musim yang rawan musim Pasar Kapit. Kita diiring oleh tamu pasukannya. Jadi mainnya kita kehadiran mainnya tetamu kehormat yang berhormat Datuk Jebesen Jamin Anak Unyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang migai pengawal undang-undang ngau adat meputar merangkap adun 63 Bukit Guram.
0: Jadi itu konselor sebelum aku nanya ke rintai program kita ngambil kenuan berkongsi dengan peningan mayuah maka nama kini tuju kita sebuah tu ngatur sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit nah?
1: Tuju sambutan tu yang ketubahnya di peringkat di Sarawak diadakan berkucing berkucing kita hanya peringkat di Sarawak yang tuan yang terutama yang hadir masuk ya. Jadi peringkat bahagian bahagian ya, di Kapit kita yang ngatul sambutan dari pahlawan tu yang kena 8 dari bulan Ogos 2026 tu jam 8 pagi. Jadi tetamu kehormat kita yang kedatai yang berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Malaysia yang mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi penyertaan kontijen yang kedatai maya sambutan tu ialah cukup maneh cukup mayu ianya lebih kurang 16 kontijen mayuh gari kudah lalu 16 kontijen tu ianya dari pasukan 3 Regimen Ranger Diraja ianya pasukan 3 Regimen Ranger Diraja Sibu datai nguluk pengawal tu lalu sidak yang megak mai tim tambo laban program tu ialah ia musim Pasar Kapit hari Tugu Bujang Beraninya laban majlisnya akan diadakan ke Tugu Bujang Berani kita di Watak Pekan Baru Kapit. Lainnya lalu harinya kita terus berjalan berdepan majlis di Kapitnya lalu melalui bank public bank terus Mansa Town Square lalu berjalan terus hingga ngelimpas Market Tersang hari bangunan Laut Singungnya terus pulai baru ngagai Tugu Bujang Berani lah.
0: Nyak ngenang program talk activity aku medak manah manya ne laban bakal kita ke niti daun ne kita sebuah kita sebuah bisik meliannya ne konselor bisik berapa itik tim tadi bisik 16 itik grup ke dekat ngau buat pengawak bercalai berbala mayu lah. Tuju ya tarik konselor ngamik ke kita belak nemu tuju kita sebuat ngatuh hari pahlawan tu konselor nah?
1: Tuju sambutan hari pahlawan tu setiap tahun kita ngatuh lainnya kita ubah ya yang ngenang jasa ngapu kebanan Bujang Bani kita, Wira kita, ya kudah terkoban maya peperangan suba, ya semada maya kompetasi ngau maya kita menentang komunis musuh negara suba. Lalu kedua, ianya mewujudkan semangat patriotisme ngagai semua lapisan masyarakat bang menua Malaysia tu. Awak kita sedar lalu ngeneng perjuangan ukainya mai ke kita datai ba tahap keamanan kebakar dia tu. Lalu ketiga, kita ka menyedar ke generasi muda. Lalu generasi muda dia tu nanti semua yang nak beda, yang nak berarti, yang nak nemu. Bekini pemedias kita yang ngigak keamanan bakal ke dini mati kita dia tu. Yang keempat, ianya mewujudkan kerjasama. Kerjasama di kalangan masyarakat. Lebih lagi bakal ke Saito kita, artinya sebab kita mendak penyertaan kontijen kita yang melibat ke semua lapisan masyarakat kita bermenua kapit. Artinya sebab kita mendak itu kita yang putihnya hari semua ketua masyarakat Iban daerah kapit bertuai ke pengelujung sana Bisik Ngau, ketua masyarakat Melayu bagian kapit bertuai ke pemanca Haji Abang Hamzah bin Abang Bu Hasan, ketua masyarakat bangsa menyadik kita Cina daerah kapit yang bertuai ke pemanca Wong Kiing, lalu balai pusat himat P216 Mulu Ajang mereka nganyong kontijen ngau ngau kita berami. Lalu pihak mega dari NGO kita yang SDNU menua kapit bertuai ke Duto Layang Anak Ugia selaku pengurusi mega ngau nyukung pengawal kita. Dan sikit lagi SIDS Cawangan Kapit bertuai ke Puan Ani Antoni Blikau selaku pengurusi nganyung bala SID sebagai Sida Kinok mengengau Ona Cawangan Kapit BDNA Cawangan Kapit Siti lagi JKK tu sikit selalu nyukung pengawak kita dan JKK Amang Ulu bertuai ke Tuan Rumah Dinia Selangor. Semua 16 kudijen tu yang melibat ke 287 ikut penyertaan. Itu termasuk ngau nyak tetamu jemputan ketua-ketua jabatan kita Semua sekali ia terlibat mainnya lah 386 orang. Artinya penuh. Artinya jalan pasal kapit nak kita pusian ni lah maya barakan.
0: Mana mak tuju pengawak kita tu dia tu ni konselor. Nama kini jakok pesan jakok lalau pengarap hati nuan bapak pengawak ke dia tu kita sebuah tu ukai semina agai kita keterlibat agai mesia mayuah kalau bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit tu konselor.
1: Jadi aku selaku pengurusi penganjur sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit harap ke semua bala kita ianya kena 8 bulan Ogos 2026 ianya bisik perakan besar-besaran musim pasar kapit ngerami pasar kita awak ke bala kita belak medak pemayuh lalu pengerami ianya ilap nama untuk maklumat kita kejayaan ngau nama kebuah kita uliah melaksanakan sambutan tu setiap tahun hasil kerjasama semua ketua masyarakat kita semua kaum NGO lebih lagi bala wakil rakyat kita. Untuk maklumat Nuan Menteri, perbelanjaan kita pun sambutan setiap tahun tu hanya ditanggung sepenuhnya oleh wakil rakyat kita. Sida ya bersawab yang berhormat Dato' Seri Alexander Nantalingi tajak pun nak boleh ratai lah bisa pengawal buka yang baik menyukung pengawal tu lalu kelebih ke yang berhormat Dato' Wasil Ugampu ambil belanja ke kita bersawab udahnya yang berhormat Dato' Jumsel Jamin ambil kita belanja yang berhormat Tuan Wasil Jamu Ijang yang berhormat Nicholas Kudi Jantai ngau yang berhormat Tuan Lidam Asan. Jadi semua sudah bersawup mereka belanja laban perbelanjaan tu besar ke laban melibat ke semua mayuah kontijen lalu ya kena ngami pasal kapit kita lalu nakak ke dia tu kita kapit tu cukup-cukup betul lah laban kerjasama dari semua wakil rakyat kita, kerjasama semua NGO, lapisan Cina, Melayu, Iban, semua bangsa kita berkapir tu cukup rinduk bergulai. Pokoknya lah kita kapir tu semangat tu pengawal ada bergembuang kita, ada bergembuang kita banyak data ini. Lalu Siti lagi kita buat menua kapir nanti semua kita berjakut pasal namanya penghargaan pengiktirafan kerajaan perintah lebih ke pinggai GPS betul ke yang amat berhormat premier kita Banjau ni. Kita berkapir tu cukup bertuah antara bertuah nyalai kita utama kejayaan paling besar kita yang boleh peruntukan dari kerajaan negeri Sarawak yang agak pembangunan projek perumahan jalan berkeguram kita. Ini ada beri peruntukan kerajaan negeri Sarawak Abang Joe sejak maya 27 bulan sejak Jun sejak maya kita beri peruntukan 153 juta lebih untuk pembangunannya perumahan yang sudah 34 tahun ya. Jadi tahun tu tadi kita ada beri. Sudah Siti lagi kita megak bisa sebuah Siti bangunan diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ianya dikumai kami Wisma Bitren ATM berjalan sendiri ya. Jadi utai itu adalah cara perintah negeri Sarawak ngeneng jasa ngau pengobanan bala Raban Sedadu polis ngau semua anggota keselamatan ba ya ke udah berjuang berbakti ngagai menua kita. Lalu aku sekali lagi saya terima kasih ya di atas komitmen semua wakil rakyat kita dia kesihatan nyukung lebih dari persatuan between ATM menua kapit Siti dagi kita tahun tu cukup besar pengawak kita bersambutan peringkat bahagian kapit tu naban presiden persatuan between angkatan tentera Malaysia ianya dari Kuala Lumpur moga datai nemuai kita. Laban yang mendak berita kita di to pembangunan kita, pencapaian kita buat peringkat daerah kapit to. Tapi yang lebih baka negeri pun kurang ge itu yang baka kita. Okey.
0: Okey, terima kasih ne. Agen Wan Kosler cukup mana penerang ke dikatai kenuan ngau peninggal mayuh baka ke sekali tau. Nya yang peninggal mayuh ranau aku begulai ngau ianya pegawai waran dua besar Konselor Martin Anak Bilun dan ketua cawangan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia cawangan bagi menua kita di Kapit Kalaya Megat Cermen pengatur sambutan Hari Pahlawan Bahagian Kapit 2026. Hanya jari kami di Kapit ke sekali itu. Terima kasih.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Cidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua. Kita hidup likut nyentuh kalian tahu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyang amai burung acang nenggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tasya dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rara atap labuh selesai. Peribu kereta lanang dak pejiman, jaga sebut nadai penyukat umur hitai.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak tu

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari si urang kicap hijauang
1: hapui kicap ai ciro di naga seripas buka ya ku nak balas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprir 16 ya
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: kita sudah masuk dalam jam kedua kali kita dekat berpantun pengelama sejam. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebab kita mendiang ke berita. Ya 08225-8634, 08225-8633. Dua itai arus telefon dibuka ngagai bala peninga ke dekat berbalas pantun. Nak ngiranya hari menua kita Sarawak tau ke di Semenanjung kini ya. Ya siapa kini sidak ke dulu berpantun mungkal. Awak aram berpantun kita bakal ke ngelmai tau. Ya udah bisa orang telefon ke konti ya. Aha. Kita linga siapa kini berpantun peninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Janang.
1: Okey, okey Janang tau.
0: Siapa tau? Ah?
1: Hari baba hari pulang buit.
0: Oh baru ke terubah berpantun lah.
1: Oh, ke terubah tau.
0: Oh, selalu linga lama tau.
1: Hari-hari. Okey, hari-hari. Tiap minggu kau.
0: Okey, terus ke dia.
1: Tu pantun pantun Melayu lah kah?
0: Kau?
1: Ni tadi. Senang buat aku ni. Kesal aku tu ni je.
0: Kesal aku tak. Okey, oh. Terus ke dia. Ha?
1: Oh.
0: Okey, putus ya. Nguji baru aku. Ya kita agi nanti bala peninga kita telefon ngagai konti 08225-8634 08225-8633. Semuanya kita di Sarawak, di Semenanjung nang ya di Perancang ngau berpantun ke maka di Indonesia. Nenwan Petrus. Hari ke kita bari Indon. Ya peninga kita, hello.
2: Hello, DJ kesayangan.
0: Hello, sama Jessica. Okey, selamat lemai. Okey, Jessica. Ketika hari, anda ada kaku mambam, Jessica. Atau ke hujan? Kesal
2: mambam,
0: ke?
2: Mambam.
0: Amat-amat aku tu duty sikit mambam hari.
2: Ya, meh.
0: Oh, jai buruang ya. Bird-bird. Okey, terus ke dia.
2: Kita celapnya, DJ kesayangan.
0: Ya, terus ke dia, Jessica. Okay.
2: Menyitu, pantulin doa siau tu. Oh. Mm-hmm. Lemai hari nutuk kunyit kena ngubat kaki. Juru hati aku kelia ninggi langit, tang saya nak mujur ke degal tumbuh belaki. Oke, meja.
0: Ya, bye-bye. Ya, nyatali peninga kita.

0: tagih muka arus telefon ngagai bala pendengar kita 08-2258-634 08-2258-633. Ya, pendengar kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Nesi, lama nak ada berpantun.
0: Oh, Inari.
1: Dengar rindu dengan mereka tu berbala-bala pantun. Itu aja pantun Mami Eriknya. Buah kini dikerap-kerap, dimakai bersama-sama. Induk miri. Suaranya kerap-kerap, pas saya muji aja lah. Ya, pantun suka-suka aja. Nesi, selamat bertugas.

Ialah pamin lepas pukul 4 lemai kita baru berengkah Bala Peningah. Harap ke Bala Peningah kita di Selatan Menua. Nguji meh berpantuan tau ke baru-baru ya. Kat lingah nyawa kita ke hari serikai, hari pakan, lubang tu. Betung, Seri Aman. Bisa hari Seri Aman hari nyak. Bintulu, ni orang Bintulu. Miri, Limbang. Orang sibuk, nak munyi orang sibuk. Orang Selangau.

0: Ya, hanya tadi lagu kedai Jam Jacob ya. Kita ini nyawa kangen hari apa nih ya? Kita hello.
1: Halo, Solo. Nama berita deh.
0: Oh, Robina. Oke, okay, Robina oh, mana? Adi ini nih, tol Robina nih nggak bak tengah jalan luan.
1: Aku baru pulang kerja, berhenti sekejap tuh.
0: Sana kan gara bebantun. Apa ne? Oh, okay, Robina, bantun kita.
1: Aku meretiga takut ke lagi nada sempat apa tu lagi pulangnya. Udah pergi di rumah lagi. Kanyum ya ke jam.
0: Apa ne? Berdarat ne? Berapa jam nyari rumah
1: man? Berdarat. Jam.
0: Oh, ama jam ama. Okay, Robina, bantun kita.
1: Nenek ginte boleh ikan, boleh ke rumah mantun rumput. Nanti Maya makai selalu sedekan berpensak dengan warna saya kaluput.
0: Apa? Okey.
1: Di tanah temuda nanam keladi duda deruai makai yang kalak. Bukan ini nuan kak nemu mai aku jadi berpedapa nak kalak. Dini hari kumutuan getah, meda orang makai ambikau. Iya nuan selalu nak betah. Laban nuan selalu ngembuan penyakit angau.
0: Okey.
1: Tahu lagi pandai baru dara.
0: Iya.
1: Siapa lain
0: baru? Okey, Robina ya. Siko Ari orangnya cukup pandai berpantun. Ya ni pemantun kita. Iya, kita buka lagi dengan peningan kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Minari Miri tau.
0: Flora? Fiona, Fiona. Hah?
2: Minari Miri
0: tau. Oke. Okay. Pantun kita, wai?
2: Bisa doite pantun tau.
0: Oh.
2: Menyetau kia yang pertama. Pasal miri tabarita lor meli buah semangka. Aku kan nanya peninggal semua nama reti mimpi di gagai baya. Bisa dua kali aku dah memimpi di gagai baya.
0: Ya, gimana nya? Nya nentu-nentunya. Nanti berdau belakang.

0: ngantik menyana.
1: Nak nemu macam tay, aku nak murti mimpinya.
0: Okey, lagi bala pelinga kita nyawut.
1: Tu si teh dah tuju kaku ngagai. Pujang semalam marinya. Ngirum pantun ngagai aku marinya. Mengitok ko ya pujang semalam. Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam semua bawang. Dalam hati aku kan nanya, sekali kenuan tu lagi bujang tahu kenuan tu udah bisik. Salah. Tunggu pagi ku nanam Lia. Salah. Kesalah itu, Pak.
0: Ane kesal. Lala bapak tua, ane rau. Ane malu, dek.
1: Tumbuh pagi ku nanam pria ku tanam tumbuh bawang. Dalam hati ku kenanya, sekali kenuan tu agi bujang, tahu kenuan tu udah nyadi yaki orang. Aja DJ, kesal itu DJ.
0: Karena kesal, oke.
1: Makasih DJ.
0: Sama-sama. Hanya tadi peninga kita air miri. Apa kilat? Berguna kenuan. Sawat nan nya mimpi nya. Ya, bukan lain ngopi dengan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, DJ kesengan Jess dari bawah
0: ni. Okay, Jess. So, pantun kita, Jess.
2: Okay, hari ujang. Takut kan ada boleh lain.
0: Jess.
2: Program dengan semangat di rindu semua. Macam cerita di tusi peninga. Saya tua nak sama menua. Aku di bau nuan di linda.
0: Okay.
2: Itu moga.
0: Ya. Lagi nanti bala peninga kita telefon lah kita nguji nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ni.
0: Josephine, selamat ngali hari Josephine. Nama berita Josephine.
3: Mana hari di tu kalau angat mat kami berapa hari tu ada hujan.
0: Oh, dia nanti udah angat dah ya na.
3: Lebih ya. Balas bantuan Jessica tadi.
0: Dengan mana Jessica?
3: Lemai hari aku nuci pingai dicuci terus dijemi. Lihat hati sigi nak uliah tercapai. Tang kita ngarap ke diri gerai dudi hari. Lagi itu bantuan baru kak.
0: Okay, Jasmine. Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
0: Ya, hanya tadi Aris Nanyuangnya. Ya, kita ke Ninga Kang Ni ngena My Click. Hello, peninga hari Johor. Ngau mega Kuala Lumpur kini Perak kini Maya Iban dan Moko. Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
4: Hello DJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ku beranau?
4: Tuh, hari kapit tuh. Dari makin terus.
0: Okay, Mia. Okay. Pantun kita, Mia.
4: Nuju apa kilat?
0: Apa kilat? Di mana apa kilat?
4: Ngarap ke ya bisa bermalas atau lagi. Ketak munyi ya apa kilat? Ngabang ke Nanga Sebilat. Nyangkai di kedai beli durian. Lala aku ngiga api kilat. Yo tersaat aku bak marindun. Hanya aja siti lagi DJ. Lemah hari ku manduk sayur paku. Sayur paku dipandu begulai ngau manuk tuai. Nanti kita semua nemu padah kaku. Nama ubat ngaso kita lubah tuai. Ya jangan DJ lo. Okay, makasih.
0: Yeah, nama ubat lubah tuai kue. Ya kita berpelinan dulu ngau lagu. Ini cu lawe ya.

0: Ianya tadi lagu ke diberi nama Induk Dara Julau ya. Kayak kita di Julau ngarap ke bisik antara kita lagi berpantun ya. Ngari ke kami hari Julau gak nak munyi orang Julau. Jadi peninga maya kita lagi nyawat kangau peninga kita bisik berkelip telefon kita. Hello.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hari sibuk so.
0: Hari sibuk. Okay, siapa ngau ke Meranau?
1: Jus.
0: Nama berita Jus.
1: Mana?
0: Okay, pantin kita Jus.
1: Kau hujan hari tadi tu.
0: Ngopiak ne?
1: Kapan pantun ko?
0: Okay.
1: Buruh lalai yang perlu lalai eh. Kalau bintip berbulu, indah nak milih apa yang milih? Tiga orang jadi cikgu. Okey. Itu lagi ribu-ribu pria payet dalam tuan masa siang. Ribu-ribu bintang langit satu saja tupat terang. Dajak. Terima kasih.
0: Ainya tadi peninggal kita.

0: Ya, kita terus nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Abah harus telefon. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa kau ke Beranau?
1: Tu Ali Baba Ali Pulau Buruk Darau tadi tu.
0: Oh, okey. Terus ngau pantun anak.
1: Menuju ke sekaitan. Okey. Hari-hari ke pasar minggu. Kunyu kopi dengan roti. Kunyu kopi dengan makan roti. Aku beri salam I love you. Nuan bekap puspa wangi ngait berhati. Ini aja, Andi, ya?
0: Okay.

0: Ya kita lagi nyawat akan ngawari ya bala peningat kita ya ke sekali tu sapa kini baru telefon ya. Ya lagi bisa main awak 22 minit. Ada lagi. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Berarti itu, Mai.
0: Oh, Janeng. Terus ke dia.
1: Malah, Mai, kau Mai hotel suba, toh.
0: Ya.
1: Jadi, itu yang betul malah. Nama yang pulih, ini pun sebut nama, ya. Kepayang, pasang, melepih. Renungan terbaik nadai saya. Sekarang umay aku nak oleh nikai. Sekarang umay aku nak oleh nikai.
0: Nikai ku tahe, okay.
1: Ucua sekol udah tinggi. Tulan aku ngau ucua empasan. Tapi yang aku ngau bat umay nikai.
0: Okay. Naja.
1: Ya, mereka aku kuat baik. Naja. Di kaitan cari. Malang ya. Yang mereka nak lihat nikai dah. Untuk kau nak lihat nikai ulah tu lah kau. Di mana tu baik? Okay.
0: Ya. Ngagai bala peningat kita ke sekali tu. Hello. Aha. Ya, ngarap ke tipe baru.

0: Ye.
1: Iya, siapa nggak aku beranau?
0: Wejang semalam to.
1: Mhm.
0: Malas tantang hari miri tadi.
1: Mhm.
0: Jalai lemai ngelaban ujan gannya lo.
1: Mhm.
0: Jalai lemai ujannya lo. Hujan bulan kelemahan sampai pagi. Mayu bungai udah aku sanggo. Minanuan pilih hati.
1: Mm-hmm.
0: Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayu. Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayu. Tumu pagi. Aku ditu bu. Salah nunggu ya. Depan perahu jalai malam.
1: Mm-hmm.
0: Aku berkayu lemai hari. Aku ditu abdi bujang semalam. Betul bisa nuan baik bisa ngajau di je.
1: Mm-hmm. Okay. Ya, nyak tadi. Peningan cerita. Ya, kita nguyeng agak peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Bija. Selamat pagi.
1: Ya, siapa? Pakilat. Nanti dah pakilat. Jaga tai. Okey. Apa kilat?
2: Tentu lagi, tai. Anak aku walet mau gym. Lagi bau lagi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, malas bantuan inain sirinya.
1: Mm-hmm.
2: Pekan. Lu malas-malas surat kenamuan insirinya. Nah, ngonon-ngonon, eh. Kala aja ku tunduk kala selamat maik tengok malas pantuannya dulu bumai bukit kekimpran munggu pantu pulau kerapo nada nasiap kuda selatan tua bertemu di juang dunia terang di je nada babal web
1: nada
2: lekai burung beragai mandi lemai betisai bulu umur ku panjai atau sempandai di rumah pengendai tuai tua bertemu nan tawut terang bulan, hujan beberias nyalok malam. Nyemok seput kuduluk padam, nama nu tulis di titi rawan. Nuju ini minsi malas pantun ni harinya. Nuju Jessica. Malas pantun Jessica tadi. Okey Jessica, mia. Lemak dia nak malas pantun aku.
1: Mm-hmm.
2: Semua menua aku di betuang. Nama dia ambil nuan kesat kemerinduan. Tinuan amat kok, kok ngusuang. Kira majak nombor telepon. Atau nujo Rosliao seduai. Dia spend dengannya dia spend.
1: Mm-hmm.
2: Saya muda babas mali. Nadai pulau kelingik danau. Kok bumai maya penti. Bisi cerita madah wan nabau. Atau nujo seduai kau Jessica. Jumlah kah? Ya. Nenggai tengok nan rumah minta penten. Kena malas eh.
1: Mm-hmm.
2: Dia jalai dua munggu. Sama masih nak seragak. Periuk melidih nadai pupuk. Beras mantawa si mata. Peluh berendam nadai muda. Peluh berendam mandi nak basah, tubuh kamah balut kresia. Arab ketangkai mawar merah, nemunya getah, bungai plestia. Terima kasih Dejo, selamat lemah semua.
1: Ya, nak tadi peningat kita. Ya, kita lagi nganti kagawari bala peningat kita kebukai ya.

0: Nyari peningau maiwah kita terus sangat kangau. Hello. Hello. Hello. Hello. Enggak bisa penangguh baru telepon. Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Tu minari miri tadi.
0: Okay, terus ke dia wai.
1: Malas nge bujang semalam tadi. Lisi yang ngirim tadi.
0: Ayo, terus ke dia.
1: Menyetok kau ya harap ke bujang semalam ni nyame. Borong kuci suai mamunyi pulai makai buarungan. Dia tu aku bedau bisi hati nerima nuannya di kekapan. Ya jawai, terima kasih ya DJ.
0: Ya nyata di peningat kita. Ya kita lagi ngantik kangau hari balap peningat kita. Ya, hello.
2: Hello, pekilat taro. Tu minta pantai. Minta pantai. Minta lagu tu dia jatuh lagi.
0: Okay.
2: Oh. Minta lagu pantun penudi. Merindang peningawas. Nuan nak netap ke janji. Hari penyanyi kita Israelian. Nujuh Jessica Itan ngomio. Terima kasih, DJ.
0: Yeah. Okay. Ya, kita lagi ngantik kangau peningat-peningat kita kebuka air megak ya. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya. Yeah. Siapa ngau?
3: Hari konten beruang tu, wai.
0: Okey, hari ni, Nun.
3: Konten beruang.
0: Okey, kenapa nama Nuan, wai?
3: Sinti, nama aku.
0: Okey, terus ke dia. Pantun, Nun.
3: Pantun ke tujuh, kongai bala kaban, gayan ku. Ada kuklupanya. Harus serial. Ya, selalu ngiam ngaku. Aku udah malah ya. Awan tuh lah ya. Buah pauh, gelima pauh. Tanah murah di dalam pasu. Kita jauh, tusen jauh. Dalam meridio kita bertemu. Gak jauh ini.
0: Iya.
3: Bukan, bukan, bukan.
0: Iya.
3: Oke, oke, oke.

0: Ya, lagu Sanggup Aku Ari Gwen merenang peninga kita ya, kita terus nyaut kangau hari peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo Dara, aku terima kasih ngagai de dulu to. Laban aku.
0: Namanya?
1: Laban aku kamre halo, ngena pantuan, ngena terima kasih ya laban de udah masang lagu Gwen kada booking aku minggu yang kemarin. Tapi ya. Nurun ke tanah ku mantap tebu pulai ke rumah ku nyumai selasi ya. Nuan udah masang lagu ke de pinta aku meri besai, terima kasih ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Robina? Robina? Oke. Nyau Robina tuh. Ya, yeah, hello.
2: Halo Ige.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Balan, panco bojang semalam. Semalam panco nari miri tadi.
0: Okay, terus ke dia.
2: Malam minggu bulan keleman. Hari ugan tiap lemai. Sinyema aku dipilih anuan. Sanggup kembali mak, saya tinggal. Terus kita ke. Baju basah ngelaban hujan. Pulai ke rumah baju baru. Nada salah kemilih nuan. Nuan nada ketulai udah nutu. Nyajok di je.
0: Ya, yeah, oke. Okay.

0: Ya, kita mulai dengan peringat kita sekali tu. Hello.
1: Hello, terang ke tu, Dara.
0: Okey.
1: Terang. Aku ke madah ke petua ya ke mimpi degagai bayar kue tadi ni ya.
0: Oh, nama nama reti mimpi kue oke petua ya.
1: Ante tinduak natak mai bantah gulin. Kena ko bala ku madah lah ku ninga-ninga cerita. Ante amai kena tu nampuang cerita orang tu. Ujung bulan ngagai menua Korea, ujung minggu ngagai menua Serikin. Katina nuan ka mimpi digagai baya. Lapan nuan tinduak ngimbit bantal gulen. Nya kena ko adara petua. Awak kaya tente bisa ninga. Baduk kaya mai bantal gulen.
0: Ya.
1: Au. Lagi terima kasih adara.
0: Ya. Nya tadi Rubina. Mimpi kena gagai. Maya.

0: lagi segera sejalan kami buat program berpantun 082-258-634 082-258-633. Arus telefon kita benuang dibuka ngakai bala peningat kita. Hello.
1: Halo.
0: Iya.
1: Anaknya pantu Rubina ke. Lucu ya, nya aneh sih lucu teribu lah. Mami Erik dengan Siti aja pantu suka-suka aja aneh sih. Aduh, rindu dengan kawan-kawan berpantu. Pagi hari nyirup kopi, lemai hari nyirup susu. Nama katiku pagi hari berai, malam lemai hari hatiku merindu. Tak tahu lah, merindu siapa-siapa, merindu kawan, anak-anak, Jessica, rindu dengan. Tadi itu miri ya, siapa namanya? Ini aku nyebut, aku mantunya, siapa namanya Nancy-nya? Itu miri ya. Itu miri ya, siapa namanya tadi ya?
0: Ini miri yang tadi, nak aku muna ingat ku nama ya.
1: Ya, ini aku mantunya tadi ya, dia Siti aja dari miri ya. Sama tutuga Ninci pula jima-jima, saya Ninci selalu. Okay. Saya Uti selalu lah, awet muda lah. Oke, okay, bye, makasih.
0: Bye, ya, ini Erik ya. Kau peningat bidayuh kita ya, kita terusan. Bagaimana peningat kita tahu, hello.
2: Nah, aku tadi itu lah.
0: Ya.
2: Ada sampan, Pak.
0: Okey, terus ke dia.
2: Itu kita nanam tebu, aku juga nanam pisang. Jadi kita akan berhasil kita bun.
0: Nanti terang lah. Bapak lupa luat.
2: Nanti kita nanam tebu. Aku kelam pisang. Nanti kita akan bertemu dengan aku. Jika mai aku di tamu dah sampun gerunggang.
0: Ya, kak sampun gerunggang. Ya, peninga kita. Hello.
3: Hello DJ, hari kapit tu Mia tu. Kemana sampai kilat tadi?
0: Kemana nak lepas
3: ke janji? Kasih ngai aku berutang. So pantun tua Jessica, lagi deh malas ya ga. So pantun hari aku betul kendala mula tu. Oke, buah nangka, buah cepeda, ente deh empat ngaso gula tinggi. Mayu orang udah aku peda. Tak apa kila tu selalu mungkir janji. Aw, ya kau kami ngirup nguji sika nyu ndak aku ngiga nyu sesaat gadu merinduan dia.
0: Amat.
3: Ya jangan ini dikit. Oke, makasih.
0: Iya, apa kila? Ya, nye. Nyu bagi gak kena ke merinduan kian lah. Lagi apa kila? Nah, nyawan. Ya, bala peningat semua. Okey, bisa awak nol kita berpantun ya.

0: ya kita nyawakan awak peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, baru tonin.
0: Okay, terus ke dia jepin.
1: Oh, malah bantu nak pekilat.
0: Mm-hmm.
1: Agak okay, ni ngah dah tahu dia ngah pekilat. Bunyi tok ku bantuan. Mak peng nak dah ilmai tu. Oh, oh, kawan aku mak peng. Sayau-sayau buah kemayau. Labuah ketaneh dipakai jelu. Saya amat kita nak seramau. Ari munya ari kelia kita pekilat sige nak kalak bertemu.
0: Mm-hmm.
1: Dia kepilat, udah bantuan dia, udah balaku.
0: Oh.
1: Terus liau mempai malah, balah ketua harus liau. Ya nuju nuan tadi wai.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Oh, terima kasih ya Nin.
0: Ya sama-sama. Ya Jaspian tadi ya. Iya, peninga kita. Hello.
2: Hello, Dara. Tu aku ngari ke Ina Erik. Ya, kenanya ke nama pemantun dari Miri tadi.
0: Yo.
2: Mansang ke kebun ku ngamai nanas. Duduk di ruai ku makai tahu sumbat. Orang ke pepantunnya meh. Ke bernama Minah anak Jimbat. Iya, ya nanya. Ya, nanamu nama ya, Dara.
0: Mm-hmm.
2: Aku ingat dia selalu nyebut nama ya lebuh maya bepantuan. Lawa apa guntur, nanti malas pantuan ku minggunya tuba.
0: Mm-hmm.
2: Oh, apa guntur ya solo?
0: Oh.
2: Oh.
0: Oke, okay. Hanya ya. Ya. Yeah.

0: Ya, kita bisa 8 minit lagi. Nyongka pukul 5. Pukul 5 dengar ke berita. Hari bila berita Kuala Lumpur, 5:30 kita dengar ke Randau Ruai. Program tanduk ke disedia ke Monica Midi. Ya, pukul lain apa dengar kita? Hello.
1: Hello, Datuk.
0: Okay, terus ke dia au pantuanan.
1: Malas ngerebina tadi. Munye tau ke ya rebina. Tumbuh pagi ko nanam padi. Tadi ko tanam tumbuh. Tumbuh semangka. Terima kasih ngagen luar rebina udah madah katurti mimpinya. Ya, ja, terima kasih ngagen rebina.
0: Iya. Ya, bantu baru lah nah.
1: Oke lah.
0: Nyak tadi peningat kita ya Miri. Jadi peningat mayu jam kita selekat nah. 8:05 munyi kaku tadi kita dekat ninga ke berita di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu langkan kenyala lagi 5:30. Kita dekat ninga ke tanduk Randau Ruai ya. Pukul 6. Minggu tu kita nak bergulai dengan Monica Midi dan bergulai dengan MA. Berawak sadar lemai. Ya, terima kasih kepada semua bala peningat kita di Serata Menua ke berpantuan tadi ya. Berpantuan baru, minggu baru, bergulai dengan aku baru ya. Lagu ke sekali tu sudah aku nyurut ke diri. Cek lagu kena baik, Jenerino Jeraki. Muai, Batu Nindiang.

0: lalu dikadi penyadi Tunku Abdul Rahman. Datuk Amar Puan Sri Hajah Laila Arab kurang tinggal ngulu kostu dekat undia bersilih ke Penlebak ngau permusida dikira negut katur pengawal lalu tentu ke pemujur organisasi. Budanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, pendengar Mayu hanya sedia lagu ke di Bayi ya, Betty. Ya, terima kasih yang kasih semua bala pendengar. Kita sudah datang buat pengujuang ya. Kalau sudah tak lagi kita dekat Ninga ke Ranau Ruai. Tang sebenarnya Ninga ke Ranau Ruai. Mai kita mendiang ke lagu hari ni ke referensi lagi pengrindu Nadai Adan. Lalu pihak megak tamkan ngau lagu Australian berpadu nyawa ngau manca ya. Kena ngujuang ke rentak ngali hari kita bakal ke lemai tu. Lalu peringat mayu lah. Ngau tu mupuat lelaku. Bye-bye.

0: Ini mana yang kita tuh, mana kuasa? Dan kita tahu kepala ucuk puluk mi berpasa tanya warga tu dah ini kita. Belum kiluang ngelami langkah itu dah ini kita, mana yang kita tahu. Kau kan tenggelam mi, lalu dekat semua mi badin dia. Mai ini kita tu kenyek kesal mi nasangau, nangau kejamur. Akai bersaya mada ansang sangau. Kau mi Rika, nangau ke jamuat. Sama ulah jamuat kita nyangai sekolah. Hah, salinya? Harapnya kita sama Nina ke cerita balala ruai ke kali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Gini hari mabu, manya jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Bak rumah panjai turman piteng timi wai kenyo.
2: Oh, ya buat. Kami ya buat. Mandi dulu. Kau nyah, kau kupi bekas sekolah dek udah sedia magang. Ama ambil dek alu benar dani jabuan. Oh, ucok jabuan. Bumba tengah agak tahi mata jabuan. Malam ngai cikgu sibuk. Main game yang tuak kedini alai. Ya aku baik di bulan tahun dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bingkian kerenya. Yang tuak kedini alai. Dari mata ini. Dari. Ya. Nyo layuk mata ini. Nyo bakal

0: kung ano kung lari to inay pamisay ako sa ito aday niya may bulo ko to kiklap angat bulo ko to umuday
1: kaya lang nga ngay ngay kulari niya buwan ano ba na eh mingaga kumisay krim po uwin ya deh po sekolah kanyuwa nyepia udah gali satu ngawali lima tiga kumisi kakak dempau kali itu ali tiga ngai gede ke sekolah aja buat ngajak pagar jadi aja buat jadi ngai mandi dari aja gak masuk tekan juga nggak baju sekolah deh tanpa lagi when kincuang nanti nanti deh lagi tinggal kia deh lagi wah kalau kigo udah nanti turun sekolah.
0: Oh, dah aku mandah aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pedak di kaki aku tu. Nyobo pinggul tu. Pedak di lagi berbalut tu. Ada yang kena mai kaki aku tu lagi berbalut tu. Aripah sampai ke tepat kaki itu. Kaki adalah kejengkak penyawainya maka orang cacat. Tu. Udah selabuh ke paretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke colok piangnya. Ada si paham-paham. Orang kena stol. Aja petik, nomor dia aja petik.
1: Mayu, wah kenali ada jabut. Nanti kaki dia aja petik. Kes punya kanyu tuan, sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek, minum ke pasal. Masa kaki dia baru. Engka bisa salah balut kini. Halinya dutua cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala balutnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semaya ngelutur ke muka balut tu aja sama ke spital ini. Sari tu, bapak kali aku madakan deh. Aku pemisi. Ngai sekolah, namo di ke spital ngai. Ke rilis tinsen aku tu. Sari tu, namo di ke rilis tinsen ngai. Ada namo ya korbutin ibu rilis tinsen.
2: Maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makai ucap. Jabut. Kini kena miak tu tadi. Baru dah mendak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tau. Naban ke kaki ke agak berbalut. Oh, jabut. Pulai menjabut.
3: Apo, ayo, apa mesai yang saya ada sangau? Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kena dengar rawah. Ya lapa aja buat? Dini no jabut banget di kangau kena ngerayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdau menya pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Mana ke kaki lagi pediak. Anuan. Hanyi Nyen, musuh luai. Musuh rumah ulan dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai. Ulan kak makai nyengah nyari.
3: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pihangau. Lapa yang na sekolah deh. Nama kaki ya ke pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah ya berjalan keluar sidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabuan. Pulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, miak kutu pulai lagi ni. Ada iya kutu berbining wai. Bedau tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat ke bedau tau. Dan cuat kena dek kena berbining. Yeah. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu tu bini dia tu berdaun aku kat. Ada yang mutai. Umur aku 12 tahun lah tahu dia. Dua bini. Dan cuat aku beli memayu lo.
3: Okey, jabut. Nani yang mana je jabut. Gamal dengnya, betul masai tunjuk. Nemu ke berbini? Udah sekolah ngai deh. Kati kau nak lapi yang nyekak ke deh, nanti dia dah sekolah.
1: Gila, nang mayu amalai. Kita lihat deh jabut. Dulu sekolah deh. Negama adiknya udah berjalan. Dah deh, kaki ni nyak. Agak berbalut lah.
0: Minggu tu, kira kebedau aku tu sekolah ini. Minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur cambiangnya. Agaknya dijingkan kaki itu. Agi kena balut. Kati aku ke sekolah. Kaki itu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki itu. Kati kaya tak nurun sekolah. Nanti kaki itu udah buka balut. Ila mabau ke sekolah.
1: Hei, mana mahu tak tangguh dia tu. Jabut. Sikit kena sekolah, paling aja. Udah tak seminggu dia pemisi. Boleh lutur. Punyau kan ambil lagi pemisi dari empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap kepesan dia tadi di ni, Sangau. Hei, puh. Kelumuk derai tu magang kita sari tu banuan. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banuan kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kopi ke kita.
3: Ya, inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Ya, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangau nya inuat. Nyo supaya diri kopi gula ya. Kelalu ncah dek. Pertah dek maya kita ke beli gula. Harinya Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah ambil. Kadanya udah pungkal. Ngai biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak berwaya ya. Alah ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau.
1: Eh, barang kita sebut kita tahu. Nanti bekanya. Beri aja kicap. Tuk minut. Nanti buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Namo ibu banuan ngau ibu minut. Aku tu ukai nama ngai sekolah satu. Tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu namo de. Lalu di kemelik korang bas sekolah di nak aku tu. Kumai sida kumbakan tu perawannya tadi bulut da balut orangnya namo de. Antu perawan. Ya, bisa kemada kutu bakan tu pucuang matu, bakan tu Cina matu. Bayalai sida kajikai ngunak kaku. Sida ngai sumpan tu bakan kutu. Ni naku nak pedihati, bagi rau lempuang dalam lintan naku lamnya namo dek. Okay, asa itu dulu api. Ati ko dalam dingin. Bisa si ko ino kami sekolah. Alamak tu, iya kak mainannya aku. Anak prinsipal kami ya, namo dek. Kaya narino kaku menyagi. Tang udah ke meda aku balut bekatu. Meda aku letuni nabi abukai. Ngau. Mada aku tertimpang peniau berkata patah kaki. Okeyo baka ayur pengukur mata lidi ku ya. 4 jawa setengah tali. Kenyama aku ada nemu nyambung aku tahu. Harap kedi param masih doa di. Nanti hati aku tahu sino. Kederimpu nyamati kutu siya masino menang kederimpu dikemelik ke orang baskula. Peminat aku pun nyau lari ketika balut aku tu. Nyak lah aku kebuah kutu ngai turun sekolah. Saki aki kaki aku tu berbalut. Ibu minut ibu banon. Nyau baka mumia Bak Firaun
3: Mesir din ku sedang aku nyakung. Nai namanya kebuah denda sekolah pia jabut. Ya nama dia nama deh kini dek deh. Uji madah deh kini deh ngambil ini di nemu. Ni nai ni di rumah dia nya sengaja ngai sekolah. Ya ke sikit teh ni dek, jabuat jabuat.
0: Aku mandah gede ibu banon. Padah ke? Maka kena de padah menya sama menya. Ba ini aku nadai ni kunya. Nadai kenemu. Alik ati ku nemu dek kulang wak. Mada ini kunya. De padah, maka kena de padah mah. Raya kasihin dah kepada nyamai kena ibu pada kiro.
4: Madah tinggal gaya ini dia cabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek indak nemu berandau ngau pengajar. Ya, ke rumah kita enggak baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, namanya panjai umur di rumah peti yang tak. Dia sebut nama, lalu pansur keruai. Oh, di rumah. Di rumah. Kitu-kitu. Duduk kita dulu. Eh, duduk ngau kami kita. Tau, ku madah ke dek. Bisi penusa Rama. Kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di rumah, kita duduk. Sambil kita ke nganti sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tau, mah. Sigi ngadai penusa Rama mukai kita di rumah tu. Nanti ukai mujab selebunya menyedihnya. Ngegaral. Sigi sanggau ngucu ya jemputnya. Nadai aku nu. Hei, aku yang lupa lah ke rumah medak si datu. Si dampak. Nanti nadai mujab seluai bunyau. Jemput seluai ucu. Nanti jemput seluai ucu nadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja. Kita di rumah. Sigi sida aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita bekerja aja. Kes berkata. Pedak dia jemputnya. Nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang tegak kaki ya ke berbalut.
0: Aku malu aku di kemelik kan biar sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah. Kumbai sida mumi Firaun hidup ni aku sida kemelik aku. Namu tai kedi mumi Firaun di ayam petiang. Udah ke arinya nemiak ari rumah seberangin. Ya kena malu buang. Ngempang aku berjalan pati ya kakiku nemu di tersungkur aku terterap rumah parau nemu di nyung aku bakam bekut kelabuah kabuah baru aku lebalat tak nemu di ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah nggak tahu dia lah kena miak sekolah kena buli bakal jabut tu. Ya kedinga aku. Tau kedinga aku lah. Induk kesama ngau ku gawak bopis den. Bisi nyebut. Anak ya kebas kula. SK kanyoknya. Sigi bisi madah ku lah. Bisi nemiak laki siku kenama lubu. Lubu maksudnya ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nemiak bukai. Bukai jabut tu ajak kesuah dikacau. Nemiak kenama lobonya. Sigi nantu betul. Ndak entu berapa gan nemiak kenama lobonya.
1: Hah? Siapa kenunek di bak sekolah jabuan? Berani tidak akan ngacau ucau aku ne. Alih sampahnya. Alih. Alih yang lagi inek dia tau. Ucau sampahnya. Tidak nak nemu inek dia tau. Sigi bayar keliak munya. Siapa nak takut ke inek dia tau. Ada ke ini dia tahu. Alah aku ngigak apa ini tidak ngasuh. Ngajar anak tidak kena mestinya.
5: Pama diri gede itu sanggau. Sanggau lalu kak gerinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu di sanggau. Dengar ke dulu cerita jebutnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita bukan ceritanya lagi. Baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Ih, kada kediknya ngelaban orang. Bialai itu gui. Nya bakar ngadai cukup makai.
3: Siwah kupinya pegai dia lagi ngau. Begitu dulu nya. Kak berjakuk nanti. Muda duduk ngau. Nyoga gili gelas baik dia berjakuk ngau jari. Duduk dulu nih berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Dek tu, bangang ngalubah.
0: Nya. Dah kita nya. Nyak, ni aku ngai no sika kini aku. Ngai ke kita no pedak tes doi. Ini ko aku nyai ibu. Ibu benon, ibu minut. Lalu ka ka bukum tau. Lalu ka mentai bunga muitai nya. Nasib kaya ni nyak nak terberurut tadi. Ya, Lina medak wayang peri kita nyak ke rumah. Kaya ini kunya kumbay nak atlet mutai nyak dibiak liat nemu day. Kaya, kaya, kaya.
4: Baka kes bule nemiak tu, ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes bule tu nyadi di sekolah, nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau pis pen utai tu suah nyadi. Laban bule tu kais mina utai ke bisi abi ja. Kais mina utai ke abi baka kena jamah terliah palu orang. Tang megak nang kaum mulun orang ngerja pengawak. Kais bule tu megak nang kaum ngacau rundiang orang. Hasuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak muah orang mayuah. Nyak kena suan nang biak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
3: Bayar nyak ku aku inut. Aku nya ingat ingat ke kes nang biak sekolah bak bukis na Sabah ke Parai nya. Ya ke kena jamah nang biak ke sama sekolah ngoyam pa lama ke udah nang biak. Nya balat ge ke kes bulinya dia. Yo sampai kes berbunuh. Nya utai beketau ke dikengai ke kitai. Abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya. Nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai. Nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nya utai ketau inta de ngai nya de nak diperhati ke kita nya. Laban kita nemu apa inai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai, ngambil ke sidak yang tadi. Muju arba sekolah, ukai kes buli ke berketuk nya ke nekua nanggul sidak ya. Jadi nanti bisa kes berketuk tu nyadi. Bisa nembiaknya tadi. Takut kan nurun sekolah, ngai nurun sekolah. Bayak tu berkenyak. Uji tu nyadi bakal kes bunuh berketuk deh. Nah, nama penyadi?
5: Ya, bakanya agak pailai kan anak. Nganju anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak jadi tukang buli, malu orang, nyamah orang, nampar orang, nyu sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kandal ujung-ujungnya tamat dia. Hanya udah nyana maaf jadi kita, hanya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
3: Bak ya, amai munyi kuda tua rumah. Bala nembiak, nah daya sedaya ngira ke apa indaya sedaya malu. Kang agak kes bully bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri, nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak Sabah nya. Nyo munuh nembiak bukai. Nak ke kes ketau nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
4: Ya, nanti ke kes ke kalak dibaca aku. Tahun 2023. Mayuh kes bully bak sekolah direkod ke Opis Menteri Pelajar. Kak 5,000 ah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding kengau tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tok ke direkut tok. Dedau ge kena direkut. Engka bisik mo pokok engka bisik ke sengaja dilalai.
1: Untai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabat jabut tok dilalai ke sekolah. Lirik nemiak ke nama lobonya. Nak jambut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-ucau aku. Awak ke aku mansa ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah. Ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
5: Di tu sanggau. Lalu tak muntang-muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngambil kamu tak penusah begitu. Ngau cara kebetul. Laban nemiak tu. Agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kekasar-kasar. Menteri pelajar mega Sangau bagempuang ngoreban polies ba mutar perkara kebetau.
3: Apo amai gede sangau sangau. Dek suka te jaka nangkap anak orang. Dini nya kan jadi de pihak kade. Ujung-ujung dek tangkap polies kumai polies membuli di pihak sekolah. Te de bangar gergap ke sekolah kian kang insai anak redien. Biak lari manyu kumai apa nyamuan de ngau. Ana maya ulah de.
1: Jerak ke sekali ngono miaknya. Ngamak kia baduk ngacau orang. Mungkin nak tahu tangkap tu buah. Sama ya ke tangkap? Ayang ke sebelah pis buah. Kadu orang bak sebelah tu tuak ngamik ke ya malu.
4: Tik anang sebarang di sangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal hukum nemu dek. Tinggal hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001. Akta 611. Ngagai orang kenyadong gambar kah video kah tau kengayan ketembiak kebisik berkawal ngok kes buli tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngegi sekolah kien. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik pengulau kita ya gak pengulau sati yang ya baik di sekali kien.
1: Yante aku ke sekolah sida sekolah nak nemu ngatuanya ilak. Ah, sige caruat pampai lah ban aku. Aneh kan aneh kenemiak nama lubunya sida. Tuai rumah. Bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
5: Eh pergilah bila tentu lantang keputusan kau. Bisa bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa aku nganjuang dengan kaya sekolah kanyuak kian kah?
0: Okay. Nasib di bau pergilah ayak di rumah. Very good me ayak di rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tau. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku sigi ngai. Mati-mati ni aku ngai. Aku nurun sekolah. Nya biar aku tekat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut beketau.
3: Nya nyo nyong limpang aku bisik ke ada baca aku umpa lama ba berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke kuliah ngereport ke penusah kes muli ke nyari ba sekolah tu mesti mayuh megak bisik cara bukai kena ngereport ke kes muli ke nyari ba sekolah tu ninga dia ngau anang nyu de empu ke mansa yang ke sekolah kien kak nginsai anak orang ke ngacau jah buatnya ini nya ke nyadi bekenya
1: ya bekeni cara ya banuan. Ni mung ka aku dekat ngelak calanya.
3: Nai, nyak me reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita ngelak internet. Nanti kita tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi ngelak email adubuli@moe.gov.my. Tahu ke kita ini tadi. Telepon ngagai lumur telepon ke bisa disedia ke sedak ya. 0388849352. Tahu ke kita yang tadi tahu. Mesej ngagai lumur WhatsApp sedak ya. 0148009325. Nya nombor WhatsApp yang ngau. Tahu simpan dek. Jadi mayuh mega aku mendak akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke beketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
4: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar tadi dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Ketika kita bak sekolah dia cabut. Amat bisi cikgu konseling berkata kita dia jabut?
0: Bisa ya, ibu minuat. Tak pengajar ke konseling punya, pengajar lelaki. Nggak aku tak ada rindu-rindu dek konseling pengajar lelakinya. Nggak ini aku dek konseling sidanya. Ngasuh aku nggak nurun sekolah lagi. Coba taso sida pengajar induknya. Pengajar induk mitir-mitirnya. Jika wujud seliannya. Oke. Nak ibu taso orang di konselian. Aku gak soya konselian. Aku mpu nganjuang diri gak kaya beli konselian. Tangianya. Ukai guru konselian. Masalahnya. Alatnya tadi. Dinya deng ngonselian aku. Ibu minut. Oke. 2 hari dua malam maku duduk betungan oh ya. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
1: Pengajar konselir laki tak buat. Dek berkenya anak lawan aku ngeriput ke sedek dengan kak sekolah.
0: Namo dek ke. Pasai perut pengajar dek. Namo dek ni. Nyoba ke perut badak air. Namo dek badak air ni. Hempopotamus kurang dari orang putih. Hempopotamus badak air ni. Nyak pasai. Nada isi kat sekekekekekele. Nyak ni aku kat pemisi. Mua stres-stres tau. Pemain anak dalam lapirnya. Mua stres pemanggai. Awak kotoku aku tu padu tu suat terundi. Ada ikut nemu ada kenselian orang bekenya.
4: Ya tajak pen kita ini ngajaku jabut tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teku jabut tu kebenaran. Nanti kita ke medak menua buka itu kai Malaysia aku akunya menua luar Malaysia tu. Mayuah namiak sekolah ke mulu diri. Kenapa serat temuna diri? Nak tan dibuli dikelanya dikresi kan biak bukai bak sekolah.
0: Nya bekebuah aku kan gai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu bebalut. Nya ujung kejung aku tu lagi aku nak tanati tebul di kelolo kurang di kembali kurang munuh diri aku tu lagi ngantung diri nyelam diri alamai najun diri pucuk gawang aku tu lagi.
1: Dia nyajak buat ya kempang dia kan munuh diri nanti dia munuh diri. Bapangan ngulang buka yang dah lapi yang gila kak dek.
0: Nadai aku nyadikan munuh diri. Aku tu lalu bedau bebini aku tu ini. Bersunat ke bedau tak sudi. Ya karena lapi yang nyak memajaknya. Nyampau aku teka siapa. Munuh diri siapa ke ngibuan gila.
6: Ya ucau. Kau saya boleh nembiak bas sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Lawan tu tahu ujuan ke bebari nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah Pak Suang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balaknya di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk kedirik nyari sangau nengsi nanggai. Jamut ngau tuai rumah peti yang marini liben minuat monika midi lalu banua melati padi program lanau luai tu tadi dikeluar ke monika midi anak kesal.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Ya, sudah lemai. Lemai tu ya. Kena ke hari 3, 5, 8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang mengkepia sehari tu ya. 3 jam di konti sudah lemai engkau di JMA. Tau ke tiung engkau lagu ke terubah ya, What Rock. Lagu terbaik kita ke benun terbaik jam kena tu dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Bajalah alun ngambil ke Assalamualaikum datang ke Palan ke D7 di Bandar Kuching lemai tu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah engkau menua-menua kita lah lemai tu ya. Ngambil ke Muntang nyamai untuk kita nyak mindah lemai tu ya. Lagi kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, sehari itu peringkat pukul 4 lemai 5.48 dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40 minit. Lemai itu lagi ya, hari lagu What Rock terabai nginjau lagu rancak hari Richard Lee ngau lagu ya Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hillary Ukai Selatan Tua Bergulai Sedalamai YFM, segulai sejalai.

0: Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantik ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Kontinggau DJ MA. Kita ke baru datang Ibar Rumah. Tentu ya, terus ke kebun. Itu tak Ibar Rumah ni. Tempat lagi balai induk kita. Ya, kebun berapi muka jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke ni. Utai ke depan tu. Okey, benar dengan kami. Terima kasih memangnya. Berarti ke gari kita. Untuk lemah itu ya. 5.8. Okey, bisa hujan bang. Sekadar duri di Kuching, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau Limbang. Ada hujan di Serian, Semarahan, Engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisa hujan abad sekadar duri di Kapit Miri, Limbang, nadi hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Engkau Bintulu. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin, berpupu dari barat. Engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami moga tahu di dengar secara online kena RTM klik channel MyTV atau kena channel Astro kita 871 lemai hari 3 sada lemai hingga tu dah pangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat kami terima kasih dengan Madam Dori selanjutnya ke program kita Barantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat buat Jalai Alun lagu rancari Nick Referensi Ngau Sila King Adan pengurin video lagi Marilyn bersumpah masuk neraka.

0: pesan berat beri awak ngagai. Pengari kita receive ngau hello wai sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello wai sibu ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
1: Okey, peningam rest lama lemai ngagai kita ke bisi mending ke hello wai sibu ungkup ke lemai tu nya di berita ke dekat dikunci aku ngau bala kita ke bisi. Mending kau report ke debai aku hari sibuk berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Merengkah Datuk Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 hari bulan 8 2026 bak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah dia ada bisa 45 IT agensi perintah, lalu bisanya dia ke 141 IT servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tau ke bala kita ke ngau ngulok program Sarawak Ku Sayang Maya Nyaila, lalu ke skeleto di Serikai dia ada melabak ke 30,000 ikut orang keratai. Jadi yang mega peringa mayuh mega program ke mana disedia ngagai bala kita keratai bisanya konser rakyat ngau malam budaya bisa pengawal senarobik suka rakyat budanya berjalan kaki bergulai ngau premier Sarawak serta mega munyuk kakori pun tadi bisa pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta budanya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedau tu mega dia bisa cabutan bertuah atau ke tiket bernasib ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuahnya tau datang ke program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu yang kat nuansi kok ada orang kebetua ya boleh ya cabutan bertuah atau ke tiket bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang apa yang mereka bisa nur makai kedekumai ruai makanan. Jadi nya antara program-program ke dekat diratu nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah kita lapan kami ba RTM di Sibu muka peringat mayuh bisa nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengelola program ke bisa ngulok program SKS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita kedepan aku bakal ke sekali tu bah program Hello Wai Sibu ngau tu aku Lucia Anata Maskasa nyuruh ke direk mumpu dulu bye bye.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nya, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: 2025 pesan ya kenalah di hari taik so, lebih lagi rumah ya so.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik atau ke My TV.
0: Ya, balik kita kembali muka radio dengan kami. Terima kasih datang dur jam dur aku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM mengenai email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terubah pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indak madaka apa ia nyambang anak melanau dan ada 4/8 baru mah panjai sedai empu niang nyambang anak melanau dekat di itu wala manyuh kena kari 4/6/8 baru mah meri anak Seliman di luar Kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau Balabak Jalai Wak Jalai Buku Jalai Budu Jalai Dayu Jalai Ulu Marau Jalai Entabai di Engkamup Jalai Gedegak Ulu Sekerang Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau Bala di Rumah Barandah Merurun Julau Ngau Bala di Ulu Julau Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu ya. Pesan kedua Pesan pematim ke datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3 hari bulan 8 niang dekat diintu balamanyuh barumah Edward Anding gensurai layar betung kena kemalam hari 4, 6 hari bulan 8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5, 7 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan barumah panjai sepemakai di Lubau Baru, Lubau Lama, meribung layar di Nanga Ajau, sekatap di Ngkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Balang di Nanga Jelau, Jelau Atas, di Bebangai Kibak, dituju mengagai kabar belayan, ianya Tuan Rumah Kira Anak Kanyan, Terumah James Anak Ngali, Terumah Cuang Anak Kesang, Terumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit, menuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah semua terdiri Kenawit bala di Lacau Katibas Brunei Sibu Miril Kucing Seri Aman Bintulung Gau di Semarahan Gau kita akan oleh dirintai ke di Tumagang dipinta datai Samangsah Penusah Pemati Niang Kelimon Anak Wat Barumah Edward Anding Gensurai Layar Betung kena ke 6 hari 8 ngintu Niang tu dianjung ke pendam di Jalai Saka kena ke pagi hari 5, 7 hari 8 penerang kesil atau telefon ngagai lumur tu 010-467-0820 tau ke 011-2325-7613. Ngalih ke pesan ketiga pesan datari Douglas C. G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke Apai Harrison iaitu dan adai kena ke pagi 4 hari bulan 8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebim jalai mayang ubur ni antu bedau di tetap ke laban ke nganti penatai bala menyati ia dekat demu penerang kesili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Harrison di ngenak lumur ya kusung 17806647 pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau sungai sangan tatau di Selangor Muka Bintulu Kucing Milinggau di sebarang alai Nurdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni Anak Aliang pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua kabar belayan di sebarang alai Nurdiau pesan tu madah ke Mary Anak Lenguak. Mary Anak Lenguak tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5 hari bulan 8 sehari tu tadi pukul 11 pagi niang dekat diintu balamanyuh bak rumah Sida Empu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri. Penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan ke 5 pesan pemati datari Ranti Anak Sabai dari rumah Siti di Tisa Ulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai bak tua rumah Kristina Lidung pabar rumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal baladi Sembayang barangan dua buah rumah Panjai Kejemut Tabut Tembuang Buyung tiga buah rumah Kubal 6 buah rumah baladi Empaku di Empaku Undup rumah Dai Rumah Perancis Kawung Rumah Romanio Nangastrang Baladi Tajur di Sebaka Lipa Tiga Buah Rumah Panjai Baloi Skrang Bakas Baram Baladi Bunut Skrang Madah ke Jana Anak Ujai tau ke Apai Sylvia udah nadai 4 hari bulan 8 niang tu nadai bak Hospital Miri dekat di itu balamanyo kena ke malam hari 4 6 hari bulan 8 dianyong ke pendam kena ke hari 5 7 hari bulan 8 pesan dituju ngagai semua kita kenala niang tu ingat niang Jana Anak Ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisa Ulu. Okey, lagi aku ada beberapa pesan ke bisi dianjung bala kita bak renggat kedua lagi terus ginjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerinduan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita. Sound lemai, lemai itu ya. Nampak berpesan, berenggat kedua tu, ya, pesan ngetah seulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran, ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengau ngetah seulit niang menjadi sidak ya mida misa anak William berbawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ya kejauh ngau semak kita kenglala niang mida misa anak Wilson berbawah. Pengau itu dekat di atas baru rumah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu. Nguan ulit kena ke 7 hari 8 malam hari 5 ngetang sulit kena ke 8 hari 8 hari 6 pukul 6.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenalan yang tu dipinta sama datang kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke Apek kena lumur ya kusung 11-1599-2-7-5. Ngaling lagi pesan kedua, ianya pesan ngetah sulit ngau berantu datari minggu anak anjum, ngau pandang anak nyawo, pengawa ungkup niang anyap anak jilan tau ke indai manai, pengawa tu dekat jatuh baru rumah jiliak, anak labang di Munggut Sabun, Jalai DJ Meruan, ngetah sulit lemai hari 6-8-8 tahun 2026 pukul 9 malam. Pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubu Antu, Balai di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kendaulah dirintai ke Ditomagang, kenglala niang anyap, tau ke anjap anak jilan dipintak sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom ngenak lumur ya kusung 19857-1461 tau ke pandang anak nyawo kusung 11-1629-203. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datari Luga tau ke indai ngiak. Madah ke pengawal ngetah sulit niang indai ya, niang lidung anak alam tau ke indai Luga tau ke indai ngiak. Kena ke malam 8-8 pukul 8 malam ditangkan gau pengawal muai entabalu pukul 10 malam. Pesan dituju ngagai kebab layan di Pelilia Suri Aman, Sekerang, Suri Kai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Bala di Sekabai, Ensai, Ulu ngau baru, bala di suai, niah liam dimiri ngau semua bala kita kenala niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip anak bagung sungai silas jalai ulu sebawah di Bintulu. Pesan keempat, data dari pengajar Angela anak Perancis, madah ke pengawal ngetah sulit niang pengajar Stanley anak diri, iaitu danadai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi, pengawal ngetah sulit diatur 8 hari bulan 8, bak lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Katibas Taman Tung Kumiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan, dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu, kita ke diau di Pelilia Kuching, Seri Kerian Lubu Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang, dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima, datari Petruzi anak Bujang, madaka pengawal ngetah sulit niang ini ia, Penny anak Engkilan, kena ke 8 dari bila 8. Pesan, dituju ngagai kabar belayan, batang sebungan, batang kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, bala di Naman Durian, suai niah, nangat jelak di Lebu Antu, rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuang, tak tahu, bala di Kejaman Baram, ngagai semua kita kenal niang ini ia tu, kena boleh diperintai ke Ditomagang, dipinta datang ngagai Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu penerang kesilia tau telefon ngagai lumur tu enya kusung 13-8369-142. Ngalian ngagai pesan makai 100 hari ngami yang terbalu serta pengawal ngeregang. Pesan tu datari Albert anak Danji ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawal makai 100 hari muai yang terbalu ngau pengawal ngeregang apai sidak ya niang apai. Inya niang Danji anak Ain kena ke 8-8 pukul 10 pagi hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penesan Sahara Batu tadi, engkau semua kita akan ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Penerang kesilir tau telefon ngagai Albert Dungy ngelalu muria ku 011-654-8643.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nya, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampuang baru macam pesan berenggat ketiga. Seraya kaban kita nyinta sebut nak lama ni. Jam kita 2 minit lagi nyokap kol 7 lemai. Terus nginjau niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: Gulai Sejalai.
1: Oh, Punyau.
2: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa, Punyau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak ambil megang tedang kuat itu.
2: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Ujung minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
2: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
3: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh periau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.
4: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulim mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan ke YFM.
5: YFM, YFM, YFM.
6: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
7: Ya, di selampur benar kita di Sarawak Bumi Kenyalang kita kaki dengan kami. Sada lemai, terima kasih. 7.6 ini lemai jam kita ini, okey. Pesan berongkat ke penduduk itu diterima ianya pesan ngetas ulit datari terima David anak manggit dari ulu sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengongkatan sulit niang ex terima manggit anak burung atau ke Pari Teresa pengongkat diatur akan dah keri 6.8.8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9.8 pengongkat tu diatur bahawa rumah numpu ianya di terima David anak manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durin, di Mawung, Bejait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngagai semua kita kenal ni yang ex manggit, ex tua rumah manggit anak burung tahu ke apa itu Roy satu kalai penerang ke Silia tahu telefon ngagai David manggit ngena lumurnya 013-580-5645 atau ke Sintown David guna lumur 011-2518-0214. Pesan ngetan sulit niang ex-sergeant belikau anak gol. Pesan tu datari Steven anak belikau tau ke apai Linton madah ke pengawatan sulit niang apaya ex-sergeant belikau anak gol. Pengawatan diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven belikau tau ke apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant, Sungai Yung, Sungai Suat, Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kerawit, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala niang ex-sergeant belikau anak gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke Silia. Tahu telefon ngagai Madeline belikau nak lumur 016-2-00-9632. Tahu ke Maria belikau 013-8473-400. Pesan ke penudi tu nya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya jadi pesan ngagai bala aris seniang Roslin Ana Anum ia ke udah nadai 5/4/2026 tu tadi bala kita dipita datang ke Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkang selabai bisi pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penduduk ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor bala kita ke ngelala bala ni yang Roslin Ana Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik tau nampuang pesan tu ngasu sidaknya datang ngagai Upis Perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya 019-602-8357
3: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
7: Ya, bila kita ke Diau di Semenanjung Malaysia, hari ini dengan kami secara online, hanging na channel Astro 831. Terima kasih ya. Bagus selama 7.30, mending ke berita lemah dari kami di YFM, Paul Erika, Kendal, Semih Air Mata, keluarga James Ruai, minta ampun, laun datang.

Minta Ampun Laun Datai, lagu Kedibai James Roy. Okey, di Bau kalai begau begak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di Bau kalai siku pengajar ditemu berbadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu nitiah ke penerang hari kepala polis sepilih Bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang pada mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah agu tu udah ia kendak mujur ngenatai ke diri ke kelas nitiah ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis nerima senentang penusah tu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi indah mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di Bau. Ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa pemesan berubat ke datari hospital Bau pukul 9.08 minit pagi. Kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR kalai pansit sili megap benung dipercalai ke. Okey, bala kita engkau nyanda nyamai isi kini wai. Okey, lemai tu tau ke berapa hari udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjung derimpu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang. Dah boleh gerai cara klinik, cara hospital. Kita milih plan B. Nemu-nemu lah kita, neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari, ninting jam. Gil bergaung kisah, kisah maya sekolah. Udahnya screen, bila cinta di Dusta, 7.30 mending ke berita lemai. Hari kami di YFM.

kita di tepukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal, kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di menua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar nengah teknologi digital ngau AI. Pengelikan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak dah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikenang ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemaya hari tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu menjadi teknologi kecukup berguna dikenang ngubah cara mensia gawak belajar engkau mansia. Ia maksud ke jaka tu ngagai pengarang berita udah yang berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madaka Sarawak tu cukup bernasib lah berbisi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nembiak engkau orang kegawa perintah engkau company luar ulih nguna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Counselor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madaka pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujurkan kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru bakal Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambiak yang ada ke Unimas megal dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah lagi diulih ke bala anambiak mengenai sistem loan Chromebook bersepadu. Kelibah harinya 70 orang kegawa-gawa Unimas megal udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negap ke pengelikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia dengan atur undang-undang di setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madaka batang pemarnya. Ukai pengawat di nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Angkat ke satu projek kompleks lumbak ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta. Udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk. Tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madaka pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbendar dekat ngerumban projek pemansang ditau nguntung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabar sepalan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngemain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah berlabuh dikerja tak lama lagi. Berbangunnya Datuk Dr. Juwanda madaka projek ngagak jalai kampung kebuau Teluk Daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua mukah dia tu
sudah 98.1% tembu. Projeknya ditagak ke tembu gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiagi dikerja bak projek yang megak patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembu nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjang 18 km yang megak bisik 3 bengkah Jematan Semin. Projek yang megak uliah nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah peringkat lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai yang dikenal oleh nyau ngangkat ke pengelantang orang ke gawat bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak tinggi dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyam nempak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung maksud ke Jakutuk lebih ia ke nguluk pengawak Nur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang sekolah SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke kena belanja RM70,000 timungkur pengawat nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dikemuka berminta ke program Derma Siswa B40, DB40 ngagai anbiak ke Datembu Perasa SPM tahun 2025. Bapenerang tidak keluar ke sehari itu tadi JPA madah ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu itu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan gau peminta tahu dikenatai ke dengan portal penajaan JPA. Yes. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelancar tinggi ngagai bala anabia ari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ke tau dipinta di itu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latih teknikal gau sains sosial. Pekit pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban. Tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madah ke begitu diatur kena ngangkat ke pengelandiak berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandiak Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu. Ia madah ke begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan Abis Senadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM. Mensamanya megak udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena hari 6 gau hari minggu tu alim beri awak dorang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapak penerang media ya sehari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke jalan yang dekat ditutup berengkah pukul 8 nentuk ke pukul 10 pagi hari 6 balaman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf.
kena ke hari Minggu. Jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam hingga ke pukul 8 pagi. Timungkur sekedar jalan ianya Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Pendungan Gau, Jalan Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya Jalan Sato, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Libeng Gau, Jalan Merbau. Sama mensemenyuh udah dilalau Gau Jakuti Ngasuh sedang merambu dulu pejalan diri nguna Jalan Bukai serta anda ngengkah ke peringkat pengangkut batisi Jalan ke dipansa menyelumbak tu diatur kena nyeliah Jalan Ari ke dedan. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita Diva Cabaru. Rakyat di benua tu dah diasuh muasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglikan benua patut dijaga serari senggau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3, 5, 8 tahun 2026. Itu sun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di muka 98.7
1: YFM. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya mega madah kau mesai ninti yang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat uliah bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

Dan yang nak sini enggak lagi ya singkang hake sik mengatur serta ke muncul nyikang gai batas final ACSJ ke 9. Okey, kita kaki dengan kami di Selampur nak kita seru memir nyalang. Terima kasih nyawakan nyikang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bila kita kering dia berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih engkau DJ Sam kita engkau biar ya, pemerindang malam. Okey, di India kalai penusah ampuh bah engkau tanah tu sur kenyadi maya hujan monsun ke nuntung menunya udah hujung ke 11 udah hujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi kenyawa di bulan 7 tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menunya engkau biar ya, suari tu tadi kalai negeri Assam tengah ke timur lah India ianya negeri ke pemadu balak dia tuntut penusah ampuh bah ngau tanah tu sur ngeriket ke 87 kes pemati habis megak di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tungak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tungak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mangsa kenyau hujan banget kau tanah tu sur nyadi di menua nyanyau taya kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani Jeng kau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Sangat lemai. YFM

kita dah nyingkang ke jam ketiga. Sudah lemai kita nyapa dulu bala peningat kita buat fanpage kami ke Terubaya Boniface EPH MA di selepin dengan Wan ke lemai tu minta lagu Ramjana Bisi Maya Berpuru Semua Juni Band ke sini ingat kita di Miri Mana Gayari MA Monica Giman Selamat Bertugas MA dengan Wan Ari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy Ann Bisi Nyapa Agnes Indah Robin Nyaya Selamat Bertugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena ia merindang dirimpu meh gau kaban-kaban kengala berjimat pulai lagi terima kasih Ros Liao Bisi Nyapa Mega di Bayan Tasik Muka MA lemai tu mana gari benung dengan Wan Stephanie Sanguang Bisi Nyapa Mega terima kasih Iba Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu Ngapuang Lalu Aku nak merindang semua peringkat kita aku sebanding ke program harap kata perindang Alice Spencer ok Bisi Nyapa terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206 Nyaya Selamat Bertugas terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan Mega Manah Gari Dipakan Lemai Tu MA minta lagu Anthony ok lagu Igu Anthony akan merindang semua peringkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala Brody Muyam ke Sinyapa terima kasih Lengu Nainai adinya kita secara online minta lagu dan merindang Doris kau Tuhar Mangadan apa Stanley kau semua peringkat kita ke lemah itu ngarok ke tepi merindang magang Andrew Ujai Mastiang MA mana gayari di sungai Entulang Baku yang benung dengan Nuan minta lagu kena merindang semua kaban ke ngelala yang engkau jaga pesan ngarok ke tepi merindang apa lambai mengasih nyapa terima kasih Tuan Jonathan Royang MA selamat bertugas dipakan dengan Nuan minta lagu Ari Niang Michael Jemat nanti sempat neh kok ya Bundang Babeh Wai okay, benung dengan Nuan tu MA malam tu lagi bersih sembiang Rosary kami ya ngarak ke bala ke udah berjanjinya datai magang meh lemai tu lagi okay, ngarak kenyangkung pengamat sembiang Rosary ya BBF Sado bagasi nyapa kita minta lagu May Franklin kena berindang kabar-kabar kenglala ngarak kita berindang Lina bagasi ngasih nyapa kita di Johor Bahru dengan Nuan secara online Madeline Pang Megat di Kuching dengan kita Syai Mancin Catherine Robin Monica Maliah Bungang Dublin Kebanca Smith Ujum Tumbai Sini nyapa terima kasih Buri Nyalu Anita Nyawai Roy Kuang Nita Sapit Kandang Gau Anita Nawai terima kasih semua Gwen Sanggup Aku

Lagu Rigwan, lagu ya sanggup aku kira nda uliah lah. Mami Apple mel lagu tu laban bisi mansa nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengindu ba pengapa lagu kita ini ada salah tak ada tengagai konti konti wai kita ya sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toke Kuching, ungkap ya Carta Kenyalang, bagani ke lagu tahu kontak bila penyampai ne. Tahu ke kita tahu ngelawan ngagai Facebook, okey, inbox kami ngambil kenyamai kita yang ngatur slot untuk kita nya belagu. Nah, kita nyau kira ke data buat penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita yang malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih semua kita ke dah berkali engkau DJ Mewungka ya sari tu ya sadar lemai nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van Gogh.

lagi ya kemaya bertemu baru au malam pagi lamai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedepinta pinta peninga kita kemari nah. Terima kasih semua ngeruka terus seninga kami secara online RTM Klik channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke Cikwi Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya seruai kita ke belalak semalam malam tu nyentuk ke Dani pagi lah kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Na adane laki.

hidung tangkuang buruang rayap manggom leka dinga libak sidan kapayang papan ae patut narnuan sarito gelak trumbo gelas lampun rang kubur rumah ngatuan gelak merak lampu tampak menang Sarawak kampuang padungan gelak serumbuang lampu gantuang ae mana pangguang rumah besawan patut narnuan gelak aku anak laki megai kunci pintu are panangam sa pintu malam ae glo aku keliang mian nonton amit angin apit penanggam pintu ngau hujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguh datanggam semua kita kebasa megair dia bagi ban ae bawa gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok dah simpan di ngal iba bujang anjuang ke gudang ae jerit-jerit injen jahit narit kelamit benang satra melihat tanjuk dengar deruk guntur bapunca sebuan-sebuan amuan nuruan temanya sapukul tiga ae teliang-teliang mancar dinding nanga ae rupa pai orang tusad bilang tidak tujang lantang ada kira ae sino ati maku sari tenubah dilah sri gigi bak puni pun radio barimai sudah kacenai kusamegai tali

patuat nar kita dito glow ako ijaus la nyaw manuak klabo tanto go nakala rari kaguo awah nganyaw glow ako ijaus la nyaw manuak labang ae tandang kaurang kaklang nalan ngaraya bo pangampun saribo tiga la asae ae Sarawak udah tampak sekumang dunia udah merang ngadika kita dendang orang sabaka sama dingali bajang jang

nareb tuku meruan ngalai semadi akut malu benar. Ae udah pedo ketar bo baku pira ukir cenagir tampak beka berak puang tukang dagang sarawak sarang labak minyak ngopu gae laban aku nataut nambit langit rapit remang takin sit langit arat bintang aba gayap nada ya berupai ae kadok tulok katapok tunjuk jaring nuan lagi laja manggi kemeda kukut nyumilop-ilop kalunggak baut besi barani kemeda jari jampat tau surat nemu adat lima kersi ae lebih jari ngik kemendan tuan kloni tungkat beriri jadi orang besai kada aku belak tapak jari dua ae nemuan lagi demanggil aja kemudah kukut nyemilup ilup kalau enggak baut besi inga cina jari culin pandai main kapian pala atau lasa jari jampat ngontau surat nemu adat satuan naraja ae lebih re jari ngink gampeni.

Tudah dami pengulu sigat alai nguji katik keberani mutus kanapan ngami pangkat besaing anamo dan siti tudah dami ae datuk temeng gua munti kena iyo nekat ai pulau berani yo kebo dan ruat tup sinang bujang tau engkaraman kamar.

Engkut lagi unggal ai beram-beras ninggang kipas kapal ngajuling rapat uap jamatan gampeni kena antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nenang ria ai alum liat tomakit pak kupi alo pajak kedai ngami alo majo arak jambo

0: Orang terkerja makai ngagaji bekal alak bintang tiga. Berani ngapi bisik ngumai tai serbat. Pelok empat kecap ngasanji bisik ngumai tai serbok. Pelok lima empat tungok balang ngarami bisik ngumai tai lundok. Jaya bisa penyapu mua darah ngani bisi ngumai taik jian. Ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangai nyamai arak ungkuang ketungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok. Mantri sapa makaib jengai nyamai arak bintang. Ae ketungku ayo dari nanang nya urang nuduak ke gereja mangkuk sekolah. Upis asa manggang sumpah abang menyimpan uang. Ringgit ngalatin tang nanggai ketau ngalwai makaib jengai. Hai beramang kapi tuai rami kita sari tinggal lebak bujang Sarawak labato lintang
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis ramrakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis di Raja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamar dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
6: Tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti menangkan setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita memiliki potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
4: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
7: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
4: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
8: Ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
4: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya mega madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltung bisi nyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Hanya lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita bawa awak pemerintah malam ke malam tu meninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tu 5 hari bulan 8 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tak lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapik ngau penusah akan ngujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu macam-macam cerita. Ni ke Madah Kediri berbadi Pak Jalalun bisik mengkau Madah ke kalau runtun orang bak sebelah pasar lenyau barang pihak mengkau napik penusah lebuh ke gawak bak menua orang macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya bisik mengkau ke kalau penusah hangus kau penusah ke bukai meh ke kalak di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 ngau 258-634. Kita akan ke benung dekat melelak ke malam tu ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini tahu ke baru dah badu makai harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Okay, kita berperindang berdau kita nyawut kangau hari peninggal ke malam tau merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mel.
1: Selamat malam, Sim.
0: Bisa penanggol tadi nih.
1: Ya.
0: Ana dah ngawal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu nih. Tang tuan suah ke ninggal program tu nih, Mel?
1: Ya, lapan aku sikut orang rindu ninggal cerita tu. Kita Sam nyalai ke semua ninggal tuan. Malam hari tiga.
0: Oh, nih. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninggal kita itu. Halo, selamat malam. Selamat malam, eh.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu dah?
2: Ayah kita merujuk tu.
0: Oh, ayah merujuk.
2: Selalu, kau itu ni
0: kan? Oh, selalu. Oh, sudah, kau kita. Oh, selamat malam, ayah merujuk. Oh, ya. Terang dengan Wan?
2: Terang
0: nih. Au. Okey.
1: Hari ni tu nih.
0: Hari ni ayah merujuk.
2: Ninggal. Belau di tau dia kat ba. Kena itu. Nuar bulian tu kapit.
0: Oh, di kapit nih. Au, okey. Au, terang. Au, okey. Hanya di au.
2: Di pasar itu lihat mana tu di pasar tu?
0: Oh, di pasar nih dia tu.
2: Minum apa pasar?
0: Oh, di pasar kapiat ya nih.
2: Oh, ya.
0: Okey. Oh, jadi teka kenang malam tu deh ayah.
2: Cerita rembu juga.
0: Oh.
2: Belum ubah di kerja.
0: Oh.
2: Pasar kapiat tu.
0: Oh, okey.
2: Tu maya kerja kayu kerja
0: tu kan. Oh, kerja kayu batang.
2: Kerja kayu batang, minyak batang unwal
0: tu kan. Oh, di ni ya.
2: Unwal di bunga di ulu balih.
0: Oh, ulu balih di yang jauh na.
2: Melatai, bu, kau nak jauh kan? Melatai, tu kau nak.
0: Berapa aku jauh ke mimpi dari radio berapa aku ya ne?
1: Tahu ke tutup dulu radio tuan.
2: Terang kan?
0: Okey, terang.
2: Maya belok kerja lah kayu. Dia lulu balik dia.
0: Okey.
2: Mau lulu kayu, dia juga lulu matai dia.
0: Akit
2: kayu. Munya, nak dia jatuh ke pinjau, munya juga.
0: Nak kapal ya?
2: Oh, kapal. Nak
0: nak nak mesti kena mau saya tinso okey
2: ya. Ah,
0: betul mesti tinso mayanya
2: ni. Oh. Tu payo uno dream boot. Okey, kamu nya kiang nya okey ke ya. Jadi okey. Jaga kami kerja kiang ni tu. Lah bau punya. Menentukan juga kan punya.
0: Out nih.
2: Pernah nyabau jaga pejabat lah. Sungai kiri juga bekal manual kiam dia tu. Nih aku jalan ke bukit. Nyal kian tu nih.
0: Mandu ramanya.
2: Ya lah. Ngabak kita semua. Tiba-tiba tu di kiri bayar. Ya kan juang tu nih. Nyal kian. Bekal manual kiam dia tu. Nyal kian.
0: Ya. Incas semuanya. Incas kita. Tahu?
2: Dulu kami akhir ni kan, nak maju. Ayo kami yang ni kan. Saya ingat kubah kolor dia ya, enam kayu.
0: Tahu ah?
2: Kayu lumpuang ni kan, kayu.
0: Oh, kayu lumpuang ni.
2: Oh, kayu lumpuang.
0: Tahu?
2: Kayu ni tak dipuan bunga dijuang.
0: Oh,
1: sikit ke batang.
0: Dengar jauh ke mimik radio ya.
1: Anak mendiang ke radionya.
0: Delay lagi. Okey.
2: Dengar.
0: Radio tutup nah dulu. Radio tutup kini. Tahu ke jauh mimik?
2: Okey.
0: Delay.
2: Ambil tutup dia.
0: Nak terang lagi dengar.
2: Badan ni kan? Semua teh.
0: Okey.
2: Untuk kayu ni kan? Nam buang kayu ni. Kayu saya kan? Eh, aku ikut. Aku tak lebih mak hati aku.

0: 6 kaki bingit
1: punggung. Awak ah.
0: Saya lumbung rau-rau. Mata berang, kepala lumbung kan dia kat sini. Dua lumbung, ada banyak kalau saya. Lumbung berdua. Saya buka kayu. Kami kerja dengan apa itu. Kalau kita buka itu.
1: Awak.
0: Dan yang terima sama dan air itu baik. Bedak rumah, rumah anak zaman aku kami
1: bedak. Oh.
0: Kerja kayu. Bedak dia dia tu.
1: Oh.
0: Kau dia dah tinggal berapa aku. Agak nak kira dia kau nak kau kau dulu ni. Dia jangan batai, ada yang dulu batai. Kayu ini. Tak ada nama saya. Oh, kami ke bulan. Oh. Untuk orang dah nyari lagi. Kena kira hari nama saya.
1: Kira.
0: Tak ada nama mewah juga. Mereka ada yang mewah. Mereka ada. Buka. Sumpir.
1: Oh.
0: Oh, masalah. Itu saja kau.
1: Oh. Besar mai.
0: Oh. Kami pengelimpah nama mewah juga. Tak ada yang 40 lah kami. Kami ini boleh kita ini. Kita 10 pulang.
1: Oh.
0: Kita 40 lah. Ia tu saya ingat berjaya juga.
1: Okay.
0: Ada yang macam saya tahu. Puh, biar aku pada saya kita tahu. Ia 10 lah. Nama ringgong yang apa. Umbia tu kami saya ingat.
1: Awak lah.
0: Ia juga jaya nama juga. Tak perempuan 40 ya lah. Kain siapa ni.
1: Oh.
0: Hmm? Ah. Ia bukan siapa macam ke perawai. Kita bakal saya buka. Ia sanggap ya.
2: Oh.
0: Ya, nak berat. Ini pun lah kami sanggap sanggap juga. Pakai tu aku mau keluar pan tak kira keluar nak kira itu kaki kau punya kira tak kali ni ada buka ni kat tak aja.
1: Oh.
0: Dan muai balik ya. Muai ni kan macam ni.
1: Oh. Adras ya kau
0: saya.
1: Oh,
0: saya kan saya. Terengkah kemeja kira. Kami pan tahu kira kami terengkah batu batu ni apa ya kau. Menua dia ubah ya kan. Mesti biuluak masuk
1: ni kan. Oh, si nama tadi ya.
0: Mesti biuluak.
1: Biuluak.
0: Oh. Biuluak ya. Bubu bidiak biuluak ya.
2: Ha?
0: Bubu bidiak.
2: Bubu bidiak?
1: Bubu.
0: Oh, bubu bidiak. Ya, bidiak. Nggak tahu nak mau sakit ni dia.
2: Siap-siap.
0: Lepas yang tak. Ikau air ke. Jumwa saya betul ni. Ya, ya. Lepas lempai dia. Dia ada. Saya buat selesai kat. Makan nyawang. Tak lempai dia.
1: Kau.
0: Kena aku mak. Mereka ada dah. Sport. Saya nak sepukung.
1: Kau.
0: Bapak, dia mua dah aku. Betak-betak. Cuang boleh kan?
1: Aman. Kata berbola aku enggak sepengang. Kita
0: keluar ke depan makian ni. Putus dia suruh perahu. Dari nama keluar tinggal dia aja tu.
1: Au.
0: Ni.
1: Ni.
0: Tapi anak-anak kami jemaah nunai ni 10 hari kedua ke. Keluar ke depan perahu. Akhir kami pangkak ke batuunya. Juluk buku dia aja. Tak jaya. Saya nak sepengang juga. Tapi ambil hati sepengang.
1: Aman. Au. Ada yang tak
0: ini.
1: Sebenarnya
0: juga sama market punya nama. Kayo je aku ni baik ke lek kalung buang. Sangkai batu luak kulung saya punya kalau tu buang nama you boleh. Ya lu nan tahu.
1: Selung buang aja boleh baik.
0: Oh, selung buang aja buka sangkai je batu ni. Oh. Nanti lu ya dia ni kuja tu.
1: Oh.
0: Motor nak daya kena berdaya dia. Mudah jahit. Jen saya. Ini sepuluh ni kat tempat tubuh kami ni banyak. Nami kau kemarin tu. Ini sepuluh ni kat nak punya kaya balik. Saya punya.
1: Mel tu orang perahu kan mau gaya. Ya.
2: Ai nak sama Sam?
1: Ah, ai nak sama ni.
0: Oh, ya, ai ni gua pamai melatai gaya sai. Ai. Ya. Bali hanya ulu ni gua kan saya nangau itu ge bali hanya sai ga. Mangsang-mangsang kena.
2: Ya, segaman.
0: Ya tadi gaga kai mangsang gua kol. Ya dai kerang nang buah dia ya gaga kai mang. Pas tak pian jadi kuat ku. Mandi ai tenor ge baru kita meleka gaga ya lah. Gap. Pula ke bos kami ngasam ni ni banyak buai kami ni.
2: Ni tiah ja mane?
0: Ni tiah ja ame. Lepas kaki tinggal mata. Ya uno kaki ni guys. Pula kuda mudia nak laban kami pun aja uai kaki ni uno anyot kere.
1: Au ne.
0: Nak ke tahu bola kan si kita guys bagi hai ulung ni tu man sang ni.
1: Aman aman.
0: Ya, polanya buang pantok juga sama tak semua ada apa ku. Kau ni bisa pantok mari, nak tahu lupa. Polanya mengiung juga pantok.
2: Pihak ni.
0: Nak tahu. Nak tahu. Tanya kami ni ada dia.
1: Oh, nak tahu lupa ni.
0: Nak tahu lupa. Melayu tu bengai. Kata kini pulau ni, pulau ni. Pulau lejak mengiung.
1: Oh, ah.
0: Kami yang kini bahas pantok ni.
1: Oh.
0: Kami wah mengenai kau kiat tengkah dah kau dia. Kamu ada apa? Kamu temu ni buah makiat pangkak dia.
1: Aw ah.
0: Ada itu. Ia empat buah ni. Kami mengenai wah banyak kerjaan kau dia. Kau apa? Melihat ini sepuluhnya. Nah, kau ada ini sepuluhnya. Melayanya, nampak punya ayah itu beli ni kan?
1: Oh, aw ah.
0: Kena jeman dia yang pernah tekan bak-bak kiat ni kena rumah. Kau dibuka, tunjuk dia ke cawat dia kena je merai.
1: Au, ne?
0: Au, ya. Tunjuk dia kat ni merai. Kau perahu kiat ni.
1: Au, ah.
0: Ayo pula.
1: Aman. Au.
0: Au, nak berita dari aku kan?
1: Okey, au, mana cerita dari Nyaya? Ya,
0: buka-buka ya. Au.
1: Ya.
0: Kalau buka ya lah.
1: Aman, aman. Okey. Mana aman? Okey, okey.
0: Au.
1: Ya, ya. Aba, minggu ke buka ya lah. Bertemu baru ke? Au, ya.
0: Ya, ya. Minggu buka ya. Semua mak, senang. Ya, nama, nama. Atau apa, aku cerita.
1: Au.
0: Nadar dia, oh. Dia oh, tu nyengai sedang. Kau baru nyengai dia oh, mereka boleh ngau baru.
2: Nyengai estro, bisa estro nuan. Dia tu dah
0: bisa. Dengan tu, estro nyengai kita nak menol kami tunggu ke buluai kin.
2: Oh, piak ne.
0: Nada ibas estro.
2: Sudah dah bisa baru yang dia tu kan uji 871.
1: Ya.
0: Oh, dia tu bisa baru.
2: Bisa.
0: Ya, kita pun itu. Rumah kena kita kau uliah makanan dia tu.
2: Oh.
0: Ya, makanan mahu aku hati kulian monyak coba. 2-3 hari
1: itu. Ya, dalam 2-3 hari itu dah boleh dengar seminggu itu tadi.
0: Ya, juga. Yang beramata muka dengar bisa dia waktu hati kudian mas ini gagal hati ini gagal dan ini macam ada dengar berita nama-nama
1: aman
0: kita dia
1: aman au au au okey ya
0: apa okey
1: sama malam
0: terima kasih juga sama malam
1: okey ya bertemu baru Pak minggu ke Bukai. Okeynya tadi ayah merujuk tadi ini Mel. Peninggal kedua kita ke malam tu. Jadi pukul 10 malam tu kita ngetu nalama mendiang ke berita udah tu lagi engkau mayuh lagi peninggal ke Bukai dah tu lagi Mel.
2: Iya, segamat. Duan pam bisa cerita pula bak kusem ne.
1: Nanti narai peninggal tak kadang bercerita ke tu agak lagi. Nuan tu mayuh cerita ne.
2: Bisa ke sem laban aku baru ya bak program tu.
1: Akak
2: aku Lucy ke Siti Dua lagi.
1: Ya,
2: udah kita tinggal ke berita tu lagi.
1: Okey, ya.

Pukul 10 malam. Selamat malam Peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa dari Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitih ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur bah Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama besi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di Serata Sarawak, tumbuh hari timpuh 5 tahun. Pengawaknya dipejalai ke dengan program Eco Green Planet dengan sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang. Ya madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawak ngintu rampak menua. Ya berjakuk munyinya ba program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ba Dewan Masyarakat Kampung Rejang ba Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemarin untuk ke Sarito gembuan tuju dekat negap ke pengawak nyaga serta ngetan pengawak nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad madah ke KMKK berjalai ke tanggung pengawak besai nyadi terabai menua bawa pengawak ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Yang megak madah ke perambu ke penudi adat Melanau dia tu benun di Serenih upis peguam menua Sarawak sebedau diputuskan. Padang bisik perabuang ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke perengka gunanya disedia, dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Yang madah ke padangnya ukai semina engkeman, no ngatur aktiviti lomba ngau main aja, tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap, rama, nembiak ngau komuniti. Ya berjakuk munyinya bahawa pengawak nyerah ke palan projek RTP bahawa gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding beka nyemetak madah ke komitmen ya dekat terus ke pengawak negap ke pemansang infrastruktur ngal perengka guna Mesia Mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat Pak Sita Dun Meradung. Polis Benong Iga baru orang ke dituduh bak kes terjun dari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistrate Kuching Sarito. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Elikson Naga Cabo madah ke pengawak Iga suspek Benong dipejalai ke kena nentu ke lelakinya dibaik baru ngagai Kod ngau lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga semudah diasuh datai ngagai kod Nur mendiang ke dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap semudah video kengayan kia terjun dari Jematan Darul Hana viral pa media rama. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawaknya
semudah ke dicabar bakih ya. Suspek mereka ditemu positif dadah, kelimpah ringembuan 7 rekod penyerah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Aylinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, dah tai ba jam kedua Tok Mel.
1: Aku ninga munyi tanya Sam ne nya te lain dah sai.
0: Ne. Ne gesai ni ya ne.
1: Ne gesai laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de Sam tu nyung gau tuan ba program tu. Jadi pelabak ke aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu jadi laban aku ke rumah ya gau tuan ba program tu tuan pan nya bisi cerita tau kena ne. Ndak ke salah aku nusi sitik cerita tu Sam buat program genggam semangat tu tega kalak dia sai ke aku ngasu aku takut semuanya nyak dia saya melambang tu tanya nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu Sam deh tunggu pagi 6 kira 6 setengah pagi bekerja mas Sam deh
0: tunggu pagi
1: tunggu pagi pukul 6 setengah pagi bekerja mudah temu aku beranjung ke bala nak sekolah tamak aku kupis datai bupes ndak ku madah berdini bupes titik ni
0: au di tok menya parti en tok menya
1: kira pihak au tamak ku kupes sem bisik sikuk ke sama ngau ku sama sama bupes yang merendiang ku lama yang merendiang ku
0: au
1: aku merik sama pagi bak kebiasaan sama pagi ku aku pagi tang ya lama merendiang ku anjong ku biak ku ngagai endur ku duduk lepas ku duduk di belakang deh lekak aku biak ku dia odenya nanya mati ku mata yang merendiang ku sampai ku duduk aja yang merendiang ku. Masa aku ngakai ya. Nama pengawal di merendiang ku bukannya apa kita buat aku ngantuk ya. Bisa itu salah ke baku. Aku nanya SM. Nak nyawa aku ya. Nama padah je aku bisa tersalah ke macam lain macam munye kurang ni perniang yang ngaki aku dah Sam
0: tak bakal
1: perniang lama tu lebang lama tu sigi bersapa pangan direk tu tumu paginya sigi ranjak mah cerita paginya dah Sam nyak tak perniang aku ajak ya nanya aku dek betul-betul baru masuk ke mail ku ya kan aku masuk kini ke aku masuk ke UPS tau ke ya. Baru masuk mah aku tau aku baru pulai nganyo anak ku sekolah ke aku nganyo ya lama ke mending aku alo macam bakal ke namanya tadi tertarik hati ku kan nanya nama ke buah yang nanya tanya dia Sam kemudiannya nama dia nanya ku dah ke aku aku tu baru datang mah main ya biar aku baru lekak ke aku aku nganyo ya nak ku ya nah dah lah ku ya mula yang bertanya ngai nusi tusi jalan nama tanya ke aku nak ku ya mai aku buka pintu UPS tu tadi ku ya akan petang magang ku ya. Aku muka suai sapi berdito, ngau suai sapi ke belakang. Ngagai belakang kian, aku meda orang duduk bermeja dinya. Tei duduk dia pada aku ku ya tertunggiang. Duduk bermeja aku berkerusi bermeja aku nya desem. Mayanya ayam muka lampu belakang ya deh. Jadi amre sama pagi laban telebak sama pagi mel ku ya. Tande nane nyau aku ku ya. Mendiang ke baru meja aja ku ya ngan aku nai duduk baru mah ku kita aku expectnya memang sikit dek ku ya. Tang aku alit ati nama pengawal mel sarito nda nyau aku nyapa ke nya mah ku ya desem. Ai dia biar betul aku tu baru datai ya aku amat ke dia seminggu ku tak duduk apa bangku ku nya ke desem.
0: Au ninga cerita.
1: Ninga cerita ya nya. Kira ke bisi orang ke dulu kita datai ari aku nya duduk berkerusi ku nya. Ya katika namanya nyaruk nyaruk diri aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh. Jadi takut ku desem sare arinya aku seminggu nak duduk ba mangku nya tapi lebuh aku ke belakang kin lain masa itu pernah aku nemu deh.
0: Klesik-klesik.
1: Ya, aku cerita ya. Siti ada cerita. Kebenarnya mayu cerita tu, Sam. Nah,
0: kan wan nukar kerusinya, ne?
1: Anak ga? Nak aku sampai dia, Sam.
0: Kerusinya nuan pun, ne? Ya. Bila kelembau duduk dia, ne?
1: Ya, sikit amat. Mayu cerita ke bukai yang ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi.

0: meikä mä en tiedä, olen sitten otteltu. Varmaan te brand uutteltu, ja niin tuotu. Mulla mulla on tätä kuottua, niin kuin sveitarin brand uutteltu. Okei, ja mä näin saa tuotan tuokka, niin kuin sveitarin uutteltu, niin kuin sveitarin uutteltu. Ja meikä mä en tiedä, mä otteltu.
1: Betul.
0: Nanti bas kula, pelabak kaku sema, jokin sveitarin.
1: Mä sida ya ke ngegam semangat. Mä yuh, bala pengajar nusi deh, Mel. Bala pengajar, bala nbiya menyanusi ke diri udah, karena kalau kena kacau menyebab sekolah.
0: Ya. Sikit bisa ke sem deh lah banda. Maya lagi sekolah menyak suka sem deh. Betul bisa peningat telefon tuan deh. Kita bisa cerita atau telefon je tajak apa kami dua itu benda berantau deh sem.
1: Seraya ke nganti kita.
0: Seraya nganti ke kita ngangau berantau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisa siti cerita tu sem maya kami bas sekolah menyak. Maya bisa peningat lagi tu nampuang.
1: Lagi nampuang ya kau. Okey. Dua nyawat kangau tu dulu kan. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Sama malam, wai.
2: Selamat malam, sama-sama.
0: Siapa tu, dek?
2: Kalau aku cerita, tak pandai cerita, aku tu saya kata.
0: Siapa tu, dek?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan Serangau Muka.
1: Apa yang ni? Hari Serangau Muka. Okey, ya, nama tekak tu, saya apa yang ni?
2: Kita duduk waktu itu beritahu aku pian pun aku ambil Bumai Suba.
1: Maya ke Bumai Suba.
2: Aku kira tahun 2011 Suba di Bumai aku. Ambil hutan, ambil hutan ke belok pintuan, ke belok sebatan aku kita. Ambil mai kaban aku sesko, dan kaban aku nyapai banyak aku nyapai dan kaban aku.
1: Kita serumah nih.
2: Aku dari rumah.
1: Yang
2: kau ngambil kuku, ngambil ni seru kuku. Kau ngambil seru dari kuku. Hutan seru, saya bedau kuku tadi.
1: Wui tadi, mana?
2: Ya. Yang mengumpulak, yang kau ngambil siang terlalu. Mana hutannya dia, nabandang pulau. Bu kampung hutan itu, yang kau jauh ke rumah kami. Kemudian kerja ni beko utanya udah lekah bertanah. Yang kami dua nak ngambil itu dan kilo bertanah ngambil itu agin ngambil batang yang kukus. Yang ada kerja kita. Sama narik dia, ni kami dua tego balik manyuah nak tak perugan hutan seruk ku kita ingat. Narik dia. Aku dah ambil banyak kukungnya, hutan tu banyak. Aku ambil tiga lagi, sentuan kuku, cukup aku pun. Aku dah ambil banyak kukung banyak dengan aku. Banyak. Bila bisik lepuh sebenarnya. Aku nak lepuh, kau lepuh kuku. Memang kena berbingkainya semua. Sebab banyaknya semua. Ada itu bingkai dengan utai. Itu yang beli bercina, berkutuk dia pun lagi dengan hutan. Di situ tempatnya aku dengar doa.
1: Terang tempat.
2: Ngomong doa itu terang. Aku pendek tempat dengar doa aku terlalu kawapak.
1: Terang.
2: Udah muliah kami doa. Sama udah muliah ya, aku dah narik hutan lepuh. Ya nak, nak ambil telepon. Terus menang juga. Nama udah dah narik. Dituk tu belum puang kuku. Semana betang tu. Tak kayu dah mati. Dulu ya. Dia benar punya tu mana awak keladan tu oleh aku. Saya tu ya. Dia aku dah hutang buat ni. Tak kayu tadi. Misalnya bantang kita ini kayu nak. Dia aku tak. Tak aku. Bila hutang seru ni tadi. Tak tahu ke ya. Udah temu kita. Aku lalu pekat. Aku lalu pencang. Kaku kisi. Kerana tak kubur lepuh punya sukat suraya orang dia tu. Kira 9 kaki ni tengah dua depok kita. Namanya kena bingkai dah ia ruat ku kita. Ini ruat ku kita ni tadi. Tahu orang yang dan ni dia ke ruat kok berbulu ya. Menuang aku tak lepuh punya tadi hutan seruk dah temui. Pada tu, semaukah kayu tutup? Mesti berah-merah itu. Lepas kayu betul tak. Mesti berah-berah. Mereka kan dia terketuk aku. Ini cukup darah.

0: Sebenarnya
1: aku lalu kaki. Jadi kabarnya punya tadi udah ESPN setiap saya calon kita saya. Buat kabarnya orang ini. Aku nak orang ini memiliki hutan itu lagi. Ya, suatu memiliki lama kundung itu dulu bunuh itu. Kita nyata dua kali ngepat kio. Tahu lu nak kena aku, nanti kena aku ngepan orang ini. Tapi hati itu ya saya ini. Ya, dan ya tinggal sokong mi ya mi ya hutan dua kertasnya tadi. Banyak kalau bisnis dia default ke dia banyak betul. Dan ya kami dua mulai ke diri. Malam bisa ambil pemimpin pemimpin cuma apa itu ayah orang itu. Aku ke dua ke yang kasah kamu ngomong aku takut ini buat tadi belum tahu saya nak bangga kalau bukit keringkang dia dia gawe besar aku yang kan nuan tu mereka jauh aku tapi tak kaya pencut korban nuan aku aku tahu lagi pemohon uang busu nak bau aku ya dan tubuh nuan tubuh nak tubuh cut amuk nuan nak mau tempi siap nak dek kaki anak dua makai aku ya. Kali-kali anak saya ucap kisah saya berkaki ke negara kaki itu orang nak kau. Ya bawa aku sedani, ya bawa aku nemu nyok mimpi ke yang sini. Ya saya makan, berkenyok, berkenyok, bukai meh, berkebuai kita nyari puang tak suhi awam meh. Adai meh, bawa aku nada tahu ucap saya berkenyok aja dia tahu.
0: Udah ke, udah ke mimpinya.
1: Nyajak tu lah. Jadi betul. Hari minggu buka Dota Bagun.
0: Okey, apa ni? Terima kasih. Tanya apa ya ni? Hari muka ne.
2: Jalai selangor muka ke
0: Sam ne.
2: Jadi bisi siko peninggal kita tadi Sam ne, ia bercerita lebuh sedak ke mai kayu batang ne. Jadi ba ai sungai, ba jalai ke kita ke berkenak ke perahu tu Sam aku laban sigi ribet. Lagi menua kami kian sigi berkenak ke perahu tu Sam. Saya sampai aku bisi siti cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa aku pernah ingat. Agi sekolah pemri menya tak aku lagi ingat ke ceritanya sobat Sam deh alaban kami kian sigi nari jalan bukai sobat Sam sigi kena ke perahu jadi mayanya tumbuh pagi mayu antik nak salah aku bisik 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun menjual lada kanjual lada ke pasar dan nemu antik sitik perahu yang ngundan 8 ngakai 7 itik guni lada ke besarnya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebuh datai ba nyu datai ba hidro batang air dia deh empai datai ba pengkalannya saya bagi ba tengah-tengah airnya bisik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya deh kak namanya tadi ke katiku kita mana meragau kat tamak ke perahu Jadi jelunya tadi ni buah aku nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke
0: jelu ketakut jaga.
2: Ke kita, jelu ke dijaga utai ke di ketakut ke kita. Lepas dia babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya. Orang kari luannya Belanda ke kemudi. Odenya ia ke kemudi orang kari kemudinya Belanda ke luan perahu mayanya semua dan nangi ke perahu nya tadi karam desem lawan sarat. Sarat ngau lada ke baik ngau piam ke tubuh ke dua tiga ikau orang ke depan laban sarat laban lada yang tadi saya mencuang ke nyak ke ngasuh kita entinya karam kini ketungaknya nak kenyungau ya lah mai mayanya aku ambil ya datang ngaki perahu ya kendur aku depan yang desem ya mai mayo perahu dia di namanya sama ngetu labannya ke namanya bersawup ke begini ke cara ngau nyak desem labannya atau segi meragau ngaki perahu kesite eri perahu ke noy meragau nyak perahu kendur aku depannya dia nemu aku ceria-ceria Belanda dari luar ke kemudi dari kemudi ke luar
0: rawah
2: mana tadi ujung-ujungnya ada palau orang kena sengayu ya kata Sam ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam beda nak mati tenggelam dia nyangkat baru gaya ngiga namanya kereta gaya
0: ngiga tengno pau
2: pau engkanya lemas kini tak nemu ujung-ujungnya nak ada pada lagi ya Sam
0: kena mati punya ne
2: nak nemu mati kena nadai ke kita nemu tanya si teri ceritanya sebab mayuh kami serumah menya sem laban sama nurun ke berjual ke lada
0: kan ke kita nyelamat ke derimpu
2: labannya sikit sikit utai ke dia ketakut ke kita nanti kita ada babas pun dia bertemu ngutainya tentang jona lari
0: nakak pengeriang tanya ne nalah laban
2: nalah laban tu tu
0: okey bisi peninggal tu mel ne okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Imban dari Binyuk tu DJ.
0: Oh, Imban. Selamat malam, Imban.
3: Selamat malam, sama-sama.
0: Okay, hari Binyuk ni. Okay, Imban.
3: Ya. Hari Binyuk.
0: Ya. Bisik nak tu cerita malam tu, Imban.
3: cerita kami. Habis sekolah tu pergi biar tu bawa tu DJ tu 1909.
0: Oh, okey. Lama mah tu dah.
3: Lama aku lagi mek sekolah simpul dia ruban ku sebab.
0: Oh, au. Okey.
3: Kemudian mari aku akau aku ngau aku cuma dua ya yo try lagi. Ya, malam budi yang menya aku tu bawa rumah aku buat ngau dua orang ngau tu sekolah kan dia ke simpul dia.
0: Oh, au.
3: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia pelai baru tu berkaya aku kawin curang tu ayah kakak sepuak ke kawin curang lagi lah mak pemerintah sebab dia kemudian nyawa sebab pelai sebab sekolah ke dandok ke dandok sekolah dandok kemudian aku kebuan meh ya DJ ya aku kebuan ke apa yang naik aku dah mutung kita pagi kira pukul 10 2 pagi meh ya DJ solo kami dah tahu kena. Maka ayah boleh buat semua dah ayah ribut ni.
0: Anak kena tadi anak ribut.
3: Jam ayah ribut tu tu bapu sih ni nyo nyo nyo nyo nya.
0: Putih meliwangnya aku deh. Kau?
3: Bapu sih tengnya. Maka ayah ribut pun punya.
0: Okay.
3: Jadi itu orang ikutnya. Dua kelindang, ketuat ketua. Jadi kayu tangkap tu, belai ya tangkap tu. Tengnya menurut kini. Bila nyok tu orang tak minda aku ngeyok dia balang kau kau ke kebun kali meh kenyo aku teliti niki ke pemangai sen niki ke pemangai aku tak tahu apa kebun niki anak niki dia nak kira aku kau mati di sogi berdau dia tanda ni ngogi ya anak niki meh aku kan niki manca aku lindu niki tak tahu agai mangai kira aku meh ya jadi ya tak macam rawat ngelawat kamu menunggu kaya yang ribuan lah saya buat deh kira aku sudah sejauh kini pun saya nak lupa perahu kuna ni ke aku kan ni ke dulu main dia dan nak lu kamu mau jadi aku kau mau jadi mau jadi ni lina tu yang kau tetanggu nuan lu kau buat tu kaya mana aku di je tu 69 dan nak kuah dia lah buah nuan lu kampun ke lombok awak dia di je. Do nama dia tu dia kalau lebah paman di je. Lebah paman lepas mirak tu nyok ni. Gua tu dia. Kalau ampu melunga perawat maupun tak pun kalau lebah paman tu dia lu garah dia meh.
0: Tancuang dia amnya.
3: Oh, ampun lu enggak itu dia lu ngapa awak tenang mau kira aku juga ini di sini nya matanya.
0: Au ah.
3: Dan nak dia baba aku napa lu ngok lu mentang dia.
0: Hmm.
3: Rawa mi nak yang muka orang sampai ringgai mai ke bawah orang kau.
0: Hmm.
3: Ya pulai nya ke kau nya dia kan. Dia tai demai pulai orang.
0: Hmm.
3: Lu napa muranda kau nama nama munuh himban pio ko ini aku ngapa aku dia.
0: Au ah.
3: Ya kau mancah, kau kenal orang pelaut, nak saya mikir tanah aku, ya aku, aku kurang luan juara aku ke jawapan pelaut Bali rumah tempat kayu di Jerman. Lu kayu melebel mai, apa naik pasangan yang tanya, apa cara? Saya mungkin juga mikir lah. Kayu si 2 jam, datang pasal beban, kami lu bayar yang ke hospital namanya, hospital med namanya.
0: Klinik ya.
3: Hmm, begini ya temennya. Lu dobar dari dia lupa aku ni deh. Telah habis ni. Dah aku lupa dalam mau bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus barang nama baik. Baik pulai kayu baru nyukulai bunga surut sukul baru.
0: Oh.
3: Baik dia. Dia. Kira ke 2 tahun dah nya dia ke baru.
0: Oh.
3: Ngomong pas tu nebas rumah tayo.
0: Oh, nebas.
3: Ada banyak ibu bisa boleh aku tengok dia berdiri punya di aina mana aina apa ikunya. Cuma kau dah nak dia kita.
0: Aau.
3: Nol kau bumi payo. Mana bumi payo skim kemudian beratur bukan subo. Angkat dia bumi payo. Mayan nak kelih dia.
0: Kelih.
3: Aau kelih entah bumi payo berang merang puruan nama dia merang merang pasan menjual kelih ya.
0: Aau ah.
3: Kami berdua ada minyaknya. Dah aku terlihat 2 tahun saja. Lama lama perawat dia. Lepas mai duku banyak duku saya naik aku baik. Dia nyawa tu bukan orang ancah. Tujuk tak cintai. Kau mantap nyawa dah lah. Kita kelam baru kelihatan. Aku mai duku belakang pemer mantap nyawa. Minyaknya panjai duku lu. Sampai kita belakang duku ujung duku. Baru akhir. Kau mantap. Tak pancik main kaki kanan aku tu dia. No. Beratap kaki kanan ke dia deh. Mesti jago aku yang dukungnya. Darah baru aku yang kecil darah bapaknya kena DJ.
0: Okay.
3: 2 tahun dah lalunya. Kami lagi mainnya. Dia menyesal ini terkena. Lagi bermain. Dan kami bermain. Madang madang bubung, madang tenyaknya, madang pasan, madang puruan. Tenyak tangkap lemak, baru aku cuma tungkus dia. Baik saya engkau. Ya, meh. Baik lemak dia jom, ya. Tapi dia rumah dia darah aku habis baru darah aku lagi dan ke sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Tapi teruai lagi beruai nanti dia kenungku nanti ini kok saya uang buka saya bukan ya. Nunggu kaki dia dulu ada yang tentunya saya setiap jauh kita 2 jam kayu ada nyok kayu yang tidak ngajung aku gali-gali yang gali dia mata aku ni dia nanti dia kaya nanti kena tinggal nanti aku ngak-ngak dahnya dia saya luban sendiri lu membayar sepertinya baru tanya pak lu luar baru kau mana aku pada saya dia aku betul aku mana dia tunggu nak kaku jadi jadi baru ke dia ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu lain dia berdau jalan. Atau ibu baru umur tunggusnya lupa baru dia aku dia lah darah aku dia.
0: Babak darah.
3: Ah babak darah. Aduh apa itu sebab mau orang aku sini kaki kaki dia. Babak mu orang aku. Tanya tu di tunggus dia lama tak tunggusin. Nah lama aku pedes lama. Numpang kita cepat aku jadi ke. Nyawa pulai baru pulai kenyang gari berdau pulai ini yang pergi dengan baik baru lupa baru ke rumah dia darah ini kau habis jam atau petang atau nyawa kuning-kuningan sebabnya orang kena kurang kau dia kaya kena ngeburuk dia masuk tadi kumpul dia buat baik kenyau dia jadi 2 tahun pun dia nah ya banyak nah 2 kali dah kelihat lama selalu kelihat terus ngomong perawat kan jadi aku hari baru hari itu hari papan aku nikik buat hadau perjuan kian aku beli nama minyak tan ke lunggok ngomong perawat tampun ke ya dia
0: okay
3: aku dia tak cukup juga
0: awa
3: Kalau dia tunjuk gitu je. Dia tu dia berdau buat lubang paman ke tu, lubang ek tu. Kalau dia yang buang buat tu dia tu. Nah tu mana tanah dia nyau.
0: Udah nak ke? Utai dia nyau kena lah ni.
3: Mau buat dia yang tu. Nak kena. Kalau dia tunjuk lagi ya. Macam pun tahanan dah. Tak buang mata rumah kau semua dia ni je. Kasihan nak kena kena lembu ugai kau aku punya dunia dia tu.
0: Okay, man.
3: Apa aku mah tadi? Ada lagi tu. Dia nak aku dengar lama-lama. Aku merubah peran aku dia je. Jalan aku nak berubah jalan dia bincang nak aku dia tu lagi nak aku bincang. Apa orang kaki aku dia je? Orang kanan kita nyobok barakah kakinya memedak buku ni je lepas buku ke pelebat umur aku tajam tu yang macam nak kau tunjuk dia di tek tu dah aku tu lari habis tu
0: Okey, nyata tadi imban tadi ni hari pinyo.
2: Panjai cerita ni sem.
0: Kecua ke
2: ya, 8 episod ceritanya mayuh ni.
0: Mayuh episod ni ada tu si kia sekali ni.
2: Okey, peninggal kita sekali tu. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Hari ni
0: Hadista Sibu.
2: Hari Sibu.
0: Okey. Betul. Ya.
4: Kangen cerita ke 2013 kerja Baladeng. Kerja Baladeng mengaban bekas Indo atau duduk abah lo dan tahu. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
2: Duan pu ke ngasai ke nya? Lester.
0: Saya nak ni. Dah tahu dah cerita.
2: Okay, nak ngasih susinya ni, Sam.
0: Mel tu, melata ya, Mel tu.
2: Kau itu kenyit. Ceritanya tadi, Lester tu telefon baru yang tadi ni.
0: Saya nak
2: baru
0: tadi
2: ni. Cerita tu, baru ningai nyebut Indo antau
0: kau ni. Kalau nyau. Telefon baru lagi, Lester ni.
2: Halo, selamat malam. Ya, beda wisi sim.
0: Okey, ini mesti penanggol ya. Okey, harap ke nanti penanggol meh. Lagi nih mail at least tahu telepon baru.
2: Baru ke ninga ceritanya tu ada sim. Ni lapan aku bisi kaban ku si cerita berkawa ngau Indo antu ku yang tadi ada sim. Ku Indo antu ke sama kan lama kita sama dua ni. Maya sedak ketenyaknya sim au lagi kita ninga cerita realister ni. Halo. Selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Ya.
2: Mana ada orang Sam?
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Aki Sebri. Betul nih Aki Sebri. Bisa ninggal kami dua. Bisa ini.
2: Nama cerita tu malam tu deh.
5: Cerita tu nama nak cerita ni kata ku cerita
2: cerita tu ke nya
0: nama tu nak ingat eh
5: cerita tu
2: ya mana lagi dia tu saya malam ni
5: nanti kami tu nama namanya Nugal Danya. Namanya ulah ke men nugas dia. Ini tu mau nuyen dari teh hau. Kolima. Mbak ambil air lagi. Danya jalannya ngo, kli yang ini bisa dikiat ke. Di kendal ke kepalanya. Danya. Jalai kami bisa itu pun enam kami deh.
0: Mayuah kan eh?
5: Mayuah. Tidak ketua ni. Tidak kinau. Tidak boleh ni jat ketanya nama sudah lah. Buat kami nyampau umainya deh.
0: Hmm, umai bukitnya.
5: Dan toleh sejak jalan.
0: Aau.
5: Kita nanti jadi mau.
0: Hmm.
5: Kelu.
0: Aau.
5: Ini kami na. Nanya apa jalan jalan. Nanya itu dulu kita siapa sih
0: dah? Aau.
5: Kita di.
0: Hmm.
5: Ini jam lebih asalnya jam dan jalan.
0: Aau.
5: Lebih sedikit jalan ya kami na.
0: Hmm.
5: Ya kami ngetahu entah. Tahu kan? Kem tengah ni memang tenjap, baik agak biak, tengah angin sam.
0: Aau.
5: Kena tenjap ni sam.
0: Hmm.
5: Apa kenduri kita ini? Piang.
0: Oh.
5: Piang napi sih dah.
0: Hmm.
5: Nih kita tahu.
0: Oh, nih.
5: Kita kena napi punya hanya spidol napi dah.
0: Oh. Aau.
5: Banyak piang. Nadai di duri kan, air rumah, ya, yang itu kalau dia nama amat pegawai mata, yang ingat dia pegawai dia.
0: Oh,
5: dan nadai ni hal yang ke ngau kami rumah, kami aja. Yang ni semua pada ni terang, pada kecoh kayu, ni nampak betul ni.
0: Oh.
5: Bah, tak ada salah kita, tengok.
0: Yang
5: tu lagi.
0: Aau.
5: Mereka sebab ini usai kurang.
0: Hmm.
5: Ini main hajat.
0: Aau.
5: Ini yang semua lagi, ini semua. Tak ada yang usai yang pihak. Ini hanya usai, maka saya kata yang saya. Bah, mumpuak kita. Ini yang tu mumpuak.
0: Hmm.
5: Hanya beranak, tengok.
0: Hmm.
5: Nah, so tu ada nak. Yang mesti dah kini tengah. Jadi itu lagi kami bisa mendidik kau. Ya si kau dulu, dulu kau dulu sih kan. Ya kami. Kami.
0: Aau.
5: Tengah kami dia. Dengan beberapa nak dua kami jalan rumah kerja, rumah kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu.
0: Aau.
5: Yang main mende beberapa nak dia.
0: Aau.
5: Yang kami laju, tengah laju ni.
0: Oh ngagai ke ni?
5: Oh ngagai.
0: Aau.
5: Bah, salahnya pihak juga. Bisa pihak ya kami sikonya, bolehnya. Bisa mau tengah dia. Negeri. Nanti ku duduk dulu. Duduk ya. Bisa batang di jalan lain.
0: Aau.
5: Duduk lagi.
0: Aau.
5: Bila kena kena lah. Banyak nak ada ringan.
0: Aau. Tentang ada pedak.
5: Tentang ada pedak. Nak dengan mulut dia kena buat kapu jauhnya.
0: Aau.
5: Kapu jauh. Yang dalam kelima ini. Tak ada yang tu, tak ada pihaknya.
0: Aau.
5: Betul. Dah, udah saya pihaknya nombor kuat kita ikut. Lungkatnya, mau tanya anda dek.
0: Oh, Aau. Alu ngetahu.
5: Ia bukan pispidu. Saya akan menikah. Ia kena nampak nalnya, kena kami.
0: Aau.
5: Tahu, nengau pecok kayu, nengau jalan, nengau peti.
0: Oh.
5: Kami sebut ke kita kena kenal sudah ya. Sebab jalan kampung hanya jauh-jauh. Tinggal lu pada jawab mesti tak ya kami lenyau dan mau kau pergi. Tidak ketua minya dan mau asal kena bina tanah kaki.
0: Noan pu kalau bisik meda mayanya akhir semeri.
5: Beda memang ngau beda aku.
0: Bekeni ke kamal lah, beda nuan meh ke kingat nuan.
5: Ubuah yang ada itu beda ngai pula.
2: Nama beda leh.
5: Api tidak ya.
0: Beda lampunya aja neh.
5: Beda lampunya aja. Ubuah ada itu beda ke malam.
2: Sikit pedih kat ada beda utainya neh.
5: Ya, sikit pedih kat beda utainya. Apinya aja.
0: Beda apinya aja. Maka api kita aja ke?
5: bekapi kita nya bekapi pikirnya pispido
0: au jako semua nare dengar ga
5: ndak ya gendinga jako ngai ke buka
0: au
5: au ndak ding tapi tidak ya dah ke depan tahu ke tepat ya kam
0: au dengan tahu sida ya
5: tahu bukannya sida dengan jalan yang kami jumlah rumah lepas itu kini berhubungan berjalan itu ni lama nanti ke dalam dia nanti ke dalam dia nanti nanti nanti ku hang boleh lel ke kepada kami nya dengan yang juga misalnya yang memai pulai ya ilmai jadi tinduak malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi mimpi.
0: Oh mimpi.
5: Oh mimpi. Banyak galak mimpi yang ada. Ya. Enggak dengannya. Jadi ngaya dalam mimpi ya dia nohnya. Jadi ngaya. Mimpi. Pulang. Ayuh Ahmad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami nitiah ke. Kau tiga tidak. Mulanya semuanya kau lihat dah. Kau lihat tumbuk.
2: Ya, babi ku sedainya kita yang mensianya ni ya.
0: Kita, sidik kita aja.
5: Mensianya kami yang ada. Kembali dah ada.
0: Benar gak seru.
5: Ini anak-anak. Ini bersaing.
0: Gegemoh.
5: Saya omat. Bisa maka sungainya bekau babi tadi maka sungai itu nyanya pepaya udah ngebuah nyanya ada temu kami ko ngebuah bisa sungai dan maka bisa juga tadi udah makanya ada temu tidak adanya ada tanya apa ku tidak ayah keduanya nyapa ku nak temu tidak deh tidak itu yang dari
0: kena mau dah pucau dah deh.
5: Sudah pucau saya kemana? Yang apa tadi dia tadi? Jalannya jalan babi ni pedak sudah. Jalan umai kami. Yang kaya kami sudah.
0: Mana nak cerita ke seberi?
2: Terima kasih ya.
5: Kalau tiang kaya.
0: Okay. Terima kasih ke seberi.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih ya kakak.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ya, hanya kisah berini alis tau tadi Sam ni. Kenapa nak aku kak lingga ke ceritanya tadi tu Sam?
0: Bagi benung kak berengkah tadi ni. Harap ke alis tau telefon baru.
2: Namun.
0: Hanya. YouTube. Okey. Ya, tu nyawat tau. Okey, hello.
6: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa tu?
6: Nama tu Gelau tuan.
2: Gelau? Hari ni Gelau?
6: Hari Kampung Lusut Miri.
2: Oh, di Miri dia ni.
0: Okey, Gelau. Ya, nama TK Tosi ni ada.
6: Terubah ya. Dan ingat, sikit semampai ke ni. Jadi tu, kerajaan. Jadi cerita. Cerita
2: itu
6: juga.
2: Cerita itu mana gede?
0: Aku tahu.
6: Bagi dia udah menua, bagi panjai menya. Makan lepas ni. Jadi tu tu ngau tapan tu tapan tu. Tahu disebut apa mereka? Oh
0: berat kita. Nah tahu. Tahu sekali dia nyebut. Aku.
6: Bagi burung kan aman dah ya.
0: Aku.
6: Karena kurang ngau ya.
0: Tua nuan.
6: Dikit menua kami, menua kumai kami. Nama tu sungai. Yang apa yang tu? Yang tu siapa? Air ke yang, ne? Jalai menua tu. Nyu cerita tu. Kemarin kan orang bukai tu lagi. Jalai siari. Menua itu tadi. Tengok, jalai kulu. Mudi ai sapang. Tu da tien ni
0: nyu
6: alam. Angkai tempat pengkalan ni, pengkalan kumair pengkalan. Dengar. Kak nunu sesuai kak nunu tak kuliah noanya tadi. Dengar tak munyi. Gelu pias. amunya jalu munsang.
0: Amunya munsang.
6: Aw. Nanya, kau ni ya? Eh, tiak tua. Yang nyau kelup dan nyau buat ni tadi. Angka buat ni seberai juga. Lepas perasaan. Ini yang tak bisa kisi ngelai ya. Yang seberai aku seberai. Nyau buat sama pula nyau. Yang nyau buat ya aku nyau. Ya.
0: Au.
6: Pasai bentuk. Sama nuai juga. Ini aku jaku aku. Ini. Sama dah. Ini. Ada lagi. Jadi ngak. Tahu nak
0: aw
6: ah. Ujung kalau nak tepi. Dengan sekali pernya saya tanya. Ya benar aku itu. Saya kerja munyi kurang. Saya kelapan. Yang itu kena. Tanahnya. Raunya nak buat. Nada ngup tahu. Kata pernya. Dengan tinggal kita menyuap. Hari ini.
0: Aw.
6: Entuh menyuap ngup. Aku terlalu nyawat ke lah banyak dengan jadi nak nyawat pengen diri maju. Mau pun ngerari kita itu ya pada hari ini pada tidak belum melawak ku kia.
0: Awak.
6: Mesti ninggal nak cari. Nah gay gay kau pun jelunya nak kau gay siang nak. Tanya tetap nyawat cari mana tu. Ya, apa ni? Sama aku keluar lho mulai kutanya mentuang dan itiah ke kenuai ya
0: how ah
6: kumunyi mentuang mentuang mentuang ke kenuai datai ba nur keluar ke ba perauknya pengkalan alo nunu jelo tak sebuah kenyak kena kagau ku jat katari ni ukai tek medai ya nadai munyi lagi ku tak hidup ke tapi jadi aku tu ngeringat aku telung tadi yang nak lambang ngentuang
2: oh
6: ngentuang tu ngak kepala semuanya eh tadi aku eh ya amanya oh lu ya ke macam aku nung nung jelur yang tu temu hukuman saya nak ngentuang lalu simpan aku udah nyau puk pakai perahu kena jelur ni tadi dia nyasuh pat keluhan nak tutup kemudi saya yang misi asa kena misi Indian kita so dua kuda aku kami Indian eh dia ke masyarakat bapak tak bapak mua tepat aku kalau pelau dia kaku tengok tadi Indian
0: au
6: suruh ke yang perahu keluar di tengah-tengah haik yang berpacang sungai dia mutai manjur aku manjuang nunak ya dia mutai sempat aku ngomong-ngomong kan nunda kenapa yang nak akik yang patah simpan ini ya ni milik yang patah simpan akik ningal ya
0: au
6: ketimal aku lama-lama yang bunyi aku bunyi aku dia manjung aku manjung
0: au
6: besik dia patai buat tam kami pilih rumah kami dah dia tu ya
2: nama penam tadi
6: ah penam kami ya nak sikit rumah panjai ke dia.
2: Lalu badok bermunyi ya?
6: Ah, badok. Saya dia otak adik. Lalu ngetu bermunyi. Ah, niat nak ada bermunyi lagi. Padam kat kutu. Nyala pun tinggal tu mampat. Oh, saya nyak. Padam kat kutu. Minyak apa ni? Mutu ni dua. Sangki datang pada. Lalu ngirik minyaknya baru kena itu tarik.
2: Ini kan yang kena bermunyi lagi nah.
6: Ah, ngirik ke minyak mutu sana. Baru nai dia selabuh tak mutu aku dua bijak sama takut di ngelaban aku lagi kau aku takut kau
0: ngelaban
6: kau penyuk kenuan kau aku udah hanya satu aku buat kenua tak datai bap pengkalan rumah penyai kami aku gini milik gua aku suka datai dia musik ke pilih ngetuk pintu aku.
2: Tadi kemana merani ke tirai ne?
6: Tadi merani. Tadi saya bertanya itu mesti tu ke pintunya. Lalu kita tar aku. Yo, sama sakit kelang.
0: Hau, altabian.
6: Dasar yang saya nyak tu bok, bisi manang manang orang ribayin tu dari orang manang ku mai kami bu. Bisi kai baru mai sedang tua ku nyak dambi beras. Belian.
2: Mana hari ni nya?
6: Manang hari bayin.
2: Oh.
6: Mana hari no no bukai mari. Si tunggak ke no kami nyak tunggak kulu kai kan. Luat.
2: Oh, sikit tu nak kia mana?
6: Dengar. Ayo nak dekik dalam belian.
0: Oh.
6: Lalu asuk babak kek ku. Pasti yang tu tahu entar.
0: Oh ah.
6: Atau ngabah kan nanya ke nama sebuah abah ku lu. Ya mana nya bejakuk nguat ku. Dai ucuk wala bejakuknya klien. Mat kire tu. Ya, itu kerasa apa? Ini, gua masuk. Eh, nggak tahu itu tuh, gua nyak tu. Nyu ngam nyak cerita sama ngam semangat udah nyak ngam sama dia.
0: Aau.
6: Lu nemu gua nangis terik buk di kuat itu.
0: Aau.
6: Dia nyak ajar balan tu.
0: Aau.
6: Kita bisa ngau type nya kau balan nak betul tak tu tak nyeru nyeru. Semua nuna, pelan saya tak tanggut baku. Apa saya tu si baku? Ya, aku nak ngasuh baku nuna balane.
2: Nak nak tahu dia tu nak macam ni?
6: Aw, aneh. Pak semua aku anak nuna nya.
2: Lepas
6: kita asap jatuh, baku kita.
2: Ya.
6: Kita mau tek pinta, mau tek kai sedek.
2: Ya.
6: Jadi, aw kira nak. Minggu bukai lah buka baru terubah ini aku cepat tu nengok nak suah ni
0: oh aman aman
6: oh labang lah abang boleh lain tu ah kami tak kalau boleh ku
0: oh nasib malam tu boleh ni gelau
2: oh
0: okay oh mana ceritanya oh
6: isi mana lagi gay lah
0: oh tahu ni lah
2: minggu baru kan ni
0: oh
6: baru ke
0: okay
6: malam ke seruain mana
2: oh okay
0: selamat malam gelau.
2: Ya, awak nak amat bunyi kau ya tu sama. Tapi bunyi apa apa apa penelbak ya tu. Ya kalau nunda aku tak ke bunyinya kita dengar ya dia tunda ya. Dan ya yang pun ke pulai tabin deh. Kadang-kadang bekerja galaban kalau aku dengar orang tua sebab sem tu kita bisa terpedak aku tanya tahu ke kata kau tersintak ke bau tak ke nanya mai mesti om tua kadang-kadang ya belah babas lebih tua ke jalan tengnyet tua nyium bau wangi. Ambil ke pandang meh. Utai ke bekenya. Ambil ke contoh membelah kereta kini tu berjalan malam. Bisa layan utai de si om tua. Orang tua kalau aku tinggal nyebut. Nanti bisa orang ke nginsap. Asong nginsap.
0: Asong nginsap.
2: Asong nginsap. Keluar kasapnya. Ya. Muru sedak ya. Kena main nemu amat. Kena nak ke tua tu nemu ne. Betahu ke kalau nguji ke jalan sem.
0: Ya kok. Orang tua ya menyekut. Ya. Padah orang tua. Bisa madah ke anang lara ke. Kok.
2: Bisa ke munyi. Bisa ke anang lara ya. Jadi dia tu tadi ditunda ya. Amat berani.
0: Oh, nyu yang pun ke kena dah nya.
2: Ya, amat berani ya.
0: Amat punya ku yang ngajar bala bala nak bala orang baru punya tadi.
2: Semua orang keninga punya. Ambil ke lalau bagi kita ini laban kadang-kadang tu nak nyangka utai nyanyi di batu ada sem. Atau nanti buat situasi ya tu tadi di sem yang berani ke diri. Kalau aku buat situasi tu sem ne.
0: Oh.
2: Oh ne. Aku nak dai ke nanti mata utai nanti ninga nanti nanti mata antu. Betul eh tu bisa mendak utai nyana sem.
0: Betul.
2: Nya nadai ga kuning utai tang lebuh mayanya deh. Mata aku merniang kiap lama deh sem maka ke bisa utai ke kak diantik ku tanya pansuat mayanya deh sem pagi pukul 5 pagi. Lebuh ke kak gawak pagi mayanya. Sekali aku mendak nadai ribut ikon semua pedau di pasang makan. Amaneknya mana narik ya berdiri bak kabutnya deh. Jadi tepap ku yang labuh. Mata aku sikit merniang kiap. Nadai utai ngacau nya. Pedak mata ku nya tumbuh labuh. Namanya
0: labuah
2: namanya atau labuah atiku tenaga pengesal dia tak aku merani ke tempo laban banyak aku aja mangsang ku kia aku lesem mangsang ke amanek ke labuahnya laban aku di belakang duduk mangsang ku kia ambek ku amanek ke labuahnya dan acau ku nak takut kedai merani ke diri ku ntar merani ke diri laban ku ke diri aja ambek ku amaneknya panggai ke ku baru ya atas kabutnya baru udah nyambek ku utai ke kat dambek ku dia deh alu Belanda aku Atau abang jangan nanti tuat aku tu ngelari ke diri. Kadang nak kaget ngacau tu ada. Yang main merani ke dirimpu.
0: Ya, anak kalau tanya meh abang kata ke diri. Nah deh, mecik kena air kudus gibinya.
2: Oh, udah kalaknya sih.
0: Benar itu pubnya.
2: Aku nak kalau ngena ngianya deh sih laban ku semangat gak nadai gak kita nama penamanya di kacau tai bekenya nadai kalat kena ku tai bekenya deh sih. Lebuh tu anak ngadangnya kadang bisa ku tai bekenya nak nemu sekali kenya bisa ciet kini nak nemu ke kita ne. Punya
0: tai ke nempap utai.
2: Tengirit mangku mutai ke dia ne. Macam-macam eh.
0: Kita nak nemu ke ciet kamu menyikut dai.
2: Ciet kini tu mikir positif je kena tu namanya ngelimpang kati tu kata kuat. Macam mengkira mikir utai ke mana aja mentu aku kata nak ciet ngerbah dia tai tu nak dak ciet nya kini.
0: Macam-macam. Lawak aku berperindang dulu lawak tu ne Mel.
2: Asem.
0: Okey. Udah tu lagi tu nyawut kangau ke buka ya ri peninggal kita mayu peninggal kita ada ngawak kita ngetu berperindang dulu hari idiku yang tahu.

0: Hanya nak berasai nih Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau nur bala peninggal ke dekat nusi cerita. Nak ke dia tau entar bisik tujuh ikut peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampu meh. Mayuh cerita di malam tau nih.
1: Mayuh lah aku baru yang kau nih. Agi bisik kebenarnya same time tu alaman kak ninggal ke cerita di malam ninggal kita ke malam tu ke kat telefon lagi tak telefon eh duan pun dah same dah tentu kalau
0: bisik cerita cerita nyawat tu dulu tuan eh. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, ada dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana ya tu pelawak aku.
1: Lama-lama mungkin mai cerita aja tadi ni.
0: Baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082258633 ngau 258634. Okey. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Paling tu rumah paling.
1: Hari ini tu rumah.
2: Hari Sriaman.
1: Sriaman.
0: Suah tu rumah tu ngau kita ide.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
2: Ya. Habis ku kawan dah berunai sebuah lah lama 4 bulan. Siang ngabar Rizal. Tanya kuas pada aku dan tu dah cukup makai lah dah boleh jambu ke form 6 mulai ke kucing baru dia pansi ke semua di ke kerja nanti kenyan puas ke biarlah sebab kucing bertemu dengan kawan tu kini kita sana kamu tahu yang tu dia kini kena dah ke kuna ya baru pulai ngambil ya buah rangka repeat baru form 5 ke no ko katina lah, dah repeat lah kan aku. Mereka malah repeat kan aku. Nak demo tu malu lah tu. Ini malah pungpai aku ni. Itu pada asin je dua kali aku ni. Nantinya, puas-puas ke benda berlalu. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundia dulu. Jaga upis pelajar sebab sepiak RPM nya. Ke dora anunya museum dia tu orang. Dia upis sebab ya kebaik sudah bukanlah dia san sawa dua tingkat ni sebab sih pihak Ellen dan sampai. Kemudian ya, sudah aku kepada orang aku belum ada wayang cerita Rano Karno. Pulai aku ke rumah tenda. Jaga kami angkau aku mesti melanggar ni sweeper tenda. Benda ni sweeper ke? Benda bikin si. Sepedak ke bikin si wisik ke Singapura. Agak Singapura. Bola je. Tak aku ibu ahli yang minggu sedih. Tak aku mesti ingat walk interview. Babonnya hotel. Anuran ke interview. Tuan cuan ke boleh. Ada leman ke. Lepas tidak menggunakan Inggeris Singapura. Tawa apa city company hari Jepun Singapura Wellsil.
0: Lu boleh ya.
2: Mulai kau ke rumah. Lalu pada ganti kau. Kau kat kerja Singapura aku ni ya. Apa habis kerja jauh. Wah, jangan aku dia tak belajar lah. Jangan sabar bareng. Aku nak bunyi. Dengar lemai ya. Dengar aku beranau tu yang kau. Sanuk kerja Singapura ke kejadian kan. Awak kira apa kerja kian kan. Dia ingat belajar. Awak kira apa kerja kan. Bila nak mau pulai ya lah dia kejadian kan no enggak jalan sih kan kalau kau bangsa tanya paginya beranau kan doa ya kalau macam kan comfort kan ya kerja Singapura nama enggak kita belajar kan aku lah dulu kau ni kerja lo bila kerja dia jauh nak mau pulai kan aku kau nak peduli ke ya, dia nya. Udah aku nyawa duit ke aku ke ya, dia nya. Soal ke 20, langgar pasport. Nyawa kau langgar pasport. Kena habis 2 minggu ke nya. Impuahnya. Ada time manager. Hari Singapura je, bukan orang. Kami rasa ada bergelubuk, bahawa punya hotel dia, lalu dia baik, lalu gaipot, lemai ni. berangkat pukul 8 lalu ke 11 atau tembak Canggi. Jadi orang sekitar ganti sebuah bus. Malah kami lihat baik terus kita aja. Dia buat teban, buat flat, buat teban. Aku baik lah ke boleh, banyak malah kami lah. Tak boleh dia. Pagi tubuh, ke 8 dah turun ke kilang. Datai dia dah lalu baik lah melawat. Besar air kilangnya.
0: Banyak
2: kilang Jepun yang lipot Wesil Kampling. Dari Jepun, ngegak Wesil Kampling. Sudah melawat Siti, Siti Department ke Siti Department. Kira pukul 9.30 baru kami melapor ke ofis.
0: Baik, dah dia, melawat dulu.
2: Melawat dulu. Mudah ni bagi kerja. Datai dia baru orang pagi kami. Aku lungkah leba. Curing department dekat Wesil je. Dah lama aku dia lama tu lancar dia kerja, lama faham dah orang cakap Inggeris.
0: Alun nemu mana?
2: Alun nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa kali gaya senar men. Dengan tukar shift lagi second shift ko. Asyik malam. Udah nyata 3 tahun ya. Lalu masuk ke assistant supervisor. Lalu saya kerja tengah malam. Aku dah pas ke pukul 8 pagi. Apa kata kunyian. Ya, banyak tu. Kami tidur punya. Jadi bisa sekali ini. Pertama aku bisa. Lepas aku jadi assistant supervisor. Dia jaga semua kumpul production lah. 12 siti. Engine lah. Resiko je. Mesti jaga siti engine. Bila aku terkijap tergiti lampu merahnya. Ya nanda kebisi masalah lah operatornya. Sama ada item sudah habis ke sekali ke engine saya jahit. Dengar aku lagi lalu lagi siti depan lagi siti depan mana sidaknya. Dengar aku sidak kengau ke aku. Jadi nama aku dia semua bukan nama tau. Nama Peter. Lepas nama aku nyak. Dia semua dikangau kita ya.
0: Peter.
2: Dia lain.
0: Peter.
2: Apa dah aku? Peter aku nusul dia. Kangau Peter aku yang sidak aku. Operator lah mesti masalah sidak aku. Au-au pun. Dia ingat aku hangau ke sidak. Campak lagi sidak aku. Tanya aku ngelukin. Pernah aku indok sikuknya jari lekat berinjin.
0: Kayak ini. Kena mesinnya.
2: Lekat. Aku kena mesinnya jari kanan. Aku laba aku nak kalah. Betak tu biasanya. Jom kita tulang. Kenyit. Padam ke aku karan. Udah karannya padam. Lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke engine. Lepas ni semua kena angin megang dah. Tak boleh power aku. Power benar aku mau. Tak boleh. Jarinya lah berlekat dah. Ya jari aku getar-getar lagi. Takut dah.
0: Kesal.
2: Kepada kia. Lepas ni itu Singapura pun. Kepada kia aku mau angin tau. Lagi jari nama dah gerah. Tadi jempat aku ni ya. Lalu buai ku angin semua ke bisik dalam injiannya. Buai ku. Serta bisik kerah bibir lalu tarik ya. Sejuruh saya tariknya pisau kena trimming getahnya. Lalu nutuk ke bawah. Cimit lagi. Saya nutuk cari ya. Sikit berlubang. Kerintian berlubang. Lepas pisaunya cukup tajam ya. Lepas ni ukai tansah. Dia biar aja. Kena bisik. Tansah ya. Kalau besi-besi je memakai jari ya. Nanti ada nasihat ketikunin. Itu Cina aja. Rau-rau lah. Lepas sakit dah dempit kinjiannya. Lepas safety besi ke kabel safety hantar ke belakang tapak jari.
0: Hancur menjari ya?
2: Tak ke. Tapi jari je. Bahkan papai tu kembali. Tempat dia kembali. Ya apa lalu baik sebagai lepas kilang je besi mini klinik dah baik lagi. Lalu teman ke lama hospital ya. Pagi nak datai supervisor. Lalu kangau korang. Ya aku explain ke ya.

0: Awak
1: ke? Masuklah minggir ni. Bukan minat ya, main lah balas ketaknya. Department lain, bisa ikutnya hari Sri Lanka. Cari ya, masuk injet ketak.
0: Awak kai.
1: Biasa retak cari ya.
0: Awak kai.
1: Ya, bisa nama composing department lah saya ko. Itu hari Sri Lanka nya. Tak hari siku sampai ke jari, nya tujuh jari.
0: Putus.
1: Anginnya.
0: Wow.
1: Tepat tulang.
0: Kai putus.
1: Tahu? Isi itu apa? Tulang, tepat tulang.
0: Kai. Bahaya kita gawat kemesian tu ni.
1: Oh, bahaya. Tapi ya, memang mesti kan itu ke yang pun safety kepada korangnya.
2: Ya, tinggal tu apa dia nara?
1: Oh, ngamen ya. Aku benda bayu sida ke gantu ada. Mungkinnya sida ke bahagian curing ja.
0: Oh.
2: Ya, jari kita gantu.
1: Ada kadang jari sida. Lapa tay nyangat.
0: Lapa ke gantu.
1: Jari kena lapa ngatnya. Aku kejut sida ya. Aku tu mantau ya.
2: Oh, ini.
1: Lapanya mesinnya kalau ngat. Ya, jauh mengenai kejari sida masuk genjian kian.
0: Dan mau maya pukul 3 pukul 4 ni ka mama ta ne.
1: Penuh ya
0: mama.
1: I'll explain ko guys for myself nya. Sejurus de nya. Kami dua pan dekat ngau ke Jepun, Jepun katas ke agak office. Production manager nya. Aku dia aja lepas anu mutai ke jaku dua, dua jaku Jepun. Kira mesti 12 minit kena ame. Sebab bawa nau de nya. Asal pulai ke dua. Lah lama ni aku dia sebab nak habis kontrak, lepas new mulai kiri ke Sarawak.
0: Nak dai ke lama di Singapura ni?
1: Setahun lebih ya, nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
0: Boleh di.
1: Lepas ke nyobisi panggil lo, tak suara pulai, kita tetap pulai.
0: Bini dah nyak ni? Terus mai.
1: Mulai sendiri. Gaya lah. Lepas benar habis kontrak, gaya lah lepas ke. Lepas city ya. Lepas kita dah experience tu. Kau pedes orang.
0: Siap nama pangan ngino Jepun dia ne.
2: Jepi aku
0: din. Jadi tu rumah rumah Jepun.
1: Nanti lama dia semua. Jadi mesti list nama aku. Jadi kata jauh kita streaming ke Jepun kian ke.
0: Sebagai
1: namanya, sebagai Jepun wesil pak pak Jepun din.
0: Okay,
1: kita eba jurong dia dia tu. Nanti mau nak kira lah, nanti kalah kian lagi.
0: Aman, aman.
2: Punya kenuan jadi tuan rumah dia kan, Sam?
0: Tuan rumah pun.
1: Kalau jadi
0: nanti
1: ya. Jadi kasih kau kawan ke dia, kita ayo hari pendresen dan
0: sebagainya. Jadi orang Jepun?
1: Jadi ke orang Singapura bu.
0: Halo. Cina ni?
1: Agi bukan dia.
0: Agi di Singapura dia.
1: Agi di Singapura.
0: Kalau jadi kerayatan dia namanya?
1: Mungkin lah kita berdayu hari pendisian.
0: Kita
1: nyambung. Nak ada kaku siang kira.
0: Lah tu rumah tu mayu no gawo. Okey, selamat malam.
1: Selamat malam guys, sudah.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi rumah paling yang hari Sri Aman tadi Mel.
2: Iya, Sri Aman punya kuya tu Sam deh, tapi lagi bawa orang ke gawa kilang deh. Nak kiranya malam ke siang deh, nanti tu atau gawa malam ngantuk wak punya kuya nyu muak ke dini hari ya. Kata ngantuk neh.
0: Punya kuda yang jari ke dasar.
2: Yang jari ke dasar. Kau jago ke ngasur kau tengok. Yang jari tu ampu ke dasar kene. Aku bisik bega Siti cerita nak ke tu tengah Desem lepas lagi demi ya subah selalu bermain demo ne tek memancal kita kena biak subah deh. Jadi kami mayanya subah selalu kata kena main berayun bakar tu Sem ne.
0: Babas ne.
2: Apa babas ne tepi yang sungai bisik Siti kayu besar. Tengah ya bisik akar kenur kita ini tadi berayun ne kenur dia. Mayanya sobat dia saya muka semina aku le mayu ah. Tanya nusi cerita pemancal dirempu. Mayanya sobat berayun hari tu kien kita laju ge rindu ge ke sem ne. Jadi sekali kami ke Brayon di SMP itu berpegai bakarnya di SMP. Labanya kelalu mayuan. Nyelengeh le baik ibu pusian ku nya leka, ngeleka. Aku mesti ke orang-orang yang ngelekanya ku di SMP. Salah buah aku. Lalu namanya pala, pala ku tu pangkak, tak nak pangkak berbatu. Namanya batanah. Nanti pangkak berbatu. Tak ku nemu lagi. Tak mayanya orang ke ngau ku bala kaban kesama nebiak ke ngau ku bermain yang tadi. Begau. Sedang mana aku bisa luput. Aku nak nemu dirimu. Oh.

0: luput tu kena dai.
1: Mesti
0: luput ko sudah ya. Denya mumunyi mutu airnya deh orang wari. Bala kami serumah mi bala orang tu wai ke pulai ke kebun deh. Iri sudah ya ko lawa ke belalai ke pemancalnya. Ku papaskin. Belalai kin ngicak kurang nama da lawa kami nya.
1: Nama terengkah batu kerangannya nop ya.
0: Antik terengkah batu kerangan deh. Dewop sem. Apa tanah?
1: Tanah.
0: Apa tanah deh? Mesti meh rumput tu tengah tinggal nasib kan ada yang sudah bulu wah tu tajam ke jalan.
1: Nadae malam tu nih. Kita ngarai.
0: Oh, kita ngarai bunyi ko turuman petiang nih.
1: Apa bunyi ka nyo napat kenuan soba. Agi nemet skema yo tolitan to bisa itu mel.
0: Iya.
1: Ni nglanta main sikal. Nemu tu nih.
0: Laban gudek.
1: Nglanta kayo ke benong nyungkang ni pecah di tu nih.
0: Laban nyelai lah ga kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu sem. Mesti aku nak lemur orang buka ya, lebuh kita ke terubah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu. Mesti kepedih dulu baru tu nemu ne. Aku sebab kenyang kena basikalnya pap gemar ke cermin.
1: Pasti tu
0: tak tang ada litan ke kau sem.
1: Kau tu belitan tu dah. Ya. Aku kata udah pas tadi mel. Nak meda kata tu nak meda. Nama papan yang nyeleng.
0: Lepas ke kena lupas menyeleng.
1: Teng lantak, teng umal, yang pecah di tu ni. Bucai darah. Ukai yeah. Indai kita suba. Ukai tunjuk ngawum. Ya,
0: nyamai ya saya di gue ni. Mesti Siti kan cerita lucu kusim deh. Lagi mit suba deh. Nanti kita mendau teh tanam berasa kita tahu kacau.
1: Sayur-sayur.
0: Sayur, buah. Utai ke belah sisi rumah tu sim. Seraya tua ke ngantik balap tinggal ke bisik telefon deh. Mayanya suba. Bak menua ulu bakal kami kinnya tu saya nak kita kau pergi gak kau teh pakai bakal kau teh pakai kita nembiak mesti dah roti kerupuk tu kau nembiak biasa gak orang berkantin tu sem nanti orang namre orang tua yang namre tua duit ini tua boleh kak kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kak ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang kampungnya tu sem mahal ke pemancar kita sebab tu nak ada nanya orang kan kami je deh sem bisa tiga ikau kami jadi si kau tahu yang ngantek bak namanya uju kau bak uju bilia
1: main ada
0: jadi si kau tu ngantek bak tanjau uju bilianya jadi si kau tu nike aku tu bak baru apa bak ngantek bak pun jambunya bak baru deh ngantek si kau nya ke ngambil jambunya ke atas aku tu ngantek dia sekali tak meruhiak menjadi buat isi pun jamunya kau teh dia nemu utai katanya kau kita mandi hanya utai padi kau dah artinya hanya dah utai tungko hanya katanya kita dah jerban katanya kau mandi
1: tibang
0: kini kini tibang udah ada tungko hanya katanya kurang jemputnya neh
1: tahu
0: jemput dia hanya ada sem namanya jadi buat dia benar ya babinya tadi beranak besaran ku tanya nama katiku kita nyebutnya ne repan padinya rumah padi dia na jadinya beranak de sem dia mau tu jadi beranak kayak tok kacau deh dia temru ya ne nya ngakai ku ku de sem bisa kena kanit ya apa kaki ku dia tu ke bisa kau sem
1: apa kau kan babi
0: lama ku nak sempat kan ikai ikai ngake pun jambunya
1: tu babi
0: namanya dah jambu nak boleh kita pun boleh pun dia
1: aruman padi
0: kedenya
1: ya sudah di tanya orangnya
0: ya labanya bu je bilia sebab kan babi ya lepau jadinya sebagai lepau dah bakal dia tahu deh jadi pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai ruman padinya jadi nak berarti ke utai ke dia nya tadi bisi kati ko kita nya tadi nyu dor namanya janinya lalai ke dirempu udah beranak nya dan benar nusul kana ya tang mayanya kan mangga hanti sudah baru dah beranak na hanya kalau ngagah ko deh
1: halo gagah jani oke tuang nguji nyawa terlalu kan halo
2: selamat malam
0: selamat malam
1: apa je ini melati tau
2: benar ya
1: melati
2: malam
1: apa je itu ni
2: ya
1: oke
2: kalau ada nyawa ni
1: kalau nama taruh lundai apa je nya
2: ada di
1: buku oke
2: kan nusi di kita lama tu dah lah buku ke dia tu
1: oke
2: kita ke punya tahun 1975
1: lama mah dah
2: kita ada menua
1: oke
2: Loh, kau dia serat tua din. Oh. Kita ada tu, tu punya. Kembali kami ke malam di kebun dah. No, sem. Malam kebun. Nak, nak kena jauh dari rumah penyai di kebun. Tiap jalan kaki. Biksi kita setengah jam dia. Dan musik malam di kebun lah bagainya besi. Nopi tai ke kebun, nopi mana mimin, apa bimin, tak kena main wak. Maya besi pengawak baru pulai ke rumah maka hati besi rabat ke pegawai ke nama pengawak lah ke rumah jadi malam ke kebun lu sampai dan yang naik ke cerita tu tadinya malamnya kaya nak itu baik apa yang kau minta jadi ke ngai ke kemudian mati ke takut kita ingin main dengan Sam. Pemainnya ke bayi berjalan ke baru berapa aja 10 tahun ni. Madik sekolahnya tu lagi dah ada anak ibu madik tu ni apa ibu ni ada anak. Ada niang semua madiknya. Dan yang inti kan malamnya kalau dia tidak luar dan ringan, mu mesti dah ke itu ulu buruai kan. Dia menolaknya semak bukit kelalias kan, semak bukit malat. Ngintai nanti dia main ajak kalau kita dia tahu dah Sam. Kalau dengan namanya kok 9 lah dia, 9 lalu dia bukan katanya ada Sam. Mungkin udang ke baunya dah. Mungkin ngintai malam ngintai kelih dah. Bawanya kena nunggu bawa bawa ridamnya deh. Nyak bawa ke jurang ginti. Aku kan yang mandi riko, yang apa aku? Jadi kami mandi aku mana lebih gonya, nunggu ni lebih gonya deh, lampu lebih gonya deh. Nyak pai punya itu kita palak, enggak apa palak, jadi nyak mana mau kita palak, enggak nunggu namanya gasnya. Enggak bakal dia deh, kelapuk bapa lah ada deh. Tengoklah nanti yang tali kita bapa lah. Nanya. Jadi kami doa dia, mandi itu tu bukan bersih lupa. Nilai itu lupa pun, lupa lupa kerani itu cerita kan. Lumuan bersih ningan, lumuan tu.
1: Lupa pun.
2: Batang air buru itu. Nanya nanti, bila mandi itu. Tapi aku sebenarnya, aku sebenarnya beras betul punya saya mahu itu kibok mandi punya supaya kanan saya ingin mandi yang baik punya dulu baru buat kerja dan saya kemudian pilih dan ini berkenari saya kemudian kembali lama-lama lama gendongnya lagi maya ikan maya nyana dari bakal dia tu nak berubah sawit tahu bisa dia nak mau tanya 70 lebih sebab dia ni bisa sawit no dengan menuanya kalau kena si maya ikan ikan namanya kedebau kelai urun dia nak nengau malam undang dah terbangah kadang terbalang buyang dah tapi dia ada bisa dah lebih itu menuanya kaya dia tahu bisa ikan tanya kurang lah kena bisa sawit kena lonsol lah sawit nyiktanya dia hai kurang nak bakal suka nak bakal punya ada punya adiknya punya adik dah ngindai kena bisa boleh aku bisa boleh ikan aku punya tiga ikut kan keli dah sim pada di badi badi ha no badi adanya ya apa sebab mulia tak lumayan tuanya mai karino dan inting mumpuan ke undangnya dan sem undang ke bau undang mien ya deh ke ba ya bau kau ada kali engkau tanya mai kan ya baunya tumpan bukan dia kemari dia beliannya dah galau dia nya kena di malam tu ya ada bau dah sehari harinya dah adanya inti ringannya ada dia yang buangnya tadi cerita kami doai ni yang apa aku nak di lubang kanji ya kediri mah kemudian mati itu lubang pintu Adi lu buat pian yang besi. Oh, dah kaya kata dah. Karanya engkau kau dia tu lagi berdau ni. Namanya kara jalu namanya. Puannya seberai seberai nyin, tapi ya nyuntai seberai itu. Bakar rumah-rumah ada tiang ya uradanya duru duru senarai bingkua. Tapi ya punya nak mau dia tu lah gina berdau. Saya uradnya saya tunggu sebisa ya.
1: Tu saya na.
2: Bapa itu ya saya tempat tiga omnya. Urat karanya deh. Dia ngintai rumah saya. Dengar nama burung nama ni burung malam kong kebat ke kami ni.
1: Kong kebat.
2: Nama tanya bermunyi sikit dan tu nama ayah tidur ke mana. Dengar tanya dah. Namanya kuang ia kedua iku berima-tima. Kak kami dah mandi tu angkat ngai ke kumbay ni apa ini takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyati lepas ni apa kami kemangan nasim. Jadi nak mandi lagi lagi yang ngiga nak lah lagi dempak ya lagi. Tak dia banyak lama-lama lah dia bakal bersih jam maka jam dia tu kau bisa kena 10 lalu kena. Pada ada tai nak kami noit pun nak nemunya punya kemarin tak perhannya itu kaya ini apa ya kami dia agak bakal yang kena kita pala gorengnya ini ya ngangau dah mulai dari mandi tu, mulai kita ikan. Aku dulu kerennya ada sem. Nanya, guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buayung pagi berdaun umpan tadi buayung mana tadi lalu beliat dia nemu ginti ridannya beliat pusing-pusing dia mata lina kait ke bau jong punya ada. Nanya, mandi aku nyokenya ke? Aku buat tu, ini apa yang ngau dulu? Nama saya kaku nang anti itu napa tu nang anti itu tak nak nemu kau yang kau nemu di perumahan tu di mana kami dua ini tengok mulai laban tangkau tiarinya alai kami yang kau kubun kami nya mengikulu kau bisa ke 20 minit dia mana alai inti nya deh ada nyok kau deh sem alai kata langkau mali mah kami dua itu dai dulu kan. Langkaunya nak Jawa naik namanya Sungai Tapang. Mandi dulu. Naik dekat besi. Dan luar mereka alai mandi gitu. Nak ada lama ianya. Si kira-kira ke kerangan di si pasir itu. Dan ada dalam si gagat yang apa kami nya tangga alai mandi. Alai yang lam tete. Ai langka tuntun tadanya mai. Dan nak langka nak rupang tuntun punggung nyok. Sikit mana lagi nyelam. Adanya matai. Ada mana am apa ada kon yang mati kon ke am. Enggak. Ban apa ini dah dulu ngai lagi ke ngan nol gitu. Tua lawan. Dah ada telang kau dia. Niki. Aku kedua ni besi tanju dia kau Niki tanju. Sandiah tadi bau binti. Sama kau dah langkau pintu dah ada tutup sudah kita tinggal dan yang indah ya. Tambah pintu deh dan mau pintu langkau kebun kaya dengan adanya ada pintu atapnya ada gagal ada sih. Tahun buluang ya sanggup juga sekimpat hanya hanya ke pintu deh. Sudah ditikup pintunya lagi gitu nggak. Tak mau ya tanya anda ini apa itu nada langkau tanya yang indah itu. Ini apa ya tu? Nai, nama nak setai dah pulai, nak tayar mau mai pulai dulu tadi. Nak tayar dah betul dah tadi tu apa ya? Engkau lagi dingin ya, dini yang inti dah kau nai nai kami. Dulu dia lubang keranji, kami nai lubang piat tu dili di tu. Lalu dah danyang, kami nai bunga-bunga, kau ni kan pun terpa salai lagi nak ingai ke danau lagi. Lama dah dia pulai lagi. Nalai yang ika aku main pesat kami dua lagi. Asal agak kami dua itu ika ya ngawak yakin kini agak betul lubah keranji nurun baru ketua di langkau deh. Mudah agak mansal karalnya aku deh dan yang dengan yang kat mulai ngau kongkupan bisi bau sim tak kami ngai dua mati ini munyi sim bisi bau dan panggang babi mangga manua.
1: Oh. Au. Bawa satu nu nya ne.
2: Au. Au. Kami de made ke da munyi mada jaze dan yang apai teningau teh babau.
1: Au.
2: Da baba sanama anak munyi.
1: Au munyi ke cerita tanya tadi. Ah,
2: cerita. Kelau
1: tadi.
2: Ati diri.
1: Au.
2: Ti de on munyi ya dulu munya tai ge latuang de. Ge antu segi ayam tu nya. Bapa di Indonesia yang bawa minyak wangi, nanti punya sebut di nama jadikan yang apa kami bawa buat buat tahi agak remutah dia.
0: Ya.
2: Mana ada yang siapa bawa lagi? Ini mana? Mana yang bawa wangi itu berbuat mat jaga dia di sini 15 minit tidak menyalan tadi itu.
1: Aw.
2: Antu kena daik ini menyikut sidak tak kau kekaran.
1: Anak uji ini.
2: Anak uji ya.
1: Anak uji Mel.
2: Nah uji berarti yang tadi udah nyawa nak tai din lagi yang buangnya tadi tai apa yang apa aku mulai ngangau aku mendau ke dia lah pikir kita palau dah jeceli ya itu mendau nanti tu mungkai baur ginti ridan ngangau nek nama adik mai pulai aku adik aku ketuainya nanti apa nak tai aku mai pulai di ni aku ngangau pulai aku tu ya udah boleh lagi kau ayah banyak pedah ke mandi ikutnya sikai indah untuk berapa kena ningam minyaknya yang tak bunyi amah pulai kita gulung ya ginti ya bawa itu tali tansi ini bawa beliat ke bawa ridan lalu pulai kami tinggal pulainya aku deh lagi pedah mah bawa itu namanya tiba ketahannya kerana jaluknya pansal kami ujung karanya kira ke ujung kerja lain mana?
1: Aw
2: maka tanya nyal bayar pun kara ada sem.
1: Aw
2: seberai ini ingin tapi erbas berai tahu dah. Nada besai pun petang kara nya.
1: Aw
2: demi ni apa yang kami rumah orang ni.
1: Aw
2: tapi aku main nyebut kara jalur nama kenanmu nama main nyebutnya kara jalur nonmu jalur dia kara kara aja nak nanti jalur nya kara jalur nonmu.
1: Kara jalur kau?
2: Kara jalo deburui dan rup.
1: Aau.
2: Nggak jawab dia bikin kelahir. Namunnya dia tu lagi berdaun nak kerja lama dan tak boleh kuno. Saya kuno ayam mati apa adanya tidak dibunuh. Tanya.
1: Aman.
2: Bisa orang wannya dia deh.
1: Rumah orang.
2: Aau. Rumah. Tanya demi mimpi rumah deh.
1: Aau.
2: Sekali tu ilang nyatanya baru.
1: Aau.
2: Demi ke nenggau nyuluhannya. Nya pai kan mentang kulo.
1: Oh.
2: Nya pai kami nya tetor. Buaira tetor nama bos apur tu.
1: Au.
2: Tapi mimpi lah konosinya lah.
1: Au okey.
2: Au.
1: Au.
2: Dan nya dengan nya pai kami datang rumah. Datang rumah, datang di Langkau. Au. Nah, nai kami nanya. Nah. Temu kita. Nasi kita temu kita tiga. Ya mai pulai dai tetor mai mai pulai nak. Dan aku mai kami tanya le. Aku kan puanya nyanyi on aku mai kami dia apa mai pulai nak kita pahlawan bakat di titi masa semai pulai. Nyawa kami duai nadai kami pulai aku tu le. Aki dien ke ni nemu duai ke pulai nak. Yang beralat ke nya ke. Apa kita ke gini ya. Apa aku ro tuai ke nak dedeng lapan lagi. Baru ni apa ke mangah ke sem.
1: Aman.
2: Pulai. Ya banding tengkuak ya pala.
1: Au ortuai subah si mangga au.
2: Ya.
1: Au.
2: Adanya ke deh. Noai mun dan yang ngadu ku teh. Makai kami lemai. Da mandu ku. Tai ke uliahnya ada pandu ke nai yang nai kami dulu dan ala bae kai munya laun makai na beka dia tu dia tu. Kami tumu makai kedujuan makai tu ku 9. Ku makai kadang. Jumlah tengah nanti aku pulai pergi kau pulai berjalan aku mah kain
1: aku
2: tanya dia tahu saya keli bagi uliah kami keli ikan bisa ikan dito bawang kuning dan dia ikan kirian kami nyebut awang nanya ikan kirian
1: bawang kuning
2: nya tak boleh aku beli
1: nya main nama dia sana bawang kuning nya
0: bawang kuning
2: bawang kuning main kan kirian ke dia tengok ke satu lagi udah nya pintu mu tanya tentu malam tidur aku ini apa ya kan ini apa ya bisa kami mimpi kami kan siyang bau tanya mayan yang pai kami mas sama plan siwa kami tiga na siyang bau pengaman wa pengababi na nami yang main dia na mendara mentre to nuno babi
1: au ne
2: nya orang yang kami mansa na dengan ngaung kanya nda menta ke nda nemu
1: au ah
2: kami nda kenanya nanya apa katanya ni apa ikutnya kami dah itu tu madai kesinan mulai bayar ni apa ikutnya kami kami mimpi ya kemudian ada ngintu babi say babi dia namu tu mak namanya tu mak kulu ke babi serang parai
1: awal
2: ya tanah mesti tanya mau tu nung babi tu nung manua okay, nya jam cerita aku sen ngau teto lu nga.
1: Okay.
2: Oh, nak nya jam lah we. Terima kasih atas doai.
1: Okay.
2: Mesti cerita bukai lah au.
1: Oh, ya. Ba hari tiga ke bukai lah. Cerita bukai ke au PJ?
2: Okay.
1: Okay, selamat malam. Okay, selamat malam. Okay, nya tadi PJ panjang juga ceritanya neh Mel. Okay, tua tok pan ke sikut dua lagi meh.
0: Ya ke visit telefon
1: lah. Ya, nya ke ujung program saya tu. Okay, hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Kau ada di ulang tu.
1: Nayan tu.
0: Nayan.
1: Selamat malam, Nayan.
0: Namula ada ni sem.
3: Ya dek.
1: Orang tak bawa cerita.
3: Dek kedua ini.
0: Satu
3: cerita.
0: Bisa
3: ni ngah kedua ini.
1: Bisa. Terang Nayan. Okay. Nama cerita
3: mana? Kalau si cerita kami ke namanya Duruk Nepas. Munyak tau. Aku dah buat menua laki. Aku buat pelaza. Aku buat. Kami dah upai pindah hari ini. Mainnya kami Duruk Nepas. Duruk nebas tadi jauh apa sungai kaya dia kami nebasnya tadi. Yang kami nebasnya tadi ke umainya udah semuda yang umai namanya umai tahun dulu kita niat kayu. Mayuah kami duruk mayanya bisa nyuka 20 iku.
1: Mayuah nih.
3: Buah kami ke nebas. Udahnya. Tanya namanya nebas kami bak umainya tadi ini saya kira ke 15 minit bisa kami sudah nebas banyak untuk nanti ni ingat bisa ni ingat terduai dah
1: bisa ya terang
3: tanya nebasnya tadi kami itu tadi dia aku balau dah kari pengehnya nyomanyong minta tolong minta tolong ngangau bisik ular aku tidak ya mati ya pesai ular nyatai ular sawak bukan payah bisik minta tolong ada sikok kalau kami siap bisikkan tolong ya ini magai ya nyatai benya tapi aku ingat kita di tok ada bisikkan tolong aku nyatau bala kami ke dia aku tak tadi ada ulung nyin namanya ngibai nyapain tua aku ini tua ya tadi buat bilik
1: sekian
3: katanya tapi aku ni ngainya ke namanya minta tolong tidak ada pengeh minta tolong munuh ular labanya nyung agai ya lari agai kami kia ke lakinya tadi laki ya lari itu tadi
1: maka
3: ketakut ke ular nung dia munuh ular itu tadi saya ular sawak ni dia pun tua aku nya medak aku nyau madeh dekat nulung
1: kia
3: tua ke rukuk sampai dia kena udah dah seh pagi saya rukuk tua ke rukuk dah saya ku banyak ia memang tak aku dia aku dia ularnya ngagai ku ia lari itu ni boleh ya tapak kaki lari
1: kaki
3: itu tadi ia nak tak ni munuhnya sedih tak aku rukuknya udah sedia dah saya ku dia lu mantap aku kali ku mantap selalu putus sama tajam lah ke rukuk tua kena ku mantap saya mesti payah bisa ular sawak bisa namanya kaki bisa ya putus palaannya dari dari tubuhnya takut lah aku medak kak nak bunuh kasih aku medak ya tidak main kami ada siku berani nolong ya muka takut maka tidaknya tolak laki bisa ngenam ikut kami turut dia nak nemu nolong
0: takut maka kan takut ke ular memang
1: kan. Anu ngumbai laki tak berani ke ular kan. Mayo ge ketakut.
3: Saya tidak laki tidak takut.
1: Iya.
3: Oh, kena mesti tahu deh nya tadi. Udah nya mati ngai mesti dak ngiri pulai ke langkau ko deh.
0: Takut
3: kena. Ya tidak ngiri lepas takut megai. Lepas nyari atas uliah ku ngiri siko kajak nurun ke langkau. Aku nak aku tu takut. Nanti ulah sawak nak aku takut munuah tu ya aku munuah. Dah ulah bungkai takut.
1: Nyajak ceritaku. Okay, Nayan. Ya, terima kasih Nayan. Hanya peninggal kita Nayan hari Julau ke malam tu ya.
0: Jadi nanti sebut ke ular bunyi ko yang tadi sem nanti bak ko aku sikit buyan takut ko tak kejar sem.
1: Takut ular ni. Aku nanti yang nak ngetuk bunyi ko ran. Nak aku
0: ya kata ke dia temu ngetuk. Nak ngetuk.
1: Nanti maka tak maka lintah kenya.
0: Nya ok nya temu ngetuk.
1: Takut takut ge tak ke bukannya ada mel ngang ke yang agak lagi. Gelek
0: gimana dah.
1: Ularnya nama udah mati berani aku migai.
0: Aku ya mati ku ngahe ya. Ni pun sebut lagi tu. Sikit gay. Banyak macam bercerita. Kadang-kadang kita namanya utai nanti kita ke babas tu siap leh. Lepas tu ke engkau orang berjalan ibu sebelah babas, sebelah air. Kadang-kadang yang mata tua sikit leli gau ngigau tai ke ngai tak tua nya nah ambil ke bandingnya tua imagine munyi kurang bisa tubuh bisa ular bermua tua nya
1: kalau nya kena ini ala unta rundiang
0: ne baru rundiang kita lepas ketakut kenya ne sikit lunya meh baru rundiang kibak kanan ya ular magang saya
1: lepas tak nak takut mel
0: aku sebab saya bagi nembiak sebab nak takut kenya lepas menyadik ku ketua itu ya takut ke lemetaknya lebuh ke bisik ngau sedai indai sebelah babas sebelah umai belah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas tapi lemetaknya lekat ba, anu, kaki sedai aku suruh muai sebab saya
1: nanti
0: dia tak nak ngasak aku
1: takut ni
0: takut ku gelai ku nak
1: lama dah nak kerja pengawalnya
0: sebab kadang-kadang nak ku nyak kenya kena duko kadang orang kena duko kadang genting ku ambil aku batu nyek rindu munuh hanya deh dia tak nak ku berani ku tanya sem
1: ya amat ya kalau lama dah nak deh. Okay, jadi pelapa aku kira nak tu mai kita ambil ke malam tu nih Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira umbas semuanya. Bapak program kita itu nang ninting malam hari 3.
0: Galau ke cerita kita bak minggu kebukai nih Sam. Nanti bak kami dua itu mai wah cerita tangannya pada mah. Kalau bak kita ke kak ninga cerita hari balap ninga kita nyala Siti dua ke cerita ke dikunci kita nih Sam. Nyala terima kasih untuk balap ninga kita ke utara telefon bercerita megak sem neh.
1: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke buka jadi pukul 12:30 malam mendiang ke timang kerabat tawas. Udahnya lagi
0: berserak meh kita neh.
1: Bertemu baru peninga. Ya, bye bye, selamat malam.

0: PC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakuat de pastor. Bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanyanya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Baik. Dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu namun ada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu namu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ke menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: agak kita ke ngemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejak.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nantu ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak mendap rindu-rindu.

0: tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai tanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kan ya, ya. Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak terkuang nyu kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebut je nama restoran tuan kak ya semua kaya aku belacan tuko engkau dia apaan gagal mana makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: digitalde sedia. Dia sedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu ngau kami.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana lagi.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya kerja suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju kure pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida ke tuai ke. Ngan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Na dai ano semua ke darah-darah. Bekenya magang. Nya kurang ura deloa, ura lubang numpu. Semua ura ka ngau kami tu pinaya. Na lebih hari ino ura silia. Bajia magang. Kurang ya geburek ya gebajia. Laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: lu teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama ku bah nemunya ku Cina. Nih, meh ku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gindai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, mereka jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke pesaka reta kita ikut di hari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, bawa air.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungak nu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kami kapiat ian teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun ana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak apa pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak ya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Amanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya antik noan ada boleh sijil SPM noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Baku ngagai semua nebiak kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asa udah ngagak ngumana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pangsuat udahnya. Tiang ti jemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beji, PKM, SK, Nangantabai Julau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Memang aku bawa lelaki ke tai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher ada. Ya yang dah basuh capak capak lu tengkah ada tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimin, mai pengawal tu tadi. Nak pihak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita ibu dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelah? Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejuaran murah. Dia tahu. Sekitar kan? Tahu kerja aku sih. Bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tak banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segur.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedo kini biak sepaman saya pa batu canain tinda do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tinda do tandang ke ndak kita jadi berani rosite ge perancang ndak jaku iban lebo banyo de kacau kemenis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nang kenduku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Influenza, ku karena tau ke tabin pi aja. Tentau meruga pengerai, ba orang tidak tuai, nyemiat-miat ngau sida kena bepengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampu hidung, ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza ni tahun ke lantim pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau Pis Menteri Pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

dah ngake belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngake form 6, ti nak uliah ngake university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ndak ngira sapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak ke udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit amat munyiku jaku Datuk Rohani. Kemada there is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita, nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kalau dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nanti akan beli di salu ya?
1: Sikinya amin. Bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Mungkin semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tadi kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelan di arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berpawum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin tenah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun kemegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal burung dalam bulan September tahun 2004 bercurah mandang ke menyu pengkat etnik keturunan bangsa dengan bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubungan kereta telah ketibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Hashtag nemlig active dear to. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji

0: Justin.
1: Kelia sebab ya semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke kini?
0: Kai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kai.
0: Hashtag #numpia aktif.
3: But why FM?

0: Jadi Pastor, hal lebu waktu Atuk bersebut ke Dilah Tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeriak awak kianya diberkat gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang sukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: kan nak nete tu engkanya bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah bagi tua. Bani tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong ke klinik ke bisik ngau program tu kemudian sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bawah sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik celu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Tok Ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita rindu dengarkan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
3: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek, nah. Au.
4: Au, au.
3: Ngelalai ke nama tu, Cek?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
5: Kau tak gila, kau nak riga kah?
3: Okay.
6: Angkat sampuak batang.
3: Okay. Kau.
6: Assalamualaikum.
3: Kau lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya betul nak.
2: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama mayu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai tadi tu tadi kadang besi artis kadang nembek tu yang nganya ba tentang di baik kabana nya ba lawan sidak tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti besi le
1: jadi nya ba aku nya ba
0: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuahnya ba
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundik, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Dengarkan Pengarah Pagi 6 pagi, 9 pagi.
6: Segulai Pengarah Pagi sejalan. Beria YFM. Bukulah sejalan baru kita bawa Pengarah Pagi YFM. Pagi hari 4 kita hari itu kena 6 hari 8 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami YFM ke Semak ba alai dur kita diau lalu pihak megang lalu ke peningkat hati mendiang ke awak Pengarah Pagi YFM ba channel Astro 871. Terima kasih lawan sudah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito. Ini lagi nanti ukai pak YFM. Lalu pia mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi. Dia tindu malam kita udah ditimang. Di pelandai kami pak awak timang kerba. Tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh. Tindu malam kita bertambah jenah lagi. Kelimpah harinya mega ya. Lagu-lagu ke ditusun tu gandul. Ngulu bala kita ti gawa kerja shift malam mentang pergarip ke enam agreement kita berbali wai sebedau manu engkuku dia kami pagi bangun FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ya keterubah tentu ya kita dekat segulai siala yang ngelaku angkeston pagi tu. Okey, jadi pakai sama mega ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau ke berpindah lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alai nur kita beri terima kasih ya bagi Allah Ta'ala lah banti udah nampung seperti kita ba adunya injau tu di pagi tu mana kita ya dulu apa sampai dalam hati diri nur kita ya beri terima kasih ya ngai petara lalu pian juga minta berkat serta iri yang ya ba pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngau raban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
7: Sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi okay, semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Aku kemain kita sama sembilan waku di ninur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembilan. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo. Kudang itu kita malam ke udah lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita megak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Apa itu mendo kuasa, mendo kasih kami dah limpang reja rainuan. Kami dah nitiah kepada kau hati diri, kami dah salah ngelaman pesanuan. Kerja mana nerai degagak kami, kerja jahit dah degagak kami. Nerai bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sidok. Baik pula yang ke jalan itu lurus. Semua orang tinggal salati. Mendak ke semaya nuan titu si ke mesia. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Jesus kami minta. Apa itu kasih sawak menginyau itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Amin. Macori buku kudus kita pagi itu diambil aku Injil Saint Luke bagi 9 mereka ada baca buku ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lembu ia menung besampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lu berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tindut. Lebuh sedak dani sedak medak mulia ia. Serta medak orang kedua ikutnya berdiri ngau ia. Lebuh orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus. Peter lebuh jakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau. Sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses. Lebuh sebuah ke Elijah. Peter nak nemu utai tidak sebut diri. Lepas Peter lagi benung nyebutnya, Siti remang datai, lung lindung sidok. Lepas sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lebih jakuk dari remangnya. Ku ya, tu anak aku kedipilih aku, pendiang ke ya. Lepas nyawanya udah badu berjakuk, seminok Jesus saja bisik dia. Sidok murid lalu nak berbunyi, lalu nadai madah hangi orang lebih mayanya. Pasal utai itu dah dependok sidok. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Eh. Kalau ti madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemuka kami pintu ke penghidup timruan. Tolong kami Tuhan lebuh kami dengah maya macam penusah. Setengah penguji dalam dunia tu, kami minta nonapai mutar ke penyaut serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pelandik serta ngau penemu agai semua tuai-tuai ke megai menua kebenar carut jamaya tu ngambil ke oleh saut nuan Tuhan sida oleh mutar ke penyaut ke menua nyadi buat menua sida gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke maya macam penyakit jamaya tu. Kami mengagak sembiang ke menua kami Malaysia, luar negeri kami Sarawak. Bersembiang ke semua tuai-tuai dalam menua kami, kami kesedak oleh kuasa Nuan Tuhan. Tamai pemansang ke menua kami Malaysia, setelah mengagak negeri kami Sarawak. Sampai itu apai pintu kami, nama anak Nuan, Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mafnekok Nuan bako dalam surga kenyau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang disalah ngelaman kami. Itu kami dari penguji lepas kari penyai kerana timpu perintah ngekuasa ngemulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, alungi itu kita. Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bugulai ngabalo kuaya ari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana rimba. Tuk bulan tiga, jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau, anang kita talengga. Nebang ga anang arindang, ila umai mata. Baik bala menyadi, sama ngau waka. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ga enda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku, dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagilak.
3: Lumunon dani pagiari, kati asa ati nuan. Namau tay lam runding nuan. Biskendak kita ngasai ati ti lantang, may kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi beba, nginang tay tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tak yang mencuri masa tiap berga, tepat tu dikenak kita ke sarito. Ia tu dah diungkup ke kita ke sarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita

nabrasai nyebesai ke sidau. Angkat ninggal kitai baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kitai, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kitai. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kitai kesar itu, awak kia mai puntung yaitu buah ngesemangat kitai. Awak kia jadi buah kenang kitai ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dekenang kitai belamaya. Besampi meh kitai awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulai ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang anti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi anti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal
1: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM Sekulai Sejalai.

No anda mutus hati ya pia kalau lagu nongergas ke mata kita bapak pagi hari itu lalu ngucuang ke jam di studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi lalu kemungkinan peningkat ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelebih lagi aplikasi RTM. Klik haba telefon kita dia. Laban dia tahu YFM uliah didinga kita nak ngira di nur nak ngira barang maya. Oh jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TVC di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penduduk baru ya kedekat di Gagak Nyeruba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke dekat datai. Kalai Suruhanjaya pilihan raya SPR itu penuang bialai ke proses nur gagak antara tiap iti sita di menua tu nyengkawum langgur penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri tau ke DUN menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kala itu tadi Nurman Sia penemu Mansia Maiwa terberati ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tau kenya tadi timbal tiah ke peruntukan perlembagaan persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Adul Karim Hamzah madah ke barat maiba proses handur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan itu ke prosedur sebedar 22-17 itu yang kebaru itu ulih dikenal bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mana ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetapkan nyengkawam bah proses pemeran awam lalu pemega pengawal bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang. Ia pada ke pengarap hati diri bah proses tu tadi kuliah di adu ngau nak penyampat andur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi uliah dibuka ba sita ya ke baru lebih lagi ba pamak berpilih ti dekat datai. Jadi Datuk Seri Adul Karim madah ke nur langgur pemu nambah 17 iti penduduk baru ba Dewan Undangan Negeri tu nang ya dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita iti ngembuan geografi ya ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai Mansia Maiwa ya ke dia ba tentura peniau ti dipegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngau pihak megajam dong lawak stesen tidur naya cukup pedis di menua kita di tahu nanti aja kutu di bantai kia lebuah maya ba awam pengarang berita ba program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Siktex di Kuching kemari. Lalu berkenan ke pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia safir premier bagi menua Sarawak Dato' Ahmad Dugla Ugah Embas madah ke berproses tu nang ya meri awak gagai Mansia Maiwa ngemasuk ke buah penemu sida bab semuanya tim puah ti udah ditetap ke. Jadi Mansia Maiwa ya ke dia buat sida baru ti dipilih SPA tu nang ya diberi awak Nurmantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagam Mansia Maiwa serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di Rimpu. Lalu walaupun berkenan ke 17 iti produk baru ti di langgur ketuk ya ke viral apabila mak bak video rama dia Dato' Ahmad Douglas enggai yang langsung enggau sili agi berkenan ke perkara tu lepas yang pun agi berdau bertati ke bak report ti dikeluar kenyal. Lalu yang mana ke ya pan agi berdau macam report penuh awal enggau perkara tu lepas nak kereta ya nak agi penuh kiru bak commission party. Lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital Dex Hubs by Steam. Saya selama ini mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kamu dikang natai ke pesan berat yang mesti dikirim mah peningan ngaga email ngopi mega WhatsApp konti kami. Kayaknya dia sebelum kita akan nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta dua yang pulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya awak ke nantinya mau dia akan disebut kami tu lagi yang nangkanya nantunya metah didinga bisi mega alain dua orang bertanya. Okay, sebelum ngetai ke pesan setiap mega lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun Suluh Gai Agi nomor rindang kita semua berapa pagi.

0: lutut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kukang nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke Diki Rom Davison Kipa anak jantil yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pemegang bola ke dia benang ajau sekatap keranji dabu Melayu Wili Rian Batang kabar belayan ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kiba serta bola ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesal rumah Kujat anak dundang ba SPS anak ngajago yang ngemah kerawit ngau pemegang bola kenalah di rintai ke itu tinggallah pelimun anak wat isi pesan madah ke pelimun anak wat udah nadai ya kena 4 hari bulan 8 ianya tadi kena hari 2 tu tadi lalu niang pelimun anak wat tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi area 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang ini bala kepabelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya pelimun anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang pelimun anak wat tu deka diintu bala mayuah rumah Edward Andiang ke surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betul bala ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rebatu. Pesan yati kedua pesan pemati kenuju bala ke dia rumah badan nangal taluang rumah tinggal lubau pantau rumah ngindang rantau pemimanis rumah juni nangal setamang ngepimga bala ke dia rumah di bidujan nangal sepayak rumah guyu nang hukum, rumah semen tutung ulu, rumah sambau nang mengka, rumah birai nang mengiling, rumah brown nang stapang, bala kedia barumah bunda nang sengkunyit, rumah Anthony kacuang, rumah lingga lepung mawang, rumah tila lepung mawang ulu, pemga bala kedia barumah nanang keranji, rumah Jawa kapu ulu, rumah Julius kapu ili, antebang sebandi undu, pemga kebelayan, ya kedia barumah sanggung sebandi ili, rumah nunuang jela lambir miri ngapai mega balak dia berumah tanah kampung kari nang miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mega balak dia ba SPS pasal 1 ngau pasal 2 batang aik ngau kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang sah penusah rabatuk ngagi rumah ndawi nangga jelok lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernombor kusung 112518246 tahu kenya tadi ngagai tuk yang anak nyegang bernombor kusung 13483134 35 nada baru pesan ke dikirum tuk yang anak nyegang ke pagi tahu nyari pesan madah ke nyawa anak badak udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa nabada niang nyawa nabada atau deka dintu bala mayuh ba rumah handawi nang jelak lubuan tu kena malam pegilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah kedi anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita ke kak nemu sekali lagi bekawal ngawah penusah rabat tu tahu bertanya ngagai tukiang anak nyegang tempu bernombor 013-483-1435 tahu kengagai nyali anak nyegang bernombor 011-2518-2406. Lalu pesan kita ia ke 3 pagi tu pesan ke dikirim ex-counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wiat miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala miri Ana Lenggu atau ke Indaya Buni pesan madah ke miri Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Ine Buni udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni tau adakah di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Piasau Utara Mary kita akan temu sila lagi kawal dengan Pusat Rabatu tau bertanya dengan Buni bernombor 016-659-7783 tau ke ngagai linggi bernombor 014-877-3515 dan baru isi pesan pemati ke datari ekskos leboni Ana Ali yang ke pagi tau jadi pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Naibuni udah nadai kemari Ariah 35 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau kena ibu ni tahu deka di Senggai Balamaiwah Balot 445 Lorong 3 di Kampung Besau Utara Mary sila lagi kawal gawap Nusara Batu boleh terus bertanya ngegai ibu ni tempoh bernombor 016-659-7783 tahu ke ngegai linggi ba nombor 014-877-3515 lalu ke situ tu setiap gak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai kelebagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang 4 barumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi mga bala ya ke dia Basmayang berangan lah dua buah rumah pemegah kejemut tabut tembuang buyuang tiga buah rumah bala kriau bakubal enam buah rumah kebelayan ya kriau diung dua pemegah rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala kriau petajuar sebaka lipat tiga buah rumah Balu Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kebelayan ia ke ngelala Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia jadi pesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi berserta miri laluan yang Jana Ana Ujai yang Jana Ana Ujai tu deka rintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagilak pagi 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan di bintang datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Siti Tisa Ulu dan baru isi pesan pemati kita ke Siti tu ke dikiru maranti anak Sabai jadi pesan tu tadi madah ke Jana anak Ujai Jana anak Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi pas kita miri lalu ni yang Jana Ana Ujai ni yang Jana Ana Ujai tau dekat di itu malam mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagilah pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kong lalu diminta data yang ngesah penusara batuk ngagi rumah Siti Tisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick, tau ke boleh nama Jack anak Untur, lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Silas tebas tabau bala ke dia Semanja Jalai miri bintulua miri ngabala ke dia ba ulu segana jalai sebawa serupai tatau suai ngau ya kenala di ringtai kerito tinggala pilihan untur. Jadi pesan tadi madah ke pilihan untur udah nadai lalu yang pilihan untur tu adakah di senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari 8 ke pendam Roman Katolik Setiam. Jadi kebelayan ia ke dipesan sementara data yang ngesah penusah Rabatul lalu sebelum ke dianjung dia ni yang tu deka disemayang ke bagreja Alsi sebawah lalu baru isi pesan mati ke datai area kesina undul ngari ke Patrick atau ke double nama Jack anak untur. Jadi pesan tu madah ke miadik sedaan yang tadi pilihan untur udah nadai kena 5 area bulan 8 ni yang kemari lalu ni yang pilihan untur tu adakah dia sengahai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedahu ke di anjung pagi pagila enya pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam RC Setiam. Jadi sebedahu ke anjung dia ni yang tu dekat di semayang ke bak Gereja RC sebawah. Okey. Pesan ya ketujuh, pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang lalu pesan tu nuju bala ke dia Baulu Bayur nangulai dase seruai pemga bala ke dia Bamlaban. Itu belaba senunu kebelayan ke dia Baskim Lugu Serian Ulu Mendas Baru Pakan Batu Dua Ulu Babu Rumah Wini ngawi kenalah dia rintai ke dito tinggalah ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu pesan madah ke ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bangkiang niang ikum anak bangkiang tau ke apa ya bucu tau dekat di tahu bala maiwah malam pagila malam 5 7 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagi hari 6 atau ila 8 hari bulan 8 bala ia ke dipesan diminta sampailah data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Rosli Ujiah Surdiat B Pakus Pawah dan baru pesan pemati ke di kirum Lili Ana Guang pagi tu pesan medah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang tau ke apa ibu cu udah nak naik mari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang tau ke apa ya buju tau deka rintau bala maiwa malam pagila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelum ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah Rabatu ngagai rumah Harusli Ujiah Serudiat Biya Paku Sepawah nguyang dia pesan ia ke 8 ngatai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi yang dipesan tu nuju bala ke dia ba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau pemga bala ke dia ba rumah Liam gau rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam pemga bala ya ke dia ba rumah Timba nang sejugam rumah Dina ulu lasi rumah Lidam seluai rumah Tintiang jalan lasi rumah Seman ulu lasi kebelayan ke dia ba rumah James lasi rumah Mambang Ligah gau pemga rumah Gawang Skim Skubau balai ke dia baru majana batu matup ngau kebelayan ke dia ba sering tuang pakan semuntik pakan sari serikai jalai ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke Yong King Liu tau ke apai aliang udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu niang Yong King Liu tau ke apai aliang tau deka di tu bala mayuh lemai tu lagi lemari 4 6 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagila pagi hari 5, 7 hari 8 ke Penam Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur. Sebedau ke Dianjong ni antara ke Dismayang ke Ba Gereja Arsia Bintangur. Okey, jadi kabelayan ke dipesan tinggal datang yang kesah penusara batu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai ke jadi Bintangur. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hisen tau ke inai imi ke pagi tau nyari pesan merah ke apa ya yang nyari Yong King Liu, Yong King Liu tau ke apa yang udah nari kemari Ari 3, 5, Ari 8 lalu niang Yong King Liu, niang Yong King Liu tau deka dintu bala mayu lemai terlagi lemai rimpan 6 hari bulan 8 seberau ke di Anjuang Pagila pagi hari bulan 5 7 hari bulan 8 ke Pendam Romana Ketelik Sungai Temedak Bintangur kebelayan ke dipesan tengulala dipecah datai yang ngesah penusah rabatau ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai kejidi Bintangur. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirim Josephine Dujuang atau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah, batang bawah. Tamin dijiah ngapai mga bala ke dia bas batang muka, nangga buah ulu muka, nangga duat sungai wong, nangga lebay batang kenawit, batang uyak, jamak uyak ngapai mga bala ke dia bas batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau ngau, semanjaya jalai, ulu dijia selengau, serta ya kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawang tak sulit, lalu berantu ke niang jerabak anak sambang, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua, deka diatur baru masaiman ulu dijia sekuau, kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawal tetula kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke ini jelua penumber kusung 11-2993-377 kusung tahu ke ngegai runa tahu ke ini penumber kusung 11-1986-2611 tau ke ngagain jaluang tau kapai nyai menombor kusung 13-9611210 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Jujuang tau ke Indai Jelua ke pagi tau pesan merah ke pengawang ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masai berulu diji hasil langau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernumber kusung 11-2993-377 kusung tau ngegai runai bernumber kusung 11-1986-2611 tau ngegai nyaluang ianya tadi apa yang nyanyi bernumber 0139611210. Lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulir ke dikiru Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Sungai Melinau nangas tabak bali ya nanga pulang sepulau gad sebetung bali ya balaya ke dia ba kemali bali ya serian nangas petai bali ya nangas laut bali ya nangga banyak rumah jampung bali ya bala ke dia bawa ilu bawili rumah umping lepung bali ya nangan cermin pulau raya bukit guram simpang layar ngepem ga bala ke dia ba nangga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangga buang ulu nangga buang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergila malam berlima 7 hari berlapan pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 8 hari berlapan tembuk pengawal kata uliat deka ditangkan ngau pengawal muain terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawal tu kedekat diatur ba rumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapian dan baru pesan kita ulit ke data dari Margaret Ana Usat ke pagi tu ngari kapaya Usat Ana Tubam jadi pesan madah ke pengawal kita ulit ke niang Simba Ana Tinggum niang Simba Ana Tinggum tau ke bini Usat Ana Tubam dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 7 hari bulan 8 pengawak nguan ulit, lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 tembok pengawak kertas ulit ditangkan ke pengawak muai hantar balu kepala ke depesan di bila datai nguluk pengawak tu ke dekat diatur bawah rumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit. Pesan ia ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirim manyi anak abiyang, lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Sungai Rama Beliwang Mabai pem bala ke dia Baraba nap pejagu sagu ke sindu entangur bala ke dia babulan kelayat alunyi yang ketimbuang bajuang arus iban lumut asbuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ga kebelayan ke dia di kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba. Abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita keka nemu silih lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139969828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereka kapaya yangnya abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai ba kampung Sungai Rama Sebuyau lalu niang tu deka di sungai ba Sungai Rama lalu mayangan juangnya bedau di padah ke ditu silaki kita tahu tanya ngagai jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139969829 tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507 2591 lalu pesan ia ke penudi sempat adik kena taik kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi tu ianya pesan pemati kedatai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diaoba rumah Dana Kerupua rumah Joni Kerupua rumah Sandak Batumpat rumah Julian Batumpat ngupi mengabala ke diaoba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali rumah Ramli Sungai Berangan Tengah rumah Thomas Dana Ululun rumah Ajun Temboi Puak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Abang Kerikap bala ke diaoba rumah Nungil Semurian rumah Linggir Batu Tiga rumah Usan Legayen bala ke dia rumah Umbul Semurian Sungai Kelampai 3 buah rumah Ulus Petan 4 buah rumah Engkudu 2 buah rumah Peliguang 2 buah rumah Sungai Budak Sungai Anak bala ngau anak niang ukiang ke dia buah rumah Macup kedua kebelayan ke dia buah Melugus Kiam Sereman ngau semua kenalah dia rintai ke ditu tinggallah Rumi Anak Megat tau ke Inai Anyai jadi pesan tu tadi medah ke Rumi Anak Megat Rumi Anak Megat udah nadai kemari hari 3 5 hari 8 lalu nia Rumi Anak Megat nia Rumi Anak Megat tau deka di itu bala mayuh baru mah tinalus unci ya Sungai Berangan Panjai kena malam pergilah malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6 tulah 8 hari bulan 8 minta kabar belayan ya ke ngelola atau ke dipesan sampalah datang sah Nusara Batu lalu nanti kita akan demusi lihat lagi tak bertanya lagi Leslie Anak Pilih Bambang bernombor 0108191049 tahu kan guys sajian Jessica Anak Pilih Bambang bak nombor 0164794311 dan baru isi pesan pemati ti adi kirum lensi Anak Philip ngau sajian Jessica Anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medah kini seduai ianya Rumi Anak Megat Rumi Anak Megat udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Rumi Anak Megat niang Rumi Anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci Sungai Perangan Panjai kena malam pegilah malam rima 7 hari berlapan sebedau ke di anjuang ke satu Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6 tulah 8 hari berlapan kita akan nemu sila lagi kawal ngau pesaran batu tak bertanya ngegalin saya anak pilih mambang menomor 0018191049 tau kenggai Sajan Jessica anak pilih mambang bernumber 0164796311. Jadi nyana akan mengenai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi itu. Pesan ia ke 11 mengenai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abi yang lalu pesan tu nuju bala kedia bahawa Sungai Rama beliwang mabai pemga bala kedia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala kedia babulan kelayat alunyi yang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sungai kebelayan kediau pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan kediau di kuci yang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4, 6, hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita ke ka nemu sila lagi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075504 aslian bernombor 0139196828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu tang sebenarnya tu pesan ya kemudian mati baru amat diterima kami pesan di nuju bala kedia bah Sungai Menyan Ulu Menyan Sungai Segan Seni Buang Sungai Durian Sungai Awap Kota Sentosa Saliam bala kedia bah Setapang Uyak Pasai Siwang Nang Tadak Nang Gunggun Kenawit Sungai Puih Pakan Julau Tabai Serikai Sungai Asan Bawang Asan Sungai Semah Bintangur Rantau Panjai Sebedil Salim Stabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngopi Muka Kabelayan Kediau Dia Kucing Bintulu Miri Ngopi Muka Ia Kenalah Dia Rintai Keditu Tik Ngelala Niang Joseph Suti Tau ke Ex Pengajar Suti Anak Bujil. Jadi pesan tu tadi madah ke penguak ngetas uliat ke Niang Joseph Suti tak ke ex mengajar Suti anak bujing dekat diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah inya pengawal ulit lalu pagi hari Siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 ulit dekat di kertas kapan belayan ya ke hadi pesan pendatai ngulu pengawal tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu kan mesti lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita medah ke pengawal ngetas ulit ke Nia Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti anak bujing deka diatur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia kertas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6.30 pagi kemas pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal muai entah balu bala ke dipesan cinta data yang ngulu pengawal tu ya ke dekat diatur balot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0123725895.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Benua Ulu di Sabah Gal Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, Diatuk Barenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngenak cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Benua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kena sebaka. Tok Nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Nengah program jelajah pengerai Borneo, upis Menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengka perubat ngau staf dipatut ditambah, ngemesai kepalan ngau mindah ngagai nur ke engkeman lagi. Ubah gayari tinggunjung ke penusah Bah Nyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena nyaga perengka perubat. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal, KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital Bak Kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok Nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin mandang ke inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidakkan nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jaku yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang ngarap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Bensia Mayu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kena prosedur tipatu ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilih negeri Sarawak di dekat datai. Pengawak berjalan ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap, nyengkawam pengawak dibantai ngagai Bensia Mayu. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam tempoh tinggal menar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bak PRN tidikat datai. Yang madah ke nambah ke penyampau sitak dun berguna amat, kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggembuan kanang menua ti cukup besai. Yang maksud kerja kutuk bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex 26 di Kuching. Berbangganya Sweetex 26 tekan diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam nyadi city segmen keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke expo ke diatur gerempung agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh Siti Prabung. Yang garap ke Sweetex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati-hati Bensia Mayu ngambil ngigat servis dari agensi murah kebisah serta bisik lisin. Kita lihat menu-menu ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat taman negara Kuala Rejang. Yang mana ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang mana munyinya bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalan ke dengan inisiatif Eco Green Planet kediatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia kena tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti di benua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikenak meli tampang pun kayu. Ia akan ditanam buat sekedar palan strategik di Serata Sarawak, ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau julu hati ke dekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak tentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudiarila. Mereti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidip jalai ke bala tuai ke Dulu Subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah mereti ke sejarah penumbuh menua Beguna Ahmad. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati ke reti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak tang megak nyadi kelalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkara ti ngasuh rakyat seruran bergempuang. Ia madah munyinya, lebih berjadi program Akap Bru Pagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis Pengerai Bagi Benua Miri sudah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 hari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedeberi dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalan ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kaum mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator ngau back trauma. Bantunya kena negap kagi pengulih raban lutur terbaik. Ia kenyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sitak Dun Sarawak. Dia tu berenggat di bantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Temedu. Projek kini gagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan akan nerus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rabat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megah madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud tudah berjalai ke politik pemansang timujur nempak menua Sarawak jadi menua timansang serta nyerombak menua-menua bukai timenua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Lagu-lagu bangsa kita,
8: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa YFM.
7: Segulai sekalai.